0: semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, why pay?
0: Eh, awak ni asyik why pay je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, why pay kalau ada My TV?
0: Hah? My TV? Yeah, why pay dengan adanya My TV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan My TV anda hari ini. My TV untuk semua. Juga muat turun aplikasi My TV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
3: Ah, jiran sepakat membawa berkat. Ah, itulah peribahasa yang sinonim dengan kehidupan masyarakat di luar bandar dan juga tradisi hidup bermasyarakat. Bagi mereka yang tinggal di bandar, budaya hidup berjiran kian pupus sekiranya tiada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
4: Frekuensi di Bengkalis Indonesia 102.3.
5: Melaka FM pasti mempersonakan.

0: dan kami.
1: Melakukan 102.3 mempesonakan bertemankan saya DJ Lia sampai pukul 12.30 hari nanti untuk hari ini. Okey, hari ini hari Sabtu, kita tiada Yok Dong Apa sebab Johor ada hari penamaan calon hari ini. Jadi kita teruskan dengan perkongsian informasi dan juga lagu-lagu. Okey, baik, saya nak kongsikan dengan anda mengenai dengan uji bakat bintang kecil 2026 yang mana kalau anda ada adik-adik ataupun anak-anak yang berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam bidang nyanyian, boleh sertai uji bakat bintang kecil 2026 yang mana syarat penyertaannya bekas juara bintang kecil kebangsaan tidak layak menyertai uji bakat, tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman, dan hantarkan video nyanyian ke izat78@gmail.com bermula 10 Jun 2026 yang lalu sehingga 15 Julai 2026. 10 yang terbaik layak menyertai uji bakat bintang kecil di Auditorium Melaka FM. Jadi kalau anda nak dapatkan informasi ini, boleh dapatkan di semua platform media sosial rasmi Melaka FM ataupun hubungi saja 019-663-7664. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 pagi hanya di

dan hari akhir. Tapi bila badan tak cukup rehat, tumpuan pun hilang. Kerja makin lambat, silap pun semakin banyak. Tidur bukan tanda malas, tapi ia satu keperluan. Kerja pun kerja juga. Rehat perlu cukup untuk bantu badan segar, terdapat diberikan otak lebih fokus dan emosi jadi lebih baik. Ingat, pastikan tubuh anda dapat rehat yang cukup dulu sebelum nak kejar kerja. Pesanan ikhlas daripada saya, Bagio, khas untuk pendengar setia Melaka FM. Umpam.

8.45 minit pagi ketika ini masih lagi bertemankan Lia di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Baik saudara, gaji dah masuk kan? Yang mana penjawat-penjawat awam tu gaji dah masuk. Okey, dan saya nak kongsikan dengan anda lah kenapa Lia cakap gaji dah masuk ni. Sebabnya ada mini carnival KPDN Melaka Jualan Rahmah Madani tahun 2026. Anda boleh pergi ke dataran Klebang pada 26 hingga 28 Jun 2026, hari besok, pukul 9 pagi sampai pukul 10 malam tau. Biasanya Jualan Rahmah dibuat secara kecil-kecilan, tapi yang ini dibuat sampai pukul 10 malam. Jadi siapakah pengunjung misteri mini carnival KPDN Rahmah Madani 2026? Ada pengunjung misteri Kalau nak tahu, kena singgah le. Nak sama-sama rasa vibe kemeriahan carnival orang Melaka. Juga pelbagai kejutan menanti anda. Dekat mana? Dataran Klebang Melaka le. Jadi datang beramai-ramai ke sana. Jangan risau kalau tak sempat pagi ni, sampai pukul 10 malam pun boleh. Kalau tak sempat nak pergi malam, pergilah pagi ni. Pagi ke, tengah hari ke, petang ke, sebab dia sampai pukul 10 malam. Kalau tak sempat hari ni, jangan risau, besok ada lagi. Yang penting, saya nak bagi tahu awal-awal lah, siapa yang nak pergi ke Carnival Rahmah Madani ni kena bawa beg sendiri siap-siap. Sebabnya tidak disediakan beg plastik. Jadi anda bawalah beg kita semula ke, okey? Kalau rasa macam nak beli banyak tu, barangan tu, nak beli barangan basah, nak beli barangan kering, nak beli bawang, sayur, telur, bawa siap-siap. Yang apa tu? Kan sekarang kan ada troli yang bawa seberguna tu kan. Bawa yang tu senang. Okey, yang penting bawa duit yang secukupnya lah. Apa-apa, teruskan kesedihan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

dah pun kahwin. Kap hawau ya nun kongsi hidup waktu yang nikmat. Sehari aja. Lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat. Jaga.

0: Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih, Hamami. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat, Engkok Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan beliau dijangka dicabar calon Barisan Nasional CRK serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkok Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperoleh 8,877 undi menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan 3 penjuru. Sekarang ini proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya di Wamano di Dewan Jubli Intana Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamawi.
0: Baik, terima kasih Audi dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di pekarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sokri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan 3 penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun, ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Dato' Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatan kuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa Kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H, Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Korps Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50 ribu dikhuatir hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Irai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

pertemankan saya DJ Lia sampai pukul 12.30 hari nanti, 6 jam Lia temankan anda pagi ini. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Saya doakan semoga semuanya dipermudahkan segala urusan. Untuk anda yang baru saja tiba di negeri Melaka, selamat datang ke negeri Melaka. Pastinya jangan lupa untuk lawati tempat-tempat menarik di negeri Melaka. Antaranya kita ada Sungai Melaka, Menara Taming Sari, pantai-pantai, Zoo Melaka, muzium-muzium dan banyak lagi tempat-tempat menarik di negeri Melaka. Selain itu, kita juga ada tempat-tempat makanan yang menarik, tempat makan-makanan yang viral, yang tular. Okey, dan pastinya macam-macam lagi lah ada dekat Melaka ni. Dan kalau hari ni kita ada karnival jualan Rahmah Madani di Klebang, alang-alang pergi Klebang tu, belilah sekali dekat jualan Rahmah Madani. Macam-macam lagi lah yang kalau kita sebut je Melaka ni kan, asam pedas ke luau, kekena shake ke luau, apa lagi, kuih keria pun ke luau, macam-macam lagi lah, cendol ABC semua ada dekat Melaka. Mana lagi Melaka le. Okey, itu kalau untuk negeri Melaka. Kalau untuk negeri Johor dan juga negeri Sembilan ni, saya nak kongsikan dengan anda tarikh-tarikh penting. Ini terutamanya untuk anda yang bermaus tautin di negeri Melaka, yang berasal dari negeri Johor dan juga negeri Sembilan. Hari penamaan calon di negeri Johor pada hari ini 27 Jun 2026. Jadi sebab tu kita tak ada iuk dengar hari ini, sebab kita beri laluan kepada tim-tim Johor dan juga negeri Sembilan. Hari ini pun ada program luar, jadi kita beri peluang dan ruang kepada mereka untuk uruskan semua itu. Dan juga hari penamaan calon untuk negeri Sembilan pada 18 Julai 2026. Untuk mengundi awal di Johor pada 7 Julai 2026 dan mengundi awal untuk Negeri Sembilan pada 28 Julai 2026. Hari mengundi di Negeri Johor 11 Julai 2026 dan juga hari mengundi untuk Negeri Sembilan pada 1 Ogos 2026. Jadi take note siap-siap tarikh ini untuk anda pulang ataupun ambil cuti pergi ke negeri masing-masing, keluar mengundi. Janganlah tak mengundi. Kita jadi rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesanakan.

0: kampanye di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
1: Maksudnya
2: Lensa Minority setiap Kamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kendaraan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
6: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Katanya pagi ni nak pergi berkhemah. Ucapan assalamualaikum, selamat pagi DJ Liang. Waalaikumsalam. Mak Nam nak pergi jalan, anak-anak ajak berkhemah di Sedeli. Ha. Jadi sarapan dulu nasi goreng dan juga kopi. Sedapnya. Eh, seronok kan kalau dapat berkhemah cuti-cuti ni kan. Berkhemah, berkelah. Ha. Berkhemah, berkhemah. Berkemah sama si Nopal. Kan ha? Jadi kalau anda nak berkemah ataupun nak berkelah tu, pastikan anda bawa sekali plastik sampah yang besar ha, supaya dapat kumpulkan sampah. Kalau tak ada tempat buang sampah tu ha, dapatlah kumpulkan. Yang penting jangan tinggalkan sampah ataupun buang sampah anda merata-rata ha, yang mana pergi berkemah, berkelah ataupun pergi ke air terjun. Pastikan jaga keselamatan diri dan juga anak-anak. Dan kalau rasa macam ada kepala air tu, hati-hatilah, okey? Baik, dan juga seterusnya ucapan daripada Ari. Assalamualaikum, selamat pagi, Lia. Waalaikumsalam. Happy working. Terima kasih. Ucapan selamat pagi dan selamat berhujung minggu buat sahabat-sahabat TikTok Melaka FM dan semua pendengar Melaka FM. Semoga semuanya sihat. Amin. Pagi ni katanya ada program Kacau Bubur Asyura. Tim tempat kerja bersama dengan Kariah Masjid di sini. Semoga segalanya berjalan dengan baik. Amin. Okey, apa saja urusan anda hari ini, saya doakan semoga dipermudahkan ya. Dan juga ucapan daripada Syazwan Sasah ni ha, dari tadi dia hantarkan ucapan. Tak baca-baca Dahlia eh. Okey, saya baca sekarang. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Nak sampaikan ucapan murazeki, sihat walafiat kepada semua geng Georgia, Yana, Echah, Dila, Tasha dan juga Cikgu Murni. Dan juga ucapan kepada DJ-DJ kesayangan dan juga kepada Big Boss Puan Siti Norbaini, Dahlia, Ain, Cikgu Murni, Kak Fas, Asrul, Mel dan juga yang lain-lain. Baik, terima kasih atas ucapannya eh. Okey, kalau anda ada ucapan, hantarkan saja di 0108061023. Yang ini lagu buat anda yang mengadakan majlis perkahwinan hari ini, akad nikah, yang terima menantu. Ini dia lagu untuk anda. Selamat pengantin baru kita ucapkan Melaka FM.

Itu dia sebuah lagu daripada Nuha Bahrin dan juga Mimpi. Malam-malam baru saja menghiburkan anda. Okey, sekejap lagi tepat pukul 10 kita akan ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita, dan sekembalinya nanti kita akan terus layan Zoom Music selama 1 jam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malak FM mempesonakan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 untuk perkembangan di Dun Layang-Layang, kita bersama Aiman Awazwin. Silakan, Aiman.
1: Baik, saya kini berada di Dewan Orang Ramai Layang-Layang bagi mengikuti rapat proses hari penamaan calon di N27 Layang-Layang di Johor ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan apa yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan situasi ataupun proses penamaan calon pada ketika ini, seramai 3 orang calon telah selesai menyerahkan borang pencalonan mereka pada pukul 9.20 pagi tadi, dan calon yang hadir merupakan calon daripada Pakatan Harapan iaitu Guna Balakrishnan yang turut hadir bersama penyokong dan juga pencalang. Selain daripada itu, kita juga ada Barisan Nasional, calonnya Chua Jian Bun, dan calon yang ketiga merupakan calon daripada Perikatan Nasional, Abdul Muttalib Abdul Rahim. Dan pada pukul 10 pagi nanti, kaunter penyerahan borang pencalonan di pusat penamaan calon ini akan ditutup bagi memberikan ruang untuk pengumuman rasmi dibuat berkenaan dengan calon-calon yang bakal bertanding di N27 Layang-Layang ini. Suasana di kawasan perkarangan pusat penamaan calon, proses itu berjalan dengan sangat lancar, suasananya pun teratur. Jadi saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada jam ini. Sekian dari saya, N27 Layang-Layang.
0: Baik, terima kasih Aiman Awazwin. Dengan berita seterusnya, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau Teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menurut satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon yang lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengesahkan telah melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Menurut Markas Pemerintahan Pusat Amerika, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat genjatan senjata. Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan itu ialah pelaksanaan genjatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan PBB Tom Fletcher berkata harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Gelombang haba X-ray memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah sekaligus menyebabkan suhu air sungai yang digunakan sebagai sistem penyejuk meningkat mendadak. Menurut syarikat tenaga Expo, loji nuklear Bisnau di utara Switzerland itu akan diaktifkan semula selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa berkaitan. Mereka bola sepak Piala Dunia 2026. Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan. Sementara itu, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq dalam satu lagi aksi kumpulan I. Papa Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kalah mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula tersingkir tanpa sebarang mata. Sebentar tadi, Spanyol menewaskan Uruguay 1-0 dalam aksi terakhir kumpulan H manakala jaringan menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Demikian berita yang disunting oleh Mas Nizawan Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Anak kita makin besar.
2: Kena mula simpan untuk masa depan.
1: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
2: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap log terma.
3: Jangan biar biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah
1: dalam sini bising Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebalkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
4: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
3: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Dia bagi. Semestinya hanya di TV OK.
5: Anak kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan hubungan dengan keluarga. Lebih membimbangkan, mereka boleh terdedah kepada buli cyber dan juga penipuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal. Ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
6: Melaka FM memainkan lagu.

nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Melaka FM 102.3 mempersonakan 11.06 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Dah pun masuk jam yang terakhir Lia bertugas hari ini untuk edisi 27 Jun 2026 hari Sabtu bersamaan 11 Muharram 1448 Hijriah. Okey, sekejap lagi saya akan tunaikan permintaan lagu anda. Dah ramai dah pun yang hantarkan di bilik hijau kita ni. Jadi kalau anda ada nak buat permintaan lagu, hantarkan saja di 010-806-1023 sertakan sekali nama penyanyi dan juga tajuk lagu. Jangan bagi dia punya lirik lagu bagi dia punya tajuk lagu. Senang sikit saya nak cari. Okey, kita ada ucapan daripada Mak Jah. Assalamualaikum Lia Comel. Waalaikumsalam Mak Jah yang cantik. Selamat berhujung minggu daripada Mak Jah. Laguku untukmu pagi ni, Mak Jah nak minta lagu Kompang di Palu untuk anak buah sepupu yang melangsungkan perkahwinan pada hari ini. Semoga kekal abadi hingga ke akhir hayat. Dan tak lupa juga kepada semua yang sedang mendengarkan radio nombor 1 orang Melaka. Buat comel, balik nanti hati-hati ya. Baik, insyaAllah. Terima kasih Mak Jah. Dan juga Maklum Mahawa kalau tadi adiknya, yang ini kakaknya pula. Apa kata Maklum? Maklum, Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Maklum nak minta lagu Kompang di Palu juga. Adik-beradik minta lagu Kompang di Palu ni. Ditujukan kepada anak saudara yang melangsungkan perkahwinannya pada hari ini. Dengan ucapan selamat pengantin baru hingga kekal ke akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini dia lagu untuk anda. Kalau tadi saya dah keudarakan lagu apa ni? Selamat pengantin baru. Yang ini kita layan lagu daripada Wahida dan juga Izam EYE Kompang di Palu. Melaka FM.

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.4 juta untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Activa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah Slay.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pptn.gov.my. Ketat log terma.
2: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
3: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
4: Dalam
3: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
2: Maaflah
3: dekat sini bising Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
4: Santan. Saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
3: Jangan ketinggalan di TV OK.
5: Frekuensi Melaka FM di Justin 102.3.

sentiasa berada di dalam rumah dan hadkan aktiviti luar. Guna kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar. Tidak duduk di dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Pakai topi, payung untuk melindungi daripada pancaran haba terus ke badan. Kekal sihat pada musim panas. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM. Anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06 283 2314.

Baik, 11:25 minit pagi ketika ini baru saja berlalu tadi daripada Lantana, Aku Tak Punya. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami. Walau di mana jua anda dengarkan kami di 102.3 RTM Klik yang dengarkan dalam kenderaan ketika ini. Kemana agaknya arah tuju itu? Apapun, berhati-hati ketika memandu, okey? Baik, saya nak kongsikan dengan anda jadual perlawanan untuk Piala Dunia 2026 pada hari ini, 27 Jun, hari Sabtu hari ini. Okey, untuk pukul 11 pagi sekarang ni, Mesir menentang Iran dan juga sebentar New Zealand menentang Belgium. Dan juga pukul 8 pagi tadi, Cape Verde menentang Arab Saudi dan juga Uruguay menentang Spanyol. Jadi itulah dia jadual perlawanan pada hari ini. Yang penting satu jiwa sejuta sorakan, anda boleh tonton tentunya di RTM Klik TV Sukan TV. Okey, kita bawakan khas untuk anda, betul-betul percuma. Okey, saya nak tunaikan permintaan lagu yang seterusnya daripada Zainal Majid. Encik Zainal katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi DJ bertugas. Zainal Majid dari Parit Cawan Serkam dan minta lagu Asam di Gunung Garam di Laut untuk ditujukan pada Pak Im Serkam, Pak Tua dan juga isteri, ID Roti Canai, Ramli Bertamhulu, Ayanda Jekadir, Pak Wan, Parit Cawan dan buat semualah pendengar-pendengar setia Melaka FM. Saya nak sebutkan satu persatu nama ni, banyak yang disenaraikan. Takut habis pula segmen . Jadi saya rangkumkan semua untuk teman-teman lah yang mengenali Encik Zainal Majid dari Parit Cawan Serkam. Semoga sihat hendaknya, semoga terhibur dengan lagu ini. Terima kasih DJ, sama-sama. Dan juga Abang Syah Gadik Alur Gajah, Assalamualaikum dia. Waalaikumsalam. Nak minta lagu Bougainvillea dedangan Amin Spring, dan lagu ini ditujukan khas buat isteri tersayang, Otai-otai, dan juga pendengar-pendengar setia Melaka FM, sanak saudara di Melaka, alumni Sekolah Menengah Tun Mutahir, Batu Rendam, DJ-DJ dan juga petugas-petugas konti Melaka FM, dan untuk jiran-jirannya. Semoga sejahtera selalu, ceria-ceria, terhibur, bahagia. Jom kita layan daripada Spring, Bougainvillea. Melaka FM mempesonakan.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama,

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

Oi. Ha, okey. Lepas ini anda akan bertemankan nasi lemak manis, santan kelapa muda. Okey, bersama dengan DJ Ain untuk 6 jam yang berikutnya nanti, pukul 12:30 hari hingga pukul 6 petang. Dan sampai di sini saja tugasan Lia pada hari ini. InsyaAllah Lia akan sambung tugasan pada hari besok, pukul 6 petang sampai pukul 12:30 malam. Apapun, saya ucapkan terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, yang bertemankan Lia dari pukul 6 pagi tadi hinggalah ke waktu ini. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang temankan Lia di TikTok Melaka FM, borak-borak dengan Lia. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga untuk rakan-rakan tugas di bilik kawalan utama MCR. Pagi ni Lia bertugas bersama dengan Kak Liza dan juga Abang Nizam. Okey, apapun, sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Udit Narayan dan juga Alka Yagnik, Hadil Jopia Karega. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, sarang tebuan jangan dijolok.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sarang tebuan jangan dijolok.
2: Bermaksud jangan suka mencari susah.
1: Contoh ayat.
2: Dola yang sedang hangat bercinta dengan isi orang sering dinasihati rakannya agar sarang tebuan jangan dijolok.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM.

satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor satu orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jeban. Melaka sayang rakyat. Okey, 12.13 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari untuk semua. Selamat berhujung minggu. Anda bertemankan Ain insyaAllah sampai pukul 6 petang nanti, okey? Dan pastinya Ain nak ucapkan terima kasih untuk rakan setugas Ain yang telah pun menemani anda, DJ Lia, kecil-kecil cili padi Okay, menemani anda dari pukul 6 pagi tadi sampailah pukul 12 tengah hari. Dan semestinya saya nak ucapkan terima kasih juga untuk anda yang mendengarkan Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini. Pastinya sekarang ni tengah dengarkan dekat rumah, dekat dalam kenderaan, dekat warung ataupun kedai makan, di stesen minyak ataupun di mana sahaja menerusi satu-satunya frekuensi kami 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga untuk rakan-rakan kita ni yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Sekarang ni yang tengah sambung live, antaranya kita ada Kak Zahra dari Semenyi, Selangor. Okey, kita ada Izzat PHP. Terima kasih baru je tekan button follow tu. Terima kasih ikuti kami di TikTok Melaka FM ni. Kita ada Kak J Abadi dari Pokok Sena Kedah. Kita ada Kak Umat, Ahbad, Kak Rosnani Ahmad. Terima kasih. Kak Mazatul Irda pun ada juga. Bro Idin. Kita ada Luqman, Rizal. Ada ramai lagi dekat sini. Adi Anwar kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro Idin, salam dari Kota Baru. Terima kasih eh. Jadi pasti untuk tengah hari ini, ada juga yang dah komen-komen tu, boleh request lagu ke? Semestinya boleh. Tak ada tema apa-apa pun, tak kisah lagu apa yang anda nak minta. Tapi boleh hantar teruslah ke Wasabi Melaki FM 010-806-1023. Ataupun nak komen terus dekat live TikTok Melaki FM sekarang pun boleh sahaja. InsyaAllah anda akan keudarakan lagu permintaan anda sampai pukul 1 tengah hari nanti. Siapa cepat dia dapat eh. Win-win situation gitu. Okey, kalau dekat Wasabi Melaki FM ni, kita ada kiriman yang baru je masuk daripada Kak Mazatul Irda. Okey, katanya nak dengarkan lagu nyanyian Allahyarhamah Siti Sarah, Kesetiaan. Lagu ni ditujukan kepada Arik, Kak Zura Juju, Abes Muta, Kak Zara dan juga semua pendengar setia radio nombor 1 orang Melaka. Okey, selepas ini saya akan tunaikan permintaan lagu daripada Kak Mazatul Irda. Sebelum tu, kita nak lain dulu sebuah lagu daripada kumpulan Search, Gadisku, khas untuk anda. Melaka FM.

Wani Khairi, jangan-jangan 12.30 minit tengah hari ketika ini masih lagi bertemankan Aina. Okey, jadi sebelum Aina tunaikan permintaan lagu yang seterusnya daripada rakan-rakan kita yang ada dekat TikTok dan juga dekat Wasabi Melaka FM, Aina nak kongsikan dulu apa yang menarik di Melaka minggu ini. Okey, yang sedang berlangsung ketika ini, kita ada mini Carnival KPDN Rahmah Madani bertempat di Dataran Kelebang sehingga hari esok 28 Jun 2026 pukul 9 pagi hingga 10 malam. Lagi kemudian ada RIM Berselawat, WRUR Dun RIM bertempat di yang ini dah lepas, minta maaf ya. Okey, Festival Belia at Hari Belia Negara 2026. Inilah yang saya nak kongsikan tadi tu di Stadium Jasin sehingga hari esok bermula pukul 8 pagi. Dan juga sedang berlangsung ketika ini perlumbaan Perahu Naga bertempat di Muara Sungai Melaka. Okey, sehingga hari esok 28 Jun 2026 bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Okey, kemudian kita ada Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Serkam. Yang ini berada di sekitar kawasan Serkam lah. Program ini akan berlangsung sehingga 5 Julai 2026 bermula pukul 8 pagi. Dan juga adanya Neon Walk, ini pun Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Serkam juga bertempat di Kompleks Sukan Dun Serkam dan pun berlangsung sekarang ni sehingga pukul 4 petang nanti. Okey, juga adanya perasmian Festival Belia at Hari Belia Negara yang ini di Stadium Jasin juga pada hari ini pukul 8 malam perasmiannya. Dan juga perasmian penutup Carnival KPDN Rahmah Madani di Dataran Kelebang hari ini. Okey, dan juga dekat sana dekat Pantai Kelebang ada macam-macam juga aktiviti yang berlangsung di sana, jadi jemput datang ramai-ramai juga. Okey, dan juga yang seterusnya ini saya nak kongsikan apa yang menarik di negeri Melaka. Kita ada majlis perasmian laman nenas hiasan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB yang ini pada hari esok bertempat di Taman Bunga Merdeka Bandar Hilir pukul 10.30 pagi. Kemudian perasmian WRUR Dun Serkam bertempat di Kompleks Japrun Serkam pada hari esok 2.30 petang. Yang ini menarik sebabnya Ketua Menteri Melaka Tok Raouf nak belanja durian Parlimen Alur Gajah bertempat di Pekan Durian Tunggal. Yang ini pada hari Selasa nantilah 30 Jun 2026 pukul 12.30 hari hingga 1 petang. Siapa yang nak makan durian secara percuma, kena datanglah ke Pekan Durian Tunggal. Kemudian ke di Pasar Menggung Rembia. Ini pukul 1.15 hingga 2.15 petang. Ini Tok Raouf tua ni dekat sini. Okey, dan juga akan bergerak pula ke Kompleks Japrun Gadik 2.30 petang hingga 3.30 petang. Kemudian Tok Raouf nak belanja durian pula di Kompleks Japrun Macap Jaya 3.45 petang sehingga 4.45 petang. Dan akan berakhir ke tapak pasar malam Batang Melaka pada hari Selasa tu juga pukul 5 petang hingga 6 petang. Ini Tok Raouf, Ketua Menteri Melaka kita nak belanja durian di Parlimen Alur Gajah di lokasi-lokasi yang telah pun Ain sebutkan tadi, okey? Baik, untuk waktu sekarang ini, jom Ain nak terus lagi tunaikan permintaan lagu. Nampaknya ramai betul yang dah request lagu ni. Antaranya dekat sini, kita ada permintaan lagu daripada Kak Siti Hajar dari Alur Gajah. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Spring, Cempaka di Rembulan. Kemudian kita ada permintaan lagu daripada Adi yang ada dekat TikTok. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Republic, Aku Takut. Dan juga permintaan lagu daripada Kak Zahra nak dengarkan lagu nyanyian kumpulan Iklim, Bukan Aku Tak Cinta. Okey, selepas ini, saya akan tunaikan permintaan lagu anda. Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

flip biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya, vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan

bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

Yang Melaka FM pastinya mempesonakan radio nombor 1 Orang Melaka, 12.54 minit tengah hari ketika ini. Masih lagi bertemankan hari ini, insyaAllah sampai pukul 6 petang nanti, ok? Apapun sekarang ini, kita dah menghampiri pukul 1 tengah hari. Macam biasa, tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan juga untuk jam ini, saya nak kongsikan info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. 27 Jun 2026 bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijriah. Okey, Hasan Zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.17 minit tengah hari. Asar 4.42 minit petang. Maghrib 7.23 minit malam. Dan juga Isyak 8.39 minit malam. Jadi untuk lagu-lagu yang sempat Ain tunaikan tadi, alhamdulillah Ain dah keudarakan. Yang mana tak sempat Ain tunaikan tu, Ain mohon maaf banyak-banyak. Okey, insyaAllah kalau ada masa terluang nanti, DJ-DJ yang lain akan terus keudarakan lagu permintaan anda. Baik, apapun, jom kita terus layan sebuah lagu daripada Dayang Nur Faizah dan juga Malik, Pejamkan Mata, khas untuk anda, Melaka FM.

sistem aplikasi MES 999 bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

disebut oleh Yahya bin Muaz rahimahullahu ta'ala, ada beberapa tipu daya terbesar dalam mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Sengaja melakukan dosa dengan harapan akan diampunkan oleh Allah Ta'ala tanpa diiringi penyesalan. Ada orang tertipu dengan rahmat Allah, merasakan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapi tidak melaksanakan taat kepada Allah. Semayangnya cuai, ibadatnya cuai, segala amalannya dicuaikan. Jadi macam mana nak kata dia ni orang dekat? Menanti kenikmatan akhirat namun di dunia menyemai benih-benih api neraka. Menginginkan berada di tempat-tempat orang yang taat namun selalu melakukan maksiat. Keinginan ialah untuk berada di tempat orang-orang taat kepada Allah namun selalu melakukan kemaksiatan. Dan menanti pahala tanpa melakukan amal soleh, itu adalah satu perkara yang tak mungkin akan berlaku. Nak pahala tapi tak buat amal, dan tak mungkin. Ianya mustahil sama sekali. Mestilah pahala ini dengan sebab amal. Kejahatan, dosa mestilah dengan sebab dosa. Yang terakhir ialah berangan-angan mendapat rahmat Allah dengan bersikap ceroboh. Maksud ceroboh ni ialah mereka ni berharap dengan keselamatan tapi tidak mahu menempuh jalan dia. Manusia kebanyakannya tertipu, supaya kita jangan tertipu dengan hawa nafsu dan tertipu dengan syaitan. Semua mudah-mudahan kehidupan kita ni terselamat daripada dua perkara. Kita sentiasa diberi taufik dan

والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

Firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di dalam surah Saba, Allah taala menyebutkan laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap Alhamdulillah.

Jam Lagi FM Radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan. Baru saja berlalu sebuah lagu ketuhanan daripada UK, Kita Akan Dijemput. Jadi sambil-sambil tu, bila kita mendengar dan juga mengamati lirik daripada kumpulan UK tu, sama-samalah kita merenungkan dalam kesibukan kita mengejar rezeki dan juga impian. Ada satu perkara yang wajar kita redungkan bersama setiap hari. Harta yang kita kumpul bukanlah milik kita selama-lamanya. Pangkat yang kita sandang bukan juga hak kita untuk selama-lamanya. Jadi semuanya hanyalah pinjaman daripada Allah SWT. Hari ini mungkin kita diberi nikmat kesenangan. Hari ini mungkin kita diberi nikmat kemewahan dan juga kedudukan yang tinggi. Tapi esok ataupun lusa, semuanya boleh berubah sekelip mata. Harta kita boleh kurang, pangkat kita boleh berakhir, dan akhirnya kita semua akan kembali menghadap Allah tanpa bawa satu pun daripada itu kecuali amalan kita. Jadi yang benar-benar menjadi milik kita ialah amalan kita lah, yang dilakukan dengan ikhlas, akhlak yang baik yang ditinggalkan sebagai teladan, dan juga setiap kebaikan yang menjadi bekalan menuju ke akhirat. Sebab tu sama-sama kita renungkan, termasuk diri saya sendiri. Semoga kita tidak menjadi orang yang sombong dengan apa yang Allah pinjamkan kepada kita. Sebaliknya, kita jadikan harta tu sebagai jalan kita untuk bersedekah jika mampu. Pangkat sebagai amanah untuk kita berlaku adil. Dan setiap nikmat sebagai sebab untuk kita lebih bersyukur kepada Allah SWT. Okay? Jadi semoga Allah SWT mengurniakan kita hati yang sentiasa rendah diri, mensyukuri setiap nikmat, dan juga apabila kalau kita nak balik kepada Allah nanti, semoga Allah kurniakan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Okay? Jadi itu renungan untuk kita bersama. Semoga ianya memberi manfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk pendengar di luar sana, dan menjadi peringatanlah untuk kita semua. Okay? Harta semua yang ada dekat dunia ni sebenarnya tak kekal pun, semuanya milik Allah SWT. Okay? Baik, pun sekarang ni 1.49 minit tengah hari. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Macam biasa, Ain akan terus temani hujung minggu anda sampai pukul 6 petang nanti. Dan juga Ain nak sampaikan sekali lagi, sebentar tadi tepat pukul 1.17 minit tengah hari, telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Melaka FM.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, sarang tebuan jangan dijolok.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sarang tebuan jangan dijolok.
2: Bermaksud jangan suka mencari susah.
1: Contoh ayat.
2: Dola yang sedang hangat bercinta dengan isteri orang sering dinasihati rakannya agar sarang tebuan jangan dijolok.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Anak kita makin besar.
4: Kena mula simpan untuk masa depan.
3: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
4: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
4: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttpn.gov.my. Tetap Lokterma.
5: Dari mata terus ke hati, DJI.
6: Ya, masa lagi Ain di sini menemani hujung minggu anda sampai pukul 6 petang nanti, okey? Apapun, terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM, tak kira di mana juga anda berada untuk waktu dan ketika ini. Yang mana tengah dengarkan dekat rumah tu, selamat beristirahat. Yang mana tengah dengarkan sambil-sambil memandu, hati-hati dalam pemanduan anda, okey? Apapun, ada juga antara kita yang hari Sabtu ni masih lagi bekerja. Selamat bekerja, Ain ucapkan, okey? Jalankan tanggungjawab anda dengan sebaik mungkin. Baik, apapun untuk jam ini dah pun masuk pukul 2.5 minit petang. Macam biasa untuk jam ini kita ada Zone Music Tanpa Henti.
0: Zone Music Tanpa Henti, Melaka FM.
6: Ya, pastinya Ain dah susun macam-macam lagu khas untuk anda semua, okay? Jadi anda jangan ke mana-mana, terus kekal setia di frekuensi kami 102.3.

di media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.

jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM

Caranya yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak pekat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar maknanya. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM.
1: Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: Anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttpn.gov.my. Tetap Lokterma.
2: Dari mata terus ke hati, DJI.
3: Ya, hai dan assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Masih lagi Ain di sini menemani hari anda sampai pukul 6 petang nanti. Okey, apapun terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaki FM. Tak kira di mana juga anda berada untuk waktu dan ketika ini. Ya, dengarkan kami di satu-satunya frekuensi 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah dengarkan secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga yang tengah lepak dekat live TikTok Melaki FM ni. Antaranya yang ada dekat TikTok ni, kita ada Kak G, Kak Zara, rakan-rakan dari negara seberang Indonesia pun ada juga, dari Aceh, Bengkalis Riau, Jakarta dan ramai lagi. Terima kasih. Okey, kita ada Amar, saya katanya dari Kota Belud, Sabah. Mr. Rush, terima kasih. Mr. Rush ni orang utara juga kan? Utara kat mana tu? Okey, kita ada K. Azwan, nak minta lagu boleh ke? Boleh insyaAllah untuk jam ini. Tapi anda boleh hantarkan teruslah permintaan lagu ke Wasabi Melaki FM 01-08-06-1023, okay? Kita ada kolonis kat sini, katanya mengantuk lah Ain. Itulah tu, waktu-waktu macam ni biasanya mata memang berat eh. Apapun untuk yang bercuti, dapatkanlah rehat yang secukupnya. Selamat beristirahat Ain ucapkan. Untuk yang tengah memandu, kalau rasa ngantuk-ngantuk tu, berehat seketika ataupun tukar pemandu, okay? Kita ada siapa lagi dekat sini? Han pun ada juga. Cik Daud pun ada. Prit. Dari Kak Zura Juju, terima kasih. Tengah get ready nak meniaga kejap lagi. Semoga dipermudahkan segala urusan Kak Zura Juju dan juga semua. Okay? Kita ada Mamat Random. Terima kasih. Kak Omat. Kita ada Kak Ija dari Taman di Sekundang Rawang, Selangor. Kita ada Ahbet yang tengah tapping-tapping screen. Apapun terima kasih untuk anda yang sudi meluangkan masa dekat sini. Tapping-tapping screen. Kongsikan live. Sembar-sembar dengan DJ-DJ kita sampai pukul 12.30 malam nanti. Okay? Sebabnya kita ada rakan-rakan baru juga dekat TikTok ni. Yang dah follow kita, auto jadi sayap-sayap Melaki FM. Okay? Yang mana belum follow, anda boleh tekan saja button follow. Dekat TikTok ni mudah saja. Tekan je dengan satu klik, dah boleh jadi sayap-sayap Melaki FM. Dan pasti anda boleh follow kita lah dekat semua platform media sosial rasmi Melaka FM. Okey, selamat petang juga Izwan, Syahrizwan, Nur dari Kota Belita, Malaysia kak. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih banyak. Mat Nur. Nama tak sebut pun katanya. Tu Ain dah sebut dah eh. Terima kasih juga Pami dan juga semua yang sudi lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Beberapa kejap lagi, Ain akan menunaikan permintaan lagu anda. Yang mana nak request lagu tu, boleh terus sahaja WhatsApp Ain di talian 01-08-06-1023.

Zaman sekarang ni zaman media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial kenalah menggunakan secara berhemah. Media sosial seharusnya digunakan untuk perkara-perkara positif, bukannya menyebarkan perkara negatif. Berita-berita yang tidak sahih jangan kita sebarkan tanpa usul periksa. Gunakan perkataan yang baik dan bukan kata-kata kesat. Kalau bukan kita yang mulakan perkara yang baik, siapa lagi? Gunakan media sosial ini untuk membantu menyebarkan kebaikan dan perkara positif serta pastikan posting secara berhemah. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM daripada saya, Sufian Suhaimi.

Yang Melaga FM Radio nombor 1 orang Melaga. Itu dia antara lagu FIFA World Cup 2026 nyanyian Shakira dan juga Burma Boy. Lagi bercakap mengenai Piala Dunia FIFA 2026. Pada hari esok 28 Jun kita akan menyaksikan aksi kumpulan L melibatkan negara Croatia dan juga Ghana pukul 5 pagi. Dan juga aksi kumpulan L, Panama dan juga England pukul 5 pagi juga. Dan juga untuk perlawanan pada hari esok pukul 7.30 pagi, kita akan melihat kumpulan K berentap antara negara Colombia dan juga Portugal dan juga negara Republik Demokratik Kongo dan juga Uzbekistan. Manakala untuk aksi kumpulan J, kita akan melihat negara Algeria menentang Australia pukul 10 pagi dan juga Jordan menentang Argentina. Yang ini ada 3 kumpulan yang akan berentak pada hari esok 28 Jun 2026 hari Ahad. Okey, dengan masa-masa yang Ain dah kongsikan tadi itulah. Okey, apa pun sedikit informasi mengenai FIFA World Cup ataupun Piala Dunia FIFA 2026, yang mana perlawanan akhir ataupun final dijadualkan berlangsung pada 19 Julai nanti, juga pada hari Ahad di New Jersey dan juga negara tuan rumah bersama dengan Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, yang mana format edisi 2026 ni juga merupakan yang pertama melibatkan 48 pasukan dengan pusingan kalah mati bermula dari pusingan 32 sebelum ke pusingan 16, suku akhir, separuh akhir dan final. Tak lama je lagi kita akan ke final. Jadi kita nantikan kumpulan manakah yang akan menjuarai Piala Dunia FIFA 2026. Apapun, anda boleh saksikan terus di RTM Klik dan juga di Sukan Plus. Untuk siaran ulangan, anda boleh tonton semula di TV OK. Okey, 4.15 minit petang ketika ini, masih lagi bertemankan Ain. Dan juga Ain nak kongsikan info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini, 11 Muharram 1448 Hijriah. Azan asar akan berkumandang tepat pukul 4.42 minit petang. Dan juga untuk jam ini, sekejap lagi 4.30 minit petang, kita akan dengarkan berita Melaka FM. Dan juga untuk jam ini juga, kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda, siri yang ke-18 bersama dengan Ustaz Fadli Samin, dengan topik yang dibawakan pada hari ini, hapuskan kisah silam bahagian yang ketiga. Tepat pukul 5 nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jam berikutnya macam biasa 5.30 petang, kita ada Hello Hello Melaka FM. Untuk anda yang nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti anda hari ini, petang nanti boleh terus saja hubungi Ain di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Nak wasabi Ain terus pun boleh di talian 010-806-1023.

kehidupan kita di dunia ini. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, bagi yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Alangkah bahagianya menjadi manusia yang nafasnya terhenti tetapi pahalanya terus mengalir tanpa terhenti. Apa yang kita maksudkan ialah daripada hadis Nabi SAW, bila terhentinya nafas tetapi ada amalan-amalan ataupun pahala yang terus mengalir dari perbuatan yang dilakukan ketika masa hidup. Nabi SAW menyebutkan iza matal insan inqata'a amalu illa salas. Apabila matinya seorang manusia, tidak terputus amalannya melainkan tiga perkara yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu yang pertamanya wawaladin salihin yada'ulah, iaitu anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapaknya. Disebut di situ ialah anak yang soleh kerana bila anak yang soleh, sudah tentu dia beriman. Di dalam hadis itu tidak disebutkan anak-anak yang beriman kerana anak yang beriman ini belum tentu jadi soleh. Yang ada rasa tanggungjawab, ada merasakan perlu membuat kebajikan kepada ibu bapanya, walaupun tidak dalam bentuk material iaitu keuangan, tetapi memberikan perkhidmatan atau kebaikan dari sudut mendoakan kedua ibu bapanya. Yang keduanya yang disebut oleh Nabi SAW, amal yang tidak berhenti walaupun pemiliknya telah berhenti nafasnya, iaitu telah meninggal dunia, sadaqatun jariyatin, sadaqah jariah. Apa-apa yang telah kita infakkan atau kita sedekahkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu ingat bahawa harta ni dia ada dua. Yang pertama, harta yang menjadi milik kita dan harta yang ditinggalkan. Jadi harta yang menjadi milik kita ini apa? Iaitu harta yang kita belanjakan, sama ada untuk jalan Allah

dengan Allah Subhanahu Wa Taala, manakala harta yang kita simpan ialah harta yang menjadi milik waris, yang akan menjadi milik orang yang hidup, itu anak, isteri ataupun orang-orang yang lain. Dan yang ketiganya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan amal yang berterusan walaupun

0: Perkasa mempesona Melaka FM.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingat

Samin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua para pendengar di Radio Melaka FM? Seperti biasa, bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin yang hari ini suka berkongsi dengan pendengar-pendengar setia yang berada di Melaka FM. Hari ini tuan-tuan puan, saya nak terus hari ini berkongsi lagi tentang hari ini cara kita nak hapuskan kisah silam. Dan hari ini merupakan titik terakhir tentang segmen dan tajuk yang kita bincangkan insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya dah kongsikan 4 tips sebelum ni. Dah amal ke belum? Kena amalkan insyaAllah. Ambillah mana-mana tip yang mudah yang boleh membangkitkan semangat kita insyaAllah. Tadi tuan-tuan dan puan, antara hari ini tip hari ini bagaimana kita nak hapus kisah silam tuan-tuan dan puan. Satu tip yang sangat best, iaitu kita lakukan perkara yang kita suka. Contoh, suka main badminton, pergi main badminton. Suka shopping, pergilah shopping. Suka hari ini melancong, pergilah melancong. Sebab dengan aktiviti itu, tuan dan puan akan hari ini mengurangkan kita mengingat kisah-kisah silam yang menyebabkan kita rasa kecewa, sedih, emosi yang menyebabkan membawa-bawa dan akhirnya kita tak ke mana-mana. Sebab itu, tuan dan puan, satu perkara yang saya share, pergilah ke tempat yang boleh membantu kita menghilangkan hari ini fikiran yang boleh membawa kita rasa sedih dan gelisah.

Okey. Wah, kata orang Jawa ya. Sebab tu nak berpandang dan tolak sekalian, orang yang sentiasa belajar, belajar dan terus belajar daripada kesilapan, insyaAllah mereka akan menemui jalan-jalan untuk mereka lebih berjaya, berjaya lebih berjaya pada masa akan datang, insyaAllah. Dan tip yang terakhir untuk nak berpandang hari ini adalah melangkah ke jalan kehidupan baru memang sukar, tapi ia perlu dilaksanakan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, rahmat Allah sekalian, ada kata-kata yang hari ini boleh kita renung. Apa dia? Ha, melangkah

0: Dalam erti kata lain, berhijrah menjadikan diri kita akan lebih percaya dengan akhirat. Jumpa saya lagi kembali dengan Ustaz Fazil Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 orang Melaka.
3: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.

1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Masif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum. Selamat petang. Dah pun pukul 5.16 minit petang. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Ini jam yang terakhir Ain temani hari anda. Macam biasa, sampai pukul 6 petang nanti. Untuk edisi hari ini, 27 Jun 2026. Apa pun, terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM. Tak kira di mana jua anda berada. Yang tengah dengarkan dekat rumah, dekat dalam kereta, dekat warung, kedai makan, dekat stesen minyak ataupun di mana sahaja. Menerusi frekuensi kami 102.3 MHz. Yang mana tengah memandu tu, hati-hati dalam perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke mana jua destinasi yang anda nak tuju pada petang ni. Lagi dan juga dekat rumah tu, selamat beristirahat sambil-sambil dengarkan Melaka FM ni. Okey, dan juga saya nak ucapkan terima kasih untuk anda yang mendengarkan Melaka FM menerusi RTM Click. Sebabnya rata-ratanya, kalau dekat TikTok ni, kita ada rakan-rakan baru. Kadang-kadang luar Melaka kan, duduk luar frekuensi kami. Jangan risau, anda boleh dengarkan juga Melaka FM secara dalam talian di aplikasi RTM Click. Muat turun secara percuma sahaja di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Type je RTM Click, anda boleh dengarkan Melaka FM dan juga stesen radio RTM yang lain. Ada 34 stesen radio dalam satu aplikasi sahaja. Selain daripada boleh dengar radio, kita juga boleh tonton drama, telefilm ataupun siaran langsung RTM secara percuma juga, okey? Dan juga sekarang ni kita masih lagi-lagi orang kata demam, demam Piala Dunia FIFA. Boleh juga saksikan Piala Dunia FIFA di aplikasi RTM Click. Sukan Plus dan juga TV OK. Dan apapun untuk jam ini juga, saya nak ucapkan terima kasih untuk rakan-rakan kita yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Antaranya, kita ada call 23. Assalamualaikum, selamat petang Ain. Waalaikumsalam. Kita ada Hisham Al-Haddad. Waalaikumsalam dari Batu Pahat, Johor. Kita ada Mr. Raj Mentang-mentang lah, nak hello-hello kejap lagi. Ini komen dia Hello mak yang dok goreng cekodok tu. Dia buat apa tu? Ha, dia dah tahu mak dia goreng cekodok. Dia boleh tanya lagi Okey, kita ada Milu Ais. Terima kasih. Mas Sujianto. Waalaikumsalam. Ini rakan-rakan dari negara seberang Indonesia. Kita ada Bang Satya juga. Faizal Leo dari MITC. Terima kasih. Kak Yat dari Kedah katanya. Terima kasih. Kak Ijah dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Kita ada Razif Kak Ji Abadi dari Pokok Sunda, Kedah. Mr. Wagon, Sir James, dah ramai lagi dekat sini Banjar Masih diri saya hadir menyapa DJ Ain. Terima kasih banyak Jeffrey. Okey, baik, apa pun, kejap lagi 5.30 minit petang. Kita akan bersama dalam segmen Hello Hello Melaka FM yang bersiaran setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Jadi untuk anda yang nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti petang anda, boleh terus saja hubungi Ain di talian 0628244777 ataupun 0628433377. Boleh WhatsAppi Ain juga di talian 0108061023. Kita jumpa kejap lagi, okey?

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Hey, Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka pastinya mempersonakan 5.31 minit petang ketika ini. Jadi kita dah pun bersama-sama dalam segmen Hello Hello Melaka FM yang bersiaran setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Jadi untuk segmen ini istimewanya anda boleh hantarkan ucapan untuk yang tersayang ataupun anda boleh kongsikan aktiviti hujung minggu anda. Jadi untuk anda yang tak pernah lagi hubungi Melaka FM dekat sini, boleh terus sahaja hubungi kami di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Nak hantarkan dekat Wasabi Melaka FM sekarang pun boleh juga. Senang je nombor 010-806-1023. Baik, untuk jam ini, saya nak bersama terus dengan pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, saya Ain.
0: Ha, ini dia Abang Fadil dari Felda Kemasul Pahang eh.
1: Ya, tempat sekali Ain.
0: Ha, sihat ke tu?
1: Alhamdulillah, kadang tak ada lah Ain eh.
0: Alamak, elektrik tak ada.
1: Ha, dah ada elektrik dah, panas.
0: Oh, lama dah ke?
1: Ha?
0: Lama dah ke?
1: Tadi. Dari keempat tadi lah.
0: Oh, pukul keempat tadi eh. InsyaAllah kita lagi mesti ada tu.
1: Ha, tak tahulah tu. Lebih dapat serah radio ni, lebih dapat.
0: Oh, yelah. Asyik baik boleh buka radio eh.
1: Yalah, boleh dia bergaul dengan internet kan.
0: Yalah, sebabnya selalu kalau Ain tanya Abang Fadil, mesti tengah tengok TV, TV 1 dan juga dengan radio.
1: Yalah. TV tak dapat tengok, dia dapat dengar lah ni.
0: Itulah tu, Alhamdulillah eh. Tapi kejap lagi mesti ada tu eh.
1: Okey, sekejap Ain.
0: Okey, silakan Abang Fadil untuk ucapannya.
1: Hello, hello, hello Melaka FM pada petang ni. Sama sekali buat Ainah dia jam tugas pada petang ni hingga jam 6 petang kan.
0: Ya.
1: Balikkan berhati dari jalan raya. Dan sebenarnya, Pasal Hamid, Kota Rembang ni 9. Kak Ran di Lubuk Cina, Hajah Zainab, Jalur Gajah. Tok Man Janggut, apa khabar Tok Man Janggut ni? Lama tak ingat suara ni.
0: Itulah kan.
1: Ya, ya. Dan sebenarnya, Pak Dini Osman, apa khabar juga. Di Kedang tu. Lepas JJ di Kemas. Ajah Nur Kebaris di Singapura, Usman Gubai Pertinam, Surat Alih di Cangkusan Kedah, Ajah Lijah di Pulau Datang, Lindau di Kota Samarahan, Sarawak, Kak Imah di Kebang Seru, Tunjang Kedah, dan Popo ni berkali Riau Indonesia, dan Raya sekali, Pak Azizah di Pasu Jelabu 9, dan Supiah Ahmad di Feda Redung, Sekamat.
0: Okey.
1: Pada semualah perlu dengan setia, nombor radio nak kata orang Melaka dengan ucapan selamat petang.
0: Ya, terbaik Abang Fadil.
1: Okey, Ain, balikkan Ajah Tia Ain.
0: InsyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, itu dia. Pemanggil pertama datangnya dari Pahang. Kita nak tengok pemanggil yang kedua ni agaknya dari mana. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alamak, Abang Juju.
2: Ya, Abang Juju kembali.
0: Abang Juju kembali lagi eh. Abang J lah. Abang J Slay selalu eh.
2: InsyaAllah.
0: Okey, Abang J selalu buat apa petang-petang ni? Dah minum petang ke belum?
2: Ni tengah minum lah sambil lebih cakap dengan air sambil minum teh. Tapi teh ni kurang manis lah Ain.
0: Alamak, kenapa kurang manis tu?
2: Sebab manisnya daripada air.
0: Alamak, cia. Okey lah Abang Juju, ni tengah minum dengan Mak lah ni. Minum petang apa tu? Share lah sikit.
2: Okey lah, sukun goreng dengan teh tarik tu lah.
0: Apa tadi?
2: Sukun.
0: Oh, sukun goreng dengan teh panas lah eh.
2: Ya, betul.
0: Dah ngam sangat lah tu. Cuaca kat sana macam mana? Okey?
2: Panas.
0: Sama lah kat Melaka ni. Panas berdengkang.
2: Saya tengah panas dengan durian yang murah tu. Ya Allah.
0: Alamak. Itulah cuaca panas. Durian pula banyak.
2: Kilo baru RM10.
0: Apa dia?
2: Kilo baru RM10.
0: Itulah. Sekarang ni kita ada lambakan durian eh. Harga pun murmur sekarang eh. Tapi kena ingat musim panas. Lepas tu makan durian banyak. Kena banyak minum air juga kan.
2: Ya Allah.
0: Sebabnya durian tu kan panas. Okey, Abang Juju. Alright, silakan.
2: Untuk Ajah Nur Kamaria, untuk makcik dekat Kak Rupi Ahmad.
0: Okey.
2: Kepada Abang Zahid, selamat dan kepada semua lain. Kepada selamat mengatai lah petang ni. Kalau panas, jangan ambil panas. Kita demam nanti.
0: Ingat tu.
2: Air suku mana ke Ain?
0: Apa dia?
2: Air suku siapa tu dalam bola sepak ni?
0: Dalam bola sepak sokong siapa? Saya sokong yang mana menang je. Okeylah. Kalau nak adil kena sokong semua. 48 pasukan tu saya sokong.
2: Yelah. Itu apa kata jawapan selamat eh?
0: Jawapan selamat lah kata eh. Aduh. Okeylah Bang Juju.
2: Okey.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okay, Ya, Tanta Titi Tutu, Abang J kita eh. Terima kasih banyak minum petang hari ni sukun goreng dengan teh panas eh. Dah ngam dah tu eh. Okey, jadi kita nak berehat seketika untuk anda yang nak hubungi Ain tu. Ada pelat juga petang ni eh. Boleh terus saja hubungi Ain 0628244477. 0628443377 dan juga boleh WhatsApp Ain lah 0108061023. Dan ramai juga yang hantarkan ucapan dekat WhatsApp Melaki FM ni. Selepas ini Ain akan bacakan kiriman ucapan anda.

0: Ya, Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka baru saja berlalu. Nyanyian Ismail Izani dan juga Andy Bernadi. Hello. Jadi, saya nak terus hello-hello bersama dengan anda. Memandangkan talian kita ni, tak henti-henti kelipan ya. Jadi, saya tak nak buang masa. Kita terus bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ha, Kak G.
1: Ya.
0: Apa khabar, Kak G?
1: Alam baik.
0: Kak G, petang-petang ni buat apa? Dah makan petang ke?
1: Belum lagi.
0: Dah fikir-fikir ke nak makan apa tu?
1: Tak tahu lagi. Malam ni ikut makan Maggi. Tadi dah makan nasi dah.
0: Oh, makan mie segera pun boleh lah Kak G kan? Hari ni masak apa Kak G?
1: Hari ni masak kicap daging korban.
0: Oh, alhamdulillah. Masih ada lagi daging korban eh?
1: Ada sikit lagi je.
0: Oh, okey lah tu. Alhamdulillah untuk rezeki hari ni, Kak Z.
1: Ya, okey.
0: Okey, Kak Z, hari ni petang ni nak sampaikan ucapan untuk siapa tu? Silakan.
1: Untuk semua pendengar Melaka FM yang mengenali di Kak Z. Semualah yang kenal di Kak Z dan untuk adik sekali lah. Nanti balik hati-hati tau.
0: InsyaAllah. Terima kasih Kak G.
1: Okey. Terima kasih adik.
0: Waalaikumsalam. Sentiasa jaga diri eh. Itu dia Kak G kita. Jauh hubungi kita dari Pokok Senda Kedah. Tadi kita dah ada pemanggil dari Pahang, Keluang, Johor. Kali ni dari Pokok Senda Kedah. Okey, sambil-sambil tu I nak menyapa kejap rakan-rakan kita yang ada dekat TikTok Melaka FM ni. Tadinya kita ada Yop Tahir eh, dari Batu Gajah Perak. Kita ada Cik Muhammad dari Gua Musang, Kelantan. Terima kasih banyak. Dan ramai lagi dekat TikTok ni. Cik Syamsuri dari Putrajaya. Kak Zara kata sedap tu Kak G masak hari ni kan. Daging masak kicap. Okey, bercerita tentang menu-menu ni. Jangan lupa tau, esok special kita ada Silang Budaya Radio RTM, Satu Suara Satu Jiwa. Esok kita akan bersama dengan seorang chef eh. Namanya Chef Rizwan. Jadi anda boleh tonton pastinya di live TikTok Melaki FM, di live Bilik Biru Melaki FM pukul 3 petang. Kalau nak tanya tentang menu-menu masakan ni, tunggulah esok okey, pukul 3 petang. Okey, hai, nak bersama lagi dengan pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Peminat TAA Majid Mahdi.
0: Kampung Pekalan Besar Tangkap.
2: Kampung Pekalan Besar Tangkap. Betul.
0: Alhamdulillah. Itulah. Petang ni buat apa, Cik Majid?
2: Ni, santai je kau marahan. Dekat petang pergi minum ke jap.
0: Pergi minum.
2: Cuaca panas.
0: Itulah tu. Hari ni memang rata-rata cuaca panas.
2: Panas. Lepas tu, you suruh petang ke gedung ke pergi warung kan jap. Warung kampung.
0: Yelah.
2: Buat-buat ke jap. Sebelum maghrib.
0: Lepas tu nanti bawa balik rumah. Tak apa, lagi diisi masa lapang kan?
2: Ya.
0: Okey. Cik Majid, boleh sampaikan ucapan?
2: Tuju pada semua rakan-rakan yang berada di mana saja. Itu je.
0: Simple je hari ni eh?
2: Ada telefon, okey.
0: Ada orang call. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia, ada orang call. Laju betul hari ni bagi ucapan eh? Okey, apa pun untuk anda. Nak sampaikan ucapan boleh terus saja bagi Ain 0628244777, 0628433377. Sambil-sambil tu, Ain nak baca kejap kiriman yang ada dekat Wasabi Melaka FM. Kiriman daripada Moksu dari Felda Raja alias. Katanya, hello-hello hujung minggu ni. Selamat petang untuk semua otai-otai teman-teman Melaka FM dan juga semua pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Okey, tak lupa juga untuk Ramli Bertamhulu, Ayahanda Haji Kadir juga Bonda, Haji Zainab di Alur Gajah, Mak Yah di Simpang Krayung Jasin, Wan Cak Cak Ba, Amar dekat Kota Belut Sabah, Kak B, tak lupa juga untuk Mama Nomi, Mak Jah, Pak Din, Mak Lung Bahawa, Kak Nani, Kak Aram Lubuk Cina, dan juga untuk semualah. Katanya semoga semuanya sihat-sihat selalu. Juga kita ada kiriman yang seterusnya ini. Hello-hello Melaki FM daripada Kak Zura Juju. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Selamat petang untuk semua. Ucapan selamat petang juga

0: Yang Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan 5.50 minit petang ketika ini. Ain dah pun berada di penghujung tugasan dah ni. Tapi sempat lagi Ain bersama dengan pemanggil yang seterusnya untuk hello-hello Melaka FM. Hello, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ain dan semua rakan-rakan pendengar Melaka FM. Tidak kira di mana jua anda berada ketika ini. Ya. Nyaman penghujung kan?
0: Itulah, terbaiklah Amar. Amar, apa aktiviti hari ni?
1: Hari ni tak ada aktiviti sangat Ain. Cuma malam nanti adalah kerja sikit sebab kita kena jaga sound system malam nanti kan.
0: Oh, okey. Ada event lah ni.
1: Adalah event adik apa tu, event keluarga sikit. Okay. Jadi begitulah kita.
0: Okey, faham. Keadaan cuaca dekat Kota Bulut Sabah macam mana? Okey ke?
1: Alhamdulillah, keadaan cuaca dekat Kota Bulut sekarang ni dia cerah. Lepas tu tak adalah hujan. Tapi tak tahulah malam nanti ni macam mana. Harap-harapnya semua dah berjalan dengan okey lah.
0: InsyaAllah. Amin. Sama-sama kita doakan
1: Ya, betul.
0: Okey, Mak, teruskan dengan ucapan. Silakan.
1: Baik, Ain. Terima kasih. Masa-masa yang ada ni saya nak bagi ucapan untuk semua rakan-rakan pendengar Melaka FM. Terutama sekali kepada Kak G Abadi yang baru saja membuat panggilan tadi. Semoga sihat selalu. Dan tak lupa juga kepada Kak Zura Juju, Ida Arnida dan semualah rakan-rakan di Bendang. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan yang mendengarkan kita di 102.3 serta di RTM Peak. Semoga anda semuanya dalam keadaan yang baik-baik hendaknya. Apa pun yang anda lakukan hari ini, semoga semuanya dipermudahkan urusan. Ain, hati-hati bila balik tau.
0: Baik, insyaAllah.
1: Sampai ke rumah dalam keadaan yang selamat. Apa pun tak anda, terus dengar Melaka FM, radio nombor 1, orang Melaka.
0: Wow, terbaiknya Amar. Terima kasih Amar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Itu Ain kira pemanggilan terakhir lah untuk hari ni Untuk anda yang tak sempat lagi hubungi kami tu, jangan risau. Hello Melaka FM akan bersiaran sehingga 6.30 minit petang. Yang ni dekat Wasabi pula, sempat lagi Ain bacakan satu lagi kiriman ucapan daripada Cik Syamsuri dari Putrajaya. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Ucapan salam ceria selalu kepada family di Peringgit Melaka dan juga kepada semua pendengar setia Melaka FM. Selamat berhujung minggu dan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Cik Syamsuri dan juga semua yang dah call Ain dan juga yang menghantarkan ucapan dekat Wasabi Melaka FM. Terima kasih banyak. Macam biasalah Ain katakan tadi, Hello akan bersiaran sehingga 6.30 minit petang. Jangan risau kalau tak sempat, boleh terus saja dial nombor kami, okey? Dan juga Ain nak cakap terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada yang tengah dengarkan di 102.3 di RTM Click. Dan juga untuk rakan-rakan kita yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak, okey? Dan juga selepas ini, anda akan bertemankan rakan setugas Ain. DJ Fast akan terus ke udara untuk 6 jam yang berikutnya ini sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Apapun, jangan lupa kepada peminat lagu-lagu dangdut. Malam ni setiap hari Sabtu 9.30 malam bersama dengan Tokyo Warung Dangdut kita lah. DJ Fast akan menemani anda. Jadi untuk anda yang nak request lagu tu, malam nanti boleh terus saja hantarkan ke Wasabi Melaka FM 010-806-1023. Di sebahagian terakhir ni juga, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu nyanyian Nasir Wahab, Memori Cinta Luka Khas. Untuk anda, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Jaga diri, bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Salam Melaka ku, maju jaya rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Dan juga selamat hujung minggu kepada semua pendengar setia Melaka FM. Apa khabar agaknya? Ya, mudah-mudahan sihat-sihat belaka. Senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah hari ini dapat kita bersuara-suara bertemankan saya, Watashi Wa Fazirades Haji Memashitek, yang akan menemani anda lah selama 6 jam ya, dalam segmen hujung minggu di Melaka FM 6 hingga 12 ya, untuk edisi hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga terima kasih buat DJ Ain yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi. Bukan main meriah lagi dalam ruangan. Halo, halo. Okey, yang mana tak sempat dengan DJ Ain, boleh teruskan ya untuk menghubungi kami sehingga pukul 6.30 minit petang. Baik, kita dah ada pemanggil di talian sekarang. Siapa agaknya? Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Waalaikumsalam. Datuk Zek di sini.
0: Ya, Tok Zek. Apa khabar, Tok Zek?
1: Baiknya.
0: Alhamdulillah, lama tak sembang dengan Tok Zek tau.
1: Memang dah kita dah bercakap 9 bulan 10 hari.
0: Ui, 9 bulan 10 hari lamanya. Hai. Okeylah, macam biasa Tok Zek belanja pantun le, pantun buka.
1: Pagari si ke Jepun. Tak petik babak kudu.
0: Ya.
1: Lama-lama tak telefon, terasa rindu.
0: Alah, hai. Memanglah rindu-rinduan jadi kenang-kenangan. Ya, Tok Zek dah minum petang ke belum?
1: Tengah nak minum, tunggu roti canai.
0: Tunggu roti canai.
1: Ya, ya. Dia kata cari, dia kata macam suara lepas. Dia kata, ya ke? Lepas tak lain lagi capai salipun.
0: Ayo ke, alahai. Nanti kisah salam. Ya, betul. Nanti kisah salam dengan makcik ya.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Okeylah Tok Zek, nak alu-alu siapa petang-petang ni Tok Zek?
1: Alu-alu pertama sekali isteri ya. Isteri dan anak-anak.
0: Ya.
1: Juga adik kadir. Mama Nome.
0: Ya.
1: Senyap aja sekarang tak dengar suara lagi.
0: Ya, betul.
1: Jadi kata orang bila lagi rindu tu, banyak teringat.
0: Betul.
1: Selamat roti canai.
0: Canai
1: pun kata roti canai juga.
0: Ya.
1: Kalau pun dekat-dekat saya hantar pas kalau.
0: Yelah, betul lah. Jauh lah pula itu saya. Jadi
1: kalau bagaimana pun buat dalam hari ini nampak wajah. Wajah pas.
0: Alah. Yelah, yelah. Baik, itu saja ke Tok Zek?
1: Rumah ke saya. Awak bila jumpa Pal je, bukan main cakap. Dia
0: kata, Pal
1: je lama. Dia kenal.
0: Ya, betul.
1: Saya tengah pantun pun dia dah datang temu juga.
0: Yalah, betul. Lama tak jumpa Tok Zek dekat pantun ya. Okey lah, Tok.
1: Hari pantun terganti SS lah 2 kali.
0: Itulah.
1: Nana dalam salin ni.
0: Alhamdulillah.
1: Bila masuk ponti balik?
0: Tak pasti lagi tu Tok Zek. Lama cutinya. Ya.
1: Sampai sekali. Sehat selalu.
0: Yelah, baik.
1: Tak tahu anak lelaki kita perempuan.
0: Yo, alhamdulillah.
1: Dia datang rumah saya. Pas datang sekali.
0: Ya, betul.
1: Dia macam pan. Bergembira selalu dengan sihat.
0: Ya, baik. InsyaAllah Tok Zek punya kediri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Itu dia Tok Zek kita. Kemain lagi kan ceria dan meriah. Kebetulan kita pun dah lama tak dengar suara Tok Zek. Bukan tak dengar, tak bercakap. Tak bercakap berdua. Hari ni dapatlah peluang. Jejaka Idaman. Lagu ni khas untuk Tok Zek. Dan jejaka idaman di luar sana.

0: Ya, sentiasa mempesonakan anda di Melaka FM. Terima kasih yang mendengarkan dan menerusi RTM Klik. Tak kira di mana saja anda berada. Yang masih lagi belum muat turun aplikasi RTM Klik, kena cepat-cepat muat turun. Sebab apa? Sebab percuma. Anda boleh mendengarkan radio, ya, semua stesen radio RTM, 34 stesen dan juga saluran TV RTM. Semuanya secara percuma sahaja. Muat turun sekarang. Nak tengok bola dekat mana-mana pun boleh sebenarnya. Ha-ha, okay? Dengan syarat kena muat turun RTM Klik. Ha, banyak kali Fah sebut tu. Ini bermakna anda wajib tau, dalam telefon pintar tu mesti kena ada aplikasi RTM Klik. Baiklah, kita nak teruskan lagi. Halo-halo Melaka FM. Siapa agaknya? Halo. Assalamualaikum. Siapa di sana tu?
1: Waalaikumsalam. Apa khabar, Fah?
0: Alah, hai, khabar baik lo. Mak napku sayang. Mak nap.
1: Mak saya ni hari ni serindunya ni.
0: Alah, hai. Dah macam lagu Spoon, ya. Dah minum petang ke belum?
1: Dah.
0: Alhamdulillah. Apa khabarnya?
1: Sehat, Mak Nap.
0: Dengar suara ceria aja tu. Ada.
1: Yalah.
0: Apa minum hari ni, ha?
1: Hari ni Mak Nap makan roti je. Cecah water.
0: Oh, kau tengok.
1: Dua keping cukup. Dah kenyang.
0: Oh, goti dengan batu.
1: Tak payah makan nasi.
0: Oh, malam kan tak adalah makan nasi lagi dah, ya?
1: Tak payah.
0: Oh, dah kenyang, ya? Alhamdulillah. Yang penting, Mak Nap ceria dan sentiasa bersenam.
1: Ini yang baru ceria. Pas hari tu, hari tu muram derja.
0: Alah, alah, alah. Kenapa pula tu, Mak
1: Nap? Tak, dia muram derja. Ini berceria balik.
0: Ceria balik. Kalau macam tu, bagus. Mungkin ada rindu-rindu yang nak disampaikan.
1: Rindu pada kawan semua.
0: Siapa namanya semua? Sebut lah, Mak Nap.
1: Yang pertama, Bapak Jasli Amin. Selalu telefon Mak Nap tau.
0: Ya.
1: Kan tanya berita kan. Tak ada Zafaso.
0: Ya.
1: Tanya Pelangai. Pada Masu dan best friendnya Ramli. Pada Kak Ram dengan pertanyaan durian banyak ke lagi.
0: You tak you kan?
1: Padahal dah pergi itu Madi sama anak Kak Zema.
0: Oh, ya kan?
1: Pandang-pandang durian dah pening.
0: Masya Allah.
1: Berapa banyak,
0: Pak? Masya Allah, rezeki.
1: Banyak durian.
0: Ya Allah. Yalah, durian.
1: Aduh, sedaplah durian. Musang king tu. Mana dah rasa lah sulah. Tak wani nak makan banyak.
0: Yalah, dia kira kalau bedal aja durian tu, risau masalah kesihatan ni, Makna.
1: Mana tak
0: berani. Yalah,
1: Makna. Dah cukup. Dah makan lambat-lambat. Durian dia tau. Pada pergi apa dia?
0: Belum lagi. Tak sempat lagi, Makna.
1: Dengan khabar RTN nak tahu Madia makan durian.
0: Wah, ya ke?
1: Nak buat pesta tu.
0: Oh, nak buat pesta durian. InsyaAllah.
1: Dengan khabar lah. Hari tu Mak nak pergi Azizi ada.
0: Ya ke?
1: Mak nak balik Azizi sampai dengan kawan dia.
0: Baik. Baik, Mak Nap.
1: Mak Nap dah sampaikan salam pada Mak Jam.
0: Ya.
1: Mak Yam, apa khabar Mak Yam?
0: Ya.
1: Hari tu pun Mak Nap. Terima kasih lah Mak Yam. Ini sama-sama lah jaga diri.
0: Ya, betul. Kena jaga diri sama, ya.
1: Pada Mak Yam simpan kerayung. Pada ni alam Mak Jam. Apa ni dia punya kakak dia tu? Mak Lu Mawa.
0: Ya, Mak Lu Mawa.
1: Pada ni ada ni dan isteri Amida.
0: Ya.
1: Pada Haji Kadir dan isteri. Ada Zek tadi dah lama tak pantun juga dia dah.
0: Yelah.
1: Dah lama tak pantun.
0: Hari ni baru dapat dengar pantun untuk Zek tau.
1: Mana lama tak pantun dengan dia, Pak?
0: Yelah. InsyaAllah minggu depan mana tahu kan?
1: Dan juga pada ni anak dia Zalim. Pak Wan Cacabang. Dan pada ni ialah Latifah Ibrahim. Dia ada KL ni. Tadi baru telefon Mak Nap.
0: Alhamdulillah. Nanti kena salam kan, dengan Kak Latifah.
1: Dan pada semualah yang mengenali yang Mak Nap ni.
0: Ya, baik Mak
1: Nap. Macam-macam selalu tuju Mak Nap. Yang selalu popo tu. Selalu Mak Nap dengar juga kan.
0: Ya, baik Mak Nap.
1: Padil pun nak selalu pun Mak Nap dengar je. Terima kasih banyak-banyak atas ingatan dia kan.
0: Baik.
1: Terima kasih lah yang Mak Nap.
0: Sama-sama lah Mak Nap. Mak Nap jaga diri, jaga kesihatan tu tau.
1: Apa lagu Pak? Lagu Jak Kedung tadi.
0: Sebelum Jak Kedung kita bagi lagu Bintang dulu tau. Untuk maknam.
1: Okay,
0: bye-bye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia maknam kita. Seronok dengar kan bila ayah anda bonda telefon petang-petang macam ni, ha, bertanya khabar, bersampai apa, menyampaikan salam rindu dan sayang. Ha, seronok kan. Selalu assalamualaikum. Siapa di sana tu?
2: Waalaikumsalam. Apa khabar, Pak?
0: Khabar baik. Ayah anda Jasli. Ha, apa khabarnya di sana?
2: Tapi rentak negeri ke Padaksan?
0: Ha?
2: Padaksan pun ada 3 hari 3 malam.
0: Oh, tak sempat nak pergi kita kerja.
2: Bolehlah bawa apa tu. Ya, kita bawa Cik Abang tu jalan-jalan.
0: Takkan kita bawa Cik Abang? Cik Abang lah bawa kita.
2: Yelah, samalah tu.
0: Yelah, yelah. Ni Pak Cik Jasli nak sampaikan halo-halo pada siapa?
2: Ni 2 minggu tak masuk dah ni.
0: Ni dapat masuk. Ni dapat ni, ha? Alhamdulillah.
2: Hari ni lah berelok.
0: Yo.
2: Pertama Kak Ajar dan anak mak saya tu ni Madalam ni. Dia tak ada sebut nama saya kan?
0: Haa.
2: Tak apalah.
0: Oh ya, ada tu tadi.
2: Tak ada pun.
0: Oh ya.
2: Saya dengar. Malam saya ada dengan Bukina bersama suami Sok Makna tu. Tuan Haji Abdul Kadir dan isteri Puan Haji Anon Bukit Selur tu.
0: Ya.
2: Semoga sihat-sihat selalu lah. Padil di Kemasu, terima kasih Padil. Juga Bak Zali di Pelat Selangor tu.
0: Ya.
2: Untuk Bas Mantan Daman Luk Bapinang tu. G Abadi tu yang di Kedah ni kan?
0: Ya.
2: G Abadi, saya Kalbiha Abadi.
0: Oh, apa dia? Apa dia?
2: Kalbiha Abadi.
0: Kalbiha.
2: Kalbiha.
0: Kalbiha Abadi.
2: Banyak saya ubah nama tu karya saya dulu.
0: Iyalah, iyalah. Kalbiha Abadi.
2: Macam lah, 2-3 nama ada.
0: Iyalah, iyalah.
2: Juga buat popok di Riau tu. Mak Santul atau Mak Bon di Gapam tu kan? Mak Yah di apa di Jasindu kita buat Zizah Ramlan di peda apa setengah tiga tu kan
0: ya.
2: Bersama Mak Usu alias tu Mak Usu alias tu sama apa tu kan boyfriend tu kami
0: baik.
2: Dia ucapan sama petang, sama petang buat pas, terima kasih
0: baik. Sampai pukul 12 malam ni jangan lupa orang dandut.
2: Semoga terus berjaya dalam usaha kita pertama.
0: Baik-baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia ayah anda Jasli. Bukan main lagi ya. Dengan ucapan lama tak masuk katanya. Alhamdulillah rezeki petang ni. Okeylah, jom sama-sama kita dengarkan sebuah lagu. Nyanyian semula oleh Tajul Hakim Rusli dan juga Afiq Syazwan. Ini dia lagu Bintang. Melaka FM mempesanakan. Anda.

0: sahaja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.
1: Ya, Melaka FM mempersembahkan anda. Terima kasih terus setia bersama dengan kami yang sedang memandu ketika ini. Berhati-hati. Moga selamat sampai ke destinasi ya. Sama ada yang baru nak keluar pergi cari makan ataupun baru balik aja dari jalan-jalan kan. Ada juga dalam perjalanan ke tempat kerja, baru balik dari kerja, ada yang sedang menyandau dekat rumah. Apa jualah yang anda lakukan. Terima kasih terus memilih Melaka FM sebagai peneman. Okeylah, kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Yo, dia punya lemak-lemak suara tu macam Mak Long Mahawa, betul ke? Betul eh Mak Long?
2: Betul.
1: Alhamdulillah. Mak Long, apa khabar, sihat ke hari ni?
2: Sihat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dah minum petang ke belum Mak Long?
2: Dah, lepas.
1: Apa minumnya tu?
2: Buat bubur ni, bubur keledek, pengat bubur.
1: Ui, sedapnya. Pengat-pengat ni. Minum pula petang-petang.
2: Baru lepas makan.
1: Lawan pula jangan air manis-manis kan?
2: Tak, air suam je.
1: Air suam je, betul. Yalah, yalah. Ni Mak Long nak alu-alu siapa, silakan.
2: Nak alu pertama sekali pada Pan Dah lama tak bercakap dengan Pan.
1: Ya, betul. Selalu hantar nota suara je kan?
2: Ya. Pertama kali ucapan pada Mak Nap tadi. Terima kasih. Buat ucapan pada Mak Long tadi. Dah lama ya, dia tak selalu pun tak dengar suara dia.
1: Itulah. Hari ni baru dapat pada, dengar.
2: Pada anak dia, Eda. Hari dia datang Mak Nap dengan Mak Long. Kepada apa tu, Mama Nomi, Mak Ajah, Zula Jujo. Kepada Mak Kak Nani, Mak Usia Jalia. Kepada Pak Tua Serekam.
1: Baik.
2: Kepada Pak Tua Hulu. Kepada Mak Ayam, Kak Zid, Kak Ram. Apa khabar Kak Ram? Dia kata durian banyak ni jangan maja.
1: Baunya sampai ke konti Kak Ram. Itulah, menahan aja nak ke lubuk Cina ni. Yelah, lagi Mak Long.
2: Dah semua sekali dah belum ucapkan. Kali Kak Niki, lupa tak sebut dia.
1: Ya, Kak Niki. Baik.
2: Semua sekali lah.
1: Baik.
2: Petang. Selamat minum lah petang semuanya.
1: Ya, baik.
2: Pada pas sampai malam kan?
1: Ya, betul.
2: Kami terjumpa lah dalam dia.
1: Ya, betul lah Mak Long, jangan lupa Okey Mak Long, bye-bye.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Mak Long Mahawa kita. Baik, nampaknya sampai di sini sajalah untuk segmen Halo-Halo Melaka FM pada petang ni. InsyaAllah esok ada lagi. Jangan risau yang mana tak sempat tu. Bermula pukul 5.30 minit petang sehingga pukul 6.30 minit petang. Baik, selepas ni kita akan sama-sama dengarkan siaran ulangan Permata Hati dengan tajuknya Menyingkap Makna Sebenar Hijrah, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Zainuddin Zaini ataupun PU Yop. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Melaka FM. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Wani Carey, Cak-cak cekuk. Betul ke cak-cak cekuk tu? Ya, cak-cak cekuk lah kan. Okey, untuk anda Melaka FM mempesanakan cak-cak.

0: apa lagi? Tetapkan frekuensi anda di 102.3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, PU Yop, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah. Kita ikuti bersama.
2: Siapa jalan kaki ya tabik spring. Ajinya handai orang Perak tu. Pasal apa? Ya, sebab setiap langkah satu pahala, satu dosa gugur, satu pahala diberi ataupun ditambah, satu dosa digugurkan, dipadam, dan satu darjat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi jauh jaraknya, lagi banyaklah dia punya ganjaran pahalanya. Tapi kami ni nak kira macam mana Ustaz? Kami naik motor, kami naik kereta, ataupun ada yang naik helikopter. Kuala masjid ni besar kan, dekat atas ni ada tempat parking helikopter kan? Tu nak kira macam mana tu ya? Jadi dalam agama ni, lagi susah, lagi payah, lagi besarlah dia punya ganjaran pahala dia. Ada pun yang naik motor ya, payah sikit. Jadi pahala dia kurang daripada orang yang berjalan kaki. Yang naik kereta, dia lebih mudah, lebih laju, lebih selesa. Kurang daripada yang naik motor. Macam itulah. Tapi pahala tu tetap, tetap ada, tetap banyak. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang masjid kita datang setiap kali waktu solat adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah ialah masjidnya. Dalam bumi ni, dalam satu-satu daerah, satu-satu negeri, tempat yang paling Allah cinta ialah masjid. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling dibenci Allah ialah pasarnya. Tapi dengar hadis ni jangan salah faham pula. Lepas ni semua tak nak pergi pasar dah. Tak ada belauk pula. Tak beli sayur pula kita. Semua pakat pergi masjid. Cari je suami, bang, abang kat mana? Masjid. Abang kat mana? Masjid. Daripada pagi sampai ke malam. Tak pergi kerja, tak pergi mana. Duduk masjid je. Itu pun dah salah juga. Maksudnya dalam pada sibuk kita bekerja, jangan pernah kita melupakan masjid. Yang Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, ada 7 golongan yang dapat naungan ketika tidak ada naungan di padang mahsyar. Salah satunya ialah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki-lelaki yang hatinya bergantung dengan masjid. Dalam hadis ni disebut lelaki. Orang perempuan jangan pula kecil hati. Sebab tuntutan untuk berjemaah di masjid ialah bagi kaum lelaki. Kalau tadi jumlah lebih kurang dalam 5,000, perempuan dalam 2,000 ada. Jadi alhamdulillah, walaupun tuntutan untuk berjemaah di masjid itu bagi kaum lelaki, tapi kata ulama tak ada masalah kalau perempuan pun nak datang ke masjid. Dia datang pula bersama dengan suami. Masya Allah, naik motor kan, romantik naik motor datang sekali. Bila nak pegang aje, suami risau aje, awak jangan pegang terlebih, terlajak, batal pula wuduk saya nanti. Sebab pahala orang yang datang ke masjid dalam keadaan berwuduk tak sama dengan orang yang tiada wuduk ataupun tanpa wuduk. Bila pergi ke masjid, lebih besar ganjaran pahala dia. Nabi SAW menyebutkan, wal muhajiru, orang yang berhijrah itu ialah man hajara, yang berhijrah, yang bertukar, yang berpindah daripada melakukan khotaya, banyak kesalahan-kesalahan, wadzunub, dan juga dosa. Itulah yang dinamakan orang yang sebenar-benarnya berhijrah. Ya, hijrah diri kita ni daripada melakukan kesalahan dan juga dosa kepada melakukan ketaatan dan juga mengumpul sebanyak pahala yang boleh. Sebab masa duduk atas dunia inilah kita nak kumpul sebanyak-banyaknya pahala, ya, sebanyak-banyaknya kebaikan. La tahriqanna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Nabi kata jangan remehkan kebaikan walaupun kecil, sekalipun ianya berupa senyuman yang manis ketika bertemu saudaramu. Macam saya punya tagline lah tuan-tuan ni, kalau ingat lagi lah, dah lama pun, 2013. Ya, nyorongin juga. Moh kita beramai, nyorongin tu kalau bahasa Perak maksudnya senyum. Senyum lebar lah, seronok. Kan? Jadi Nabi kata jangan meremehkan kebaikan sekalipun ianya kecil, walaupun senyum kepada saudaramu. Maknanya seboleh-bolehnya kita nak buat apa saja kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil, sekalipun ianya berupa senyuman yang manis ketika bertemu dengan saudara kita. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ulama bila membicarakan tentang hijrah ni, dia punya tafsiran dia, dia punya makna hijrah itu terlampaulah luas dan terlampaulah banyak. Antaranya disebutkan hijrah yang mana kita ni nak ke tak nak ke, suka ke tak suka ke, terpaksa hijrah juga. Selalu kita dengar hijrah ni pilihan kita. Kalau kita nak berubah, kita berubah. Kalau tak nak, masih kita berada di takuk yang sama, takuk yang lama, sampai bila-bila pun macam itu. Tapi ada hijrah yang nak ke tak nak ke, suka ke tak suka ke, terpaksa hijrah juga. Apa dia? Iaitu berhijrah daripada satu alam ke alam yang lain. Ya, ada 5 alam yang kita selama hari ini pun dah tak sedar lah kita ni alam yang mana. Nombor 1, kata ulama, hijrah daripada alam arwah kepada alam rahim. Mula-mula sekali rupanya kita ni berada di alam arwah. Apa maksudnya? Maksudnya ialah sebelum kita jadi manusia, sebelum jadi orang, kita ni roh. Bukan ke dah mati baru jadi roh? Sebenarnya mula-mula dah roh dulu. Ya, sebelum ada fizikal, sebelum ada jasad, kita ni sebenarnya roh. Berhimpun, ya, dalam satu riwayat cerita berhimpun semua roh manusia, ya, di satu tempat, di mana pada ketika itu Allah bertitah, Allah Subhanahu Wa Taala bertitah. Allah kata alastu bi rabbikum, adakah kalian wahai para roh, ya, mengaku menyaksikan bahwasanya aku ini Tuhan? Alastu bi rabbikum. Kalau bahasa Peraknya koma lah, kalau sini cakap macam mana, koma tu you all lah, orang Melaka cakap, orang putih kan, you all, ya, adakah you all mengaku bahwasanya aku ini Tuhan? Alastu bi rabbikum, qalu, kata mereka sekalian para roh, bala syahidna, ya, kami menyaksikan. Masa di alam roh tu kita dah mengaku dah Allah Subhanahu Wa Taala ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Macam sekarang ni tuan-tuan, ya, kalau habis je ceramah ada ajak ambil gambar. Kan? Ustaz satu-satu. Saya kata apa benda tu? Kan? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ada yang cakap macam itu, maksud dia. Jadi tuan-tuan, ya, alastu bi rabbikum? Ya, adakah kamu mengaku aku ini Tuhan? Maka sekalian para roh berkata, bala syahidna, ya, kami mengaku. Cuma bila dah lahir ke dunia ni, ya, masing-masing di kalangan kita ni tuan-tuan, ya, ada yang menganuti Islam, ada yang menganuti Buddha, ada yang menganuti Hindu. Sebab itu bila kita datang ke masjid ini, ya, masjid ni punya lelawa, punya lebesor, kan, kipas pun banyak. Tadi ada yang bisik dekat saya, ustaz, tak lama lagi nak pasang aircon. Alhamdulillah, saya kata kipas dah banyak ni pun dah sejuk dah ni, tapi kalau musim panas, ustaz, hangat pijuk. Kan, walaupun kipas banyak, tapi kalau musim panas tu, hangat. Walaupun ada kipas helikopter pun ada, kan? Tapi masjid kita nak pasang aircon. Jadi nak ceritanya apa dia? Siapa yang nak mengimarahkan masjid? Jadi asalnya semua mengaku Allah itu Tuhan. Jadi tuan-tuan ya, daripada alam roh kita berpindah ke alam rahim. Alam roh tu tak tahu berapa lama. Tak tahu. Kalau tanya, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Ya, Allah kata kepada Nabi Muhammad, kalau mereka tanya pada kamu, pada Nabi Muhammad tentang roh, qulir ruhu min amri rabbi. Cerita hal roh ni, urusan roh ni adalah urusan Tuhan. Yang ini saya tak tahu. Jadi kalau orang tanya pun berapa lama kita di alam roh, wallahu alam, tak tahu berapa lama. Tapi ada alam yang kita diberitahu berapa lama. Contohnya bila kita berada di alam rahim, ya, disebutkan kita berada di alam rahim seorang ibu. Bila sebut alam rahim ni, walaupun bapaknya nama Rahim, kan, bapaknya pun nampak macam mengandung juga. Ya, tapi orang lelaki kalau mengandung 9 tahun tak bersalin-salin, tak beranak-anak, apa kehernya tak tahulah, ya. Tapi kalau orang perempuan, ya, bila mengandung disebutkan tempoh kandungannya 9 bulan 10 hari. Dah sebut siap-siap berapa lama. Jadi kalau ditanya berapa lama kita dikandungkan, secara normalnya, ya, normally-nya 9 bulan 10 hari. Walaupun ada juga yang keluar awal, kan, 7 bulan dah keluar, 8 bulan dah keluar. Maknanya lahir tak cukup bulan. Tapi kalau ditanya berapa lama, secara umumnya dalam alam rahim kita 9 bulan 10 hari. Jadi daripada alam rahim kita berhijrah ke alam syahadah ataupun alam dunia. Sekarang ni kita berada di alam dunia ataupun alam syahadah, alam yang nampak pada mata kasar. Sebab itu tuan-tuan ya, yang kita nampak ni ialah manusia ataupun makhluk yang boleh dilihat dengan mata kasar. Tu yang saya buat anggaran dalam 3,000 ke 5,000 orang tu, anggaran mata kasar saya. Akan tetapi jika dibuka hijab, selain daripada kita makhluk yang syahadah ni yang boleh dilihat dengan mata kasar, ada makhluk ghaib yang lebih ramai. Kata ulama, nisbah seorang manusia 10 ekor syaitan ataupun 10 ekor jin. Seorang manusia 1,000 malaikat. Malaikat ni kita tak boleh nak sebut laki ke perempuan ke ekor ke, dia tak ada jantina. Malaikat dia tak ada jantina. Jadi seorang manusia 1,000 malaikat. Malaikat makhluk yang paling ramai. Jadi kalau saya kata tadi jumlah jemaah ni ada dalam 3,000 orang, kali pula dengan 1,000. Itulah jumlah malaikat yang ada dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Sebab Nabi kata makhluk yang paling gemuk, yang paling suka, yang paling minat dengan majlis ilmu, dia berterbangan di langit. Sebab Nabi kata malaikat bersayap seperti burung. Kemudian dia tengok ada majlis ilmu, dia akan landing. Lepas tu dia parking. Ustaz tak nampak pun dia parking, kan? Dia parking, kemudian dia menghamparkan sayapnya sambil-sambil dia berdoa supaya diampunkan mereka yang berada dalam majlis ilmu, diberkati hidupnya, ya, diampunkan dosa-dosanya, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak nampak, syaitan tak nampak, malaikat pun tak nampak. Siapa kata dia nampak, maknanya tak lama. 3 kali Jumaat je lagi. Ya, tanda-tanda orang buang tebiat, dekat nak mati, dia boleh nampak malaikat. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berapa lama kita duduk di atas dunia? Yang ini tak tahu berapa lama, tetapi Nabi ada bagi guide, ada bagi panduan.

Ya, melayan perasaan di petang hari bersama dengan Allahyarham Sudirman dengan lagunya Merisik Kabar, membawa kita ke 6.55 minit petang. Selamat petang dan juga salam senja untuk anda semua, tak kira di mana saja anda berada ketika ini. Semoga segala yang kita rancangkan di hujung minggu ini ya berjalan dengan lancar, insyaAllah. Baik, saudara, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib hari ini adalah pada pukul 7.23 minit malam. Dan seperti biasa, ada kata-kata yang ingin Faz kongsikan sebagai renungan kita bersama di petang hari ini. Saudara, petang yang perlahan ini membawa kita menikmati senja yang indah saat langit mula melabuhkan tirainya. Ada kenangan yang sudah lama berlalu, namun tetap singgah di hati seperti lagu yang tidak pernah selesai dimainkan di corong radio ataupun di mana-mana. Tidak semua impian akan menjadi kenyataan, dan tidak semua yang kita sayang akan kekal dalam genggaman. Namun setiap yang hadir tetap meninggalkan makna, mengajar kita tentang rindu, tentang menerima, dan juga tentang melepaskan. Jadi di hujung senja ini, jika ada mimpi yang masih lagi belum tercapai ataupun harapan yang masih tergantung di langit hati, jangan bersedih. Kadang-kadang perjalanan hidup bukan tentang memiliki semuanya, tetapi tentang menghargai setiap kenangan yang pernah singgah dan menjadikan ia kekuatan untuk melangkah ke hari esok. Jadi selamat menikmati sebuah lagu ini. Lagi berjudul Mimpi Yang Tak Sudah. Jadi semoga senja ini membawa ketenangan buat hati yang sedang belajar untuk merelakan. Belaga FM pastinya mempesonakan anda.

berkata, "Wahai Fulan, apa yang terjadi denganmu? Bukankah kamu dahulu orang yang memerintahkan kami berbuat ma'ruf dan melarang kami berbuat mungkar?" Orang itu berkata, "Aku memang memerintahkan kamu agar berbuat ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melaksanakannya dan melarang kalian daripada berbuat mungkar, namun aku mengerjakannya." Jadi pengajaran daripada hadis ini dapat kita ambil ialah tugas mengajak orang lain pada kebaikan dan melarang pada berbuat mungkar adalah menjadi tanggungjawab kepada setiap Muslim. Jadi orang-orang Islam kalau melihat kepada kemungkaran, maka hendaklah dia menegah kemungkaran itu dengan beberapa cara seperti mana yang telah disebut oleh Nabi SAW, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadih." Maknanya kalau kamu melihat akan sesuatu kemungkaran, hendaklah kamu ubah dengan tangan. "Fa in lam yastati' fa bi lisani." Kalau tak mampu dengan tangan, maka ubahlah dengan lisan, iaitu dengan perkataan. "Fa in lam yastati' fa bi qalbi." Kalau tak mampu juga dengan lisan, dengan perkataan, maka ubahlah dengan hati ataupun membenci dengan hati. "Wazalika huwa adhafu iman." Walaupun itu adalah selemah-lemah iman yang ada pada diri kita. Jadi yang keduanya yang kita boleh ambil daripada hadis yang kita sebut tadi ialah pastikan bahawa kita melaksanakan amal soleh dan menjauhkan perkara mungkar di samping menasihat orang lain agar melakukannya. Tetapi dalam masa sama, bila kita menyuruh orang berbuat baik, meninggalkan kemungkaran, kita jangan melupakan akan diri kita. Seperti mana ingatan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, "Atamurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna al-kitab afala taqilun." Serulah manusia, "Atamurunan nas," supaya melakukan kebaikan. "Wa atamurunan nasabil birri," seru manusia supaya buat baik. "Wa tansawna anfusakum," tapi dalam masa sama kamu jangan melupakan diri kamu sendiri. Dan yang ketiganya, orang yang mengajak dan menasihat orang lain agar melakukan ma'ruf dan menjauh mungkar sedangkan dia tidak melakukan. Yang kita sebut tadi di awal bahawa dia cakap tidak seperti mana yang dicakapkan. Dia berbuat tapi tidak seperti mana yang dikehendaki. Maka orang ini besok akan dicempakkan di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan isi perutnya keluar dan terburai. Peringatan ini menunjukkan kepada kita bahawa kita disuruh untuk menunjukkan kuduah atau contoh kepada orang lain dengan contoh yang terbaik, tetapi dalam masa yang sama kita janganlah melupakan diri kita sendiri. Dan sebagai tanggungjawab seorang Muslim, dakwah mesti dilakukan pada setiap masa dan setiap keadaan. Mudah-mudahan ia memberi manfaat dalam kehidupan kita dunia dan akhirat.

dari Abu Hasan Al-Mawardi menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, sesiapa yang inginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kedua-duanya sekali, maka hendaklah ia berilmu.

0: sebagai insan, kita mempunyai pelbagai kemahuan dan hajat yang terbuku di dalam hati kita dan yang pernah kita tuturkan dengan lidah kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang mengetahui keinginan setiap makhluknya. Maka di sisi Allah mempunyai pelbagai nama yang indah-indah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Bagi Allah, Allah lah yang memiliki nama-nama yang indah. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, asma-asma Allah yang indah-indah tersebut.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama apa sahaja yang kamu seru, Dia mempunyai asma'ul husna, yakni nama-nama yang indah. Allah yang Maha Ghaib, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia, namun Dia zat yang Maha Indah, boleh dikenali dengan nama-namanya yang Maha Indah, yang dengan menerusi nama-namanya menggambarkan sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya menggambarkan perbuatan-perbuatannya. Dan apa yang berada di hadapan mata kita adalah kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berasal daripada sifatnya, dan sifatnya adalah daripada nama

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

Pagi FM mempersanakan. Hai, selamat malam. Terima kasih terus setia bersama dengan kami. Bertemankan saya, DJ Fasi Rama-Rama. Hujung minggu di Melaka FM. Baik, selepas ni kita akan layan Zoom Music tanpa henti. Bermula dari pukul 8 malam hinggalah pukul 9 malam. Dan untuk pandangan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat Fardu Isyak adalah pada pukul 8.39 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana tau. Malam ni jangan lupa kita ada warung dandu pukul 9.30. Baiklah, jom kita layan sebuah lagu nyanyian daripada Izhar Hanzi dengan lagu yang bertajuk Dari Bawah. Melaka FM mempesonakan.

0: FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yugu.
0: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Play, talian internet kena ada tau.
2: Mak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Melak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melak FM pasti mempesan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, sarang tebuan jangan dijolok.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sarang tebuan jangan dijolok.
2: Bermaksud jangan suka mencari susah.
1: Contoh ayat.
2: Dolah yang sedang hangat bercinta dengan isteri orang sering dinasihati rakannya agar sarang tebuan jangan dijolok.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

kita insyaAllah. Hari itu tuan apuan, antara hari ini tip hari ini bagaimana kita nak aplikasi dalam tuan apuan. Satu tip yang sangat best, iaitu kita lakukan perkara yang kita suka. Contoh, suka main badminton, pergi main badminton. Suka shopping, pergilah shopping. Suka hari ini melancong, pergilah melancong. Sebab dengan aktiviti itu, tuan dan perempuan, akan hari ini mengurangkan kita mengingat kisah-kisah silam yang menyebabkan kita rasa kecewa, sedih, emosi yang menyebabkan membawa-bawa dan akhirnya kita tak ke mana-mana. Sebab itu, tuan dan perempuan, satu perkara yang saya share, pergilah ke tempat yang boleh membantu kita menghilangkan hari ini fikiran yang boleh membawa kita rasa sedih dan gelisah. Yang kedua, tuan dan perempuan, rahmati Allah sekalian. Kita hari tuan dan perempuan kenalah hari ini belajar daripada kesilapan-kesilapan yang lepas.

Jawa ya. Sebetulnya perempuan dan Allah sekalian, orang yang sentiasa belajar, belajar dan terus belajar daripada kesilapan, insyaAllah mereka akan menemui jalan-jalan untuk mereka lebih berjaya, berjaya lebih berjaya pada masa akan datang, insyaAllah. Dan tip yang terakhir untuk perempuan hari ini adalah melangkah ke jalan kehidupan baru memang sukar, tapi ia perlu dilaksanakan. Sebab itu, tuan-tuan puan-puan, rahmati Allah sekalian, ada kata-kata yang hari ini boleh kita renung. Apa dia? Melangkah ke jalan kehidupan baru memang sukar, tetapi tidak lebih sukar daripada terus tinggal dalam satu kisah yang tidak lagi wujud, yang tiada lagi kaitan dengan diri kita. Mendalam masuk tuan-tuan puan-puan ya. Sebab bukan

0: berhijrah, menjadikan diri kita akan lebih percaya dengan akhirat. Jumpa saya lagi kembali dengan Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Ada yang suka lagu retro seperti

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran free card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan bodi madani diesel, bodi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima bodi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kajian negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihara SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing 1 kerusi. 6 calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertemuan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Masih mengesahkan tempat kepusingan kalah mati, Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam pada itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir, sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman, Leckie, yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring. Manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat kepusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas lihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Sesian penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Bodi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pagi FM mempersembahkan. Hai, assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami pada waktu ini. Bertemankan saya Watashi Wafa Ziradas Haji Memashitek yang akan menemani anda live dari pukul 6 petang tadi, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Apa khabar agaknya? Sihat kan? Alhamdulillah, dengan suara bertenaga je tu mesti sihat. Almaklumlah, malam ni kita akan layan lagu-lagu yang memberi tenaga kepada anda malam minggu kan. Apalagi kalau buka warung dandun pukul 9.30 minit malam nanti. Tapi sebelum itu, memandangkan ada yang bertanya kepada Fafaz, agak-agaknya lah malam ni untuk perlawanan Piala Dunia, siapa yang akan melawan? Oh, melawan eh? Okey, pun nak maklumkan dengan anda yang mana bagi perlawanan pada pagi nanti 28 Jun hari Ahad bermula pukul 5 pagi. Kita akan sama-sama menyaksikan perlawanan antara Croatia akan bertemu dengan Ghana, Panama akan bertemu dengan England untuk saingan kumpulan L. Okey, seterusnya pada pukul 7.30 minit pagi, ini adalah antara perlawanan yang cukup dinanti-nantikan oleh peminat Portugal, peminat Cristiano Ronaldo ataupun Abang Do. Okey, pada pukul 7.30 minit pagi, Colombia akan bertemu dengan Portugal, sama juga dengan waktunya ya perlawanan antara Republik Demokratik Kongo akan bertemu dengan Uzbekistan. Seterusnya pukul 10 pagi hari Ahad, esok memang gamat lah kebanyakannya saya rasa tak keluar rumah lah, tengok TV dekat rumah je kan, menonton bola. Okey, 10 pagi Algeria akan bertemu dengan Austria, manakala Jordan akan bertemu dengan Argentina. Ini bermakna pagi esok kita dapat saksikan dua bintang bola sepak antaranya lah ya, iaitu Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Jadi sama-sama kita nantikan persembahan mereka, tak sabar rasanya. Jadi untuk hangatkan World Cup 2026 malam inilah. Mari kita layan sebuah lagu nyanyi daripada Jengke featuring Fahad Al-Kubaisi, Dreamers untuk anda. Lagi FM mempersonakan.

0: bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Hello, hello. Anda bersama dengan saya, DJ Faz, dalam warung Dandut. Malam ini adalah malam anda. Malam untuk anda bergembira dengan lagu-lagu pilihan masing-masing, ya. Galau ku pandang keli bintang anu jauh di sana. Amboi, awak kemai meriah lagi lah malam ni, ha. Sebab apa? Sebab ramai yang menantikan perlawanan Piala Dunia untuk pagi esok tau. Perlawanan pukul 5. Tapi malam-malam macam ni ada ramai yang datang pakai baju jersey pasukan kegemaran masing-masing. Tidak mengapalah, ya. Asalkan anda semua bahagia. Menyemarakkan lagi semangat kesukanan dalam diri. Baiklah, kita nak tunaikan lagu permintaan Warung Dandut pada malam ni. Datangnya daripada Kak Ajah Halijah. Kata Kak Ajah kita, selamat malam DJ Faz. Kak Ajah nak sampaikan ucapan buat hiburan Hashim Wang, Linda, Popo, Kak Ram, Ajah Zainab dan semua sahabat-sahabat pendengar Radio Melaka FM. Dengan ucapan selamat malam, terima kasih Faiz sayang. Assalamualaikum. Lagu pilihannya Jangan Tinggalkan Aku. Alahai, jangan tinggalkan aku. Jangan, baru masuk dah jangan tinggalkan aku, eh. Okey, sebelum kita nak layan lagu tu, ayo kita bergoyang bersama dengan Mami Masih Dayu le. Lagu Goyang Bali. Iha, iya beda bedu. Tiba-tiba senyap pula lagu tu, ya. Ayo kita bergoyang. Mak Jah, Pak Daud, Cik Din. Mari kita. Satu, dua, tiga. Goyang sama-sama. Iha.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar.

Ada yang berkata, DJ Fas, kaki saya dah mula krem. Duk bergoyang dari tadi. Alahai, malam minggu, malam anda. Ayo kita berhibur dengan lagu seterusnya. Permintaan Mok Sur Raja alias Yang Tersayang. Ada tu juga untuk Pak Tua, Cik Ramli, Wan Cik Cabar, Zainal Majid, Kak Zura Juju di Bendang, Maklum Mahawa, Mak Jam Bukit Rambai. Dengan ucapan selamat malam, ayo kita terus berhibur.

0: Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Pagi FM membersamakan Warung Dandut daripada Salwa Abdul Rahman dengan lagu 1, 2, Girl. Membawa kita tepat pukul 10 malam pada waktu ini dalam Warung Dandut. Kalau ku pandang keli bintang, anu jauh di sana. Yang baru sampai tu jemput masuk semuanya. Ada yang kata parking dekat luar dah penuh Fas. Parking kat dalam dah penuh. Terbalik pula kan. Jadi kita minta lah kepada pelanggan-pelanggan ya, yang lambat sampai tu tolong parking dekat luar cantik-cantik. Walaupun di bahu jalan, pastikan tidak mengganggu kenderaan yang lain yang akan melalui jalan tersebut. Ya, jemput masuk semua Warung Dandut sampai pukul 12.30 malam. Okey, Fas nak berkongsi dengan anda mengenai tentang budi di sale lagi. Yang mana kepada mereka yang telah pun mendaftar ya. Jangan lupa untuk semak kelayakan anda pada hari ini. Yang mana melalui budi madani, subsidi bahan api disalurkan secara lebih bersasar kepada rakyat Malaysia yang layak. Jadi warga negara dengan lesen memandu aktif layak menerima had kelayakan 200 liter sebulan secara automatik. Seterusnya, pemilik kenderaan diesel persendirian boleh menggunakan had kelayakan 200 liter sebulan untuk pembelian RON 95 atau diesel bersubsidi. Seterusnya, pemilik pickup ataupun jeep diesel persendirian boleh memohon tambahan 100 liter menjadikan kelayakan sehingga 300 liter sebulan. Untuk maklumat lanjut, ya, anda boleh layari budimadani.gov.my ataupun ke portal media sosial MOF_Malaysia. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu dandut berikutnya. Puan juga nak menyapa rakan-rakan yang menonton live di TikTok Melaka FM yang semakin malam semakin hangat, hangat terus jadi hangit. Ada yang kata bergoyang aja dari tadi Puan, tak henti-henti. Dah mula berpeluh ni, tak apa. Tapi berpada-pada ya, nak bersenam malam-malam ni. Janganlah sampai 2, 3, 4 jam tak genti-genti kan. Marilah kita sambung dandut dengan lagu pilihan daripada Syah. Nak dengar lagu Nella Karisma, 11-12 katanya. Apa pasal tak ada 10-9 kan? Kenapa 11-12 tu? Mari kita layan sama-sama. Ayah bedah bedu. Alah, yang kata pinggang dah teralih ni Fas. Rehat dulu, rehat, tarik nafas. Jangan dibiarkan berlarutan aja macam tu tau. Risau pula Fah dekat sini.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Bersalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan di mana masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Bestaria, warung dangdut.

pilihan benda maklum mahawa. Katanya lagu ni untuk Pak Ye, Majam Makda, Wan Cik Abah, Yanda, Cik Adi, Bonda. Dan untuk semualah pendengar setia Melaka FM. Untuk seterusnya, lagu pilihan daripada Mak Nap ya, yang katanya sedang berkemah di Sedeli bersama dengan anak-anak. Nak tujukan lagu Masih Dayu, Senggol-senggolan, Cubi-cubitan. Ayuh kita bergoyang. Satu campsite goyang malam ni. Yeehaw!

0: demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-deret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
1: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemukan.

Itu dia lagu nyanyian daripada Salih Yaakob, Ada Tak Ada. Itulah antara keindahan lagu-lagu dandut ya. Sentiasa ada usikan tentang kehidupan kita ni, ada teguran. Jadi dalam lagu bila kita dengar wajah kan, yang mana makan cili tu terasa le pedasnya. Betul tak Kak Kenong? Sebab ini adalah lagu pilihan daripada Kak Kenong. Katanya nak tujukan untuk semualah peminat lagu dandut pada malam ni dengan ucapan salam ceria. Kata Kak Kenong tengah layan warung dandut sambil lipat baju ni, Fas. Memang tak jadilah nak lelap ni sekarang. Sampai pukul 12 lah nampaknya. Tunggu bola pukul 5 Kak Kenong. Pukul 5, pukul 7.30 pagi dengan pukul 10 pagi. Tapi perlawanan paling penting tu pukul 7.30. Sebab apa? Sebab Portugal lah kan yang akan menentang Colombia. Nak saksikan Cristiano Ronaldo ataupun Abang Do buat persembahan. Okeylah, kita ni peminat Portugal. Tuan-tuan dan puan-puan jangan marah. Okeylah, kita nak baca lagi kiriman daripada Kak Wadiah Haiti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kak Wadiah nak dengar lagu kerana pengalaman daripada Allahyarham Zaleha Hamid. Lagu ni untuk semua yang menonton TikTok Melaka FM, untuk Fah juga ya, semua DJ-DJ Melaka FM. Moga ceria selalu. Untuk Fahs, happy-happy konti tau. Terima kasih Warung Dandut. Yeehaw. Okey, juga kita ada Kak Mazatul Erda dari Perak. Katanya nak dengar lagu Dasar Buaya Cinta. Ni lagu pasal buaya pula tau. Buaya apa? Buaya laut, buaya sungai ke, atau buaya darat? Ada tak buaya darat yang sedang mendengar ni? Ada kan? Lagu ni untuk anda tau. Okey, kata Kak Mazatul, lagu ni nak tujukan juga untuk Arik, Kak Zura Juju di Bendang, Ita Syam, Ija, Kak Zahra, Mamat Random, Samsuri 77, Mak Nap tak lupa, Kak Wadiah Hati, semualah pendengar setia Melaka FM. Moga terhibur, sihat-sihat selalu. Salah hujung minggu daripada Mazatul Erda. Mari kita sambung bergelek dengan lagu dandut ya. Malam minggu buat apa warung dandut leba? Yeehaw. Ya, bedah bedu. Mari-mari hadir singgah dekat TikTok Live Melaka FM ya. Kita sembang-sembang dekat sana tau. Melaka FM.

0: dan kasih sayang. Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian. Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Zaman sekarang, zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.

Ya, daripada Farid Harja dan juga Lucky Risha dengan lagu ini Rindu bersama dengan anda dalam warung dangdut goyang, jangan tak goyang beriha. Ya, bedah bedu. Okey, sama-sama jom kita tarik nafas. Lepas, tarik sekali lagi. Lepas, tarik. Baru lepas. Almaklumlah kan, bila dengar lagu-lagu dangdut macam ni, ramai yang membuat tarian dekat rumah masing-masing yang berzumba dengan lagu-lagu dangdut. Okey, yang paling penting sekali, anda kena jaga kesihatan. Tahu, nak bersenam malam-malam ni biar berpada-pada. Jangan straight aja. Warung dangdut 2 jam setengah. Takkan 2 jam 30 minit ni anda nak goyang aja kan? Kalau penat, berehat ya. Kalau dah selesai, dapat setengah jam tadi dah cukup lah. Kita berehat sambil-sambil tu layanlah warung dangdut. Sambil minum air suam. Minum air yang tidak bergula. Baru lepas bersenam, takkan nak ambil gula pula ya. Takkan nak bedal makan nasi goreng pula ya. Tapi apa pun yang ada dekat warung dangdut ketiga ni, ada yang kata nak order nasi goreng dangdut, roti canai dangdut, tapai dangdut, air teo dangdut. Semuanya ada unsur-unsur dangdut lah. Okey, kita nak baca lagi lah kiriman. Kalau lagu daripada Farid Harja dan juga Lucky Risha itu tadi, pilihan daripada Mr. Joey, katanya nak tujukan untuk semua para pendengar Melaka FM. Semoga terhibur baik. Okey, untuk seterusnya ini, kita ada Kak Azizah dari Pendang, Kedah. DJ Fah, selamat malam dan juga selamat tugas ya. Sehat selalu hendaknya. Nak dengar lagu Emelina, lagu Rindu. Nak tujukan buat kawan baik saya iaitu Haji Halijah dan juga Kak Zai yang berada di Renggam. Dengan ucapan semoga terhibur dan selamat beristirahat. Terima kasih buat DJ Fas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Zizah kita. Dari Pendang kan? Tapi apa kata, jom kita berhibur bersama dengan Baby Acha dengan lagu Jerong Merah. Sabar, sabar. Sabar, Baby Acha. Belum masuk lagi. Okey, 1, 2, mula. Mari. Yeehaw.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

kejar hari akhir. Tapi bila badan tak cukup rehat, tumpuan pun hilang. Kerja makin lambat, silap pun semakin banyak. Tidur bukan tanda malas, tapi ia satu keperluan. Kerja pun kerja juga. Rehat perlu cukup untuk bantu badan segar, terdapat diberikan otak lebih fokus dan emosi jadi lebih baik. Ingat, pastikan tubuh anda dapat rehat yang cukup dulu sebelum nak kejar kerja. Pesanan ikhlas daripada saya, Bagio, khas untuk pendengar setia Melaka FM. Umpam.

Itu dia lagu nyanyi daripada Aisyah Kirah dan juga Farah ini. Syirah, aku kunci rindu buatmu. Semakin malam, semakin rancak lah untuk kita semua bergoyang di Warung Dandut. Terima kasih juga yang menonton live di TikTok Melaka FM. Antaranya yang saya nampak Ijah, kita ada Ari, kita ada Kak Wadiah Heti, Ina Hasina, Syafiq Rafain, Rosnani Ahmad, Kak Ita Syam, dah ramai lagi kalau nak sebut satu persatu. Mau dua bas rombongan Kak Kiah, tak habis-habis dah Afan nak menyebut tau. Apapun terima kasih, domo arigato gozaimasu. Baiklah, 10.55 minit malam pada waktu ni. Warung Dandut kejap lagi berhenti seketika untuk memberi laluan kepada Berita Nasional tepat pukul 11 malam nanti. Okay, Fah nak baca kiriman daripada Apek 04 Melaka. Katanya, selamat malam DJ Faz. Selamat malam kembali. Terima kasih menghiburkan ya warga Melaka di Warung Dandut. Minta lagu Kereta Malam buat pelanggan-pelanggan di D9 Asman Family Cafe Kelebang, tengah layan Warung Dandut ni. Terima kasih menghiburkan kami. Semoga Allah permudahkan segala urusan warga pendengar Melaka FM. Baiklah. Katanya nak dengar lagu Kereta Malam dah apa. Agak-agaknya malam-malam macam ni. Naik kereta malam nak ke mana ya? Nak ke Pantai Timur ke? Ataupun nak ke utara? Tak kisahlah pergi mana, asalkan Apek bahagia. Jom kita kereta malam. Ayuh, ayuh, ayuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita bergoyang dengan lagu Kereta Malam Warung Dandut.

PRN Johor, pertembungan PHBN, cerminan demokrasi matang. Wartaan Tanah Rakyat Negeri Melayu di Bandar Malaysia, bela kepentingan Bumiputera. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam.

0: yang suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu ku kan terlewat, tanpamu ku kan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
2: In the pyari baaton mein anjana ikrar hai.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik. Yeah!

Ya, yeah, masih lagi bersama dengan saya DJ Fasi rama-rama dalam warung dandut. Iha, goyang jangan tak goyang. Ayah, bedah, bedu. Alahai. 11:16 minit malam pada waktu ni. Terima kasih kepada pelanggan warung dandut ya yang masih lagi setia. Sama ada mendengar ataupun yang ada dekat warung lagi tu ha. Kita tengok je Pak Maon tau. Dari masuk ke warung pukul 9:30 sampailah sekarang tak beranjak-ranjak dia. Tetap setia dengar aja dandut, kaki bergoyang-goyang aja tu ha. Kita tengok atas meja dia dah 3 cawan teh tarik. Awal-awal tadi dah makan apa eh? Nasi goreng kalau tak siap, kalau tak silap kan? Okeylah. Kita akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu pilihan pada malam ni. Terima kasih Pak Din Burger yang sentiasa layan Melaka FM malam-malam sambil berniaga. Terima kasih Pak Din. Juga untuk Mak Jemah. Mak Jemah juga yang sedang beristirahat dekat rumah tu ha. Nyandau aja katanya layan warung dandut. Tak jadi nak lelap lah Fah, segar wajib biji mata ni ha. Macam itulah. Abah-abah lori, abah-abah bas yang ketika ini sedang bertugas, hati-hati memandu. Semoga dengan mendengarkan lagu dandut ini akan terus memberikan semangat kepada tuan-tuan dan perempuan ya, berkhidmat demi memastikan keselamatan penumpangnya insyaAllah. Baiklah untuk lagu berikut. Sebelum itu nak tanyalah sebab perkara ni Fahaz rasa macam nak berkongsi aja. Cerita pasal apa tu? Pasal gegata. Agak-agak ya, anda semua pernah dengar tak mengenai gegata ni? Alah, gegata ni yang duk gata-gata kat tangan merah-merah semua tu. Pernah dengar tak? Kalau nak tahu lebih lanjut, kejap lagi Fah kongsikan dengan anda. Apa kata kita layan dulu lagu permintaan daripada Kak Syarifah Ipa. Katanya nak layan Iwan dan juga Melina. Memori daun pisang. Untuk anda semua. Di warung dandut. Goyang jangan tak goyang ber. Iy!

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Pesta Ria, Warung Dangdut.

Aisyah Malik dengan lagu Janganlah Abang Marah. Baru saja menghiburkan anda dalam Warung Dandut. Ini lagu memujuk tau. Jadi tak adalah dia tenang-tenang saja. Janganlah Abang Marah. Okeylah, Warung Dandut. Okey, cerita tentang gegata ataupun gegata. Ada orang panggil gegata. Okey, apa kisahnya ni? Dan apakah itu gegata? Fah nak cerita dengan anda. Yang mana gegata antara masalah kulit yang nampak kecil ya, tapi cukup mengganggu hidup. Ada gatal, lepas tu timbul merah-merah, datangnya tiba-tiba, hilang pula tanpa dijemput. Jadi antara pencetus yang sering dikaitkan dengan gegata ialah makanan tertentu seperti susu, gandum, telur, kacang, ikan, soya, coklat, tomato, bahan pewarna ataupun perisa. Selain daripada gigitan serangga dan juga stres. Oh, ini bermakna kalau kita stres pun boleh datang gegata ni tau. Namun ya, penting untuk kita faham satu perkara. Bukan semua orang ada pencetus yang sama. Jadi jangan terus pantang semua makanan tanpa sebab. Untuk cara yang paling mudah ialah kita perhatikan coraknya. Gegata ni keluar selepas makan apa? Selepas stres ke, selepas digigit serangga ke, ataupun selepas guna produk yang baharu. Jadi anda boleh catat, kemudian cuba elakkan pencetus yang jelas berulang. Jadi kebanyakan gegatal ya, boleh hilang sendiri dan ubat boleh membantu mengurangkan gatal bagi sesetengah orang. Tetapi jika gegatal ini makin teruk, kerap berulang, melibatkan bengkak muka, bibir, mata ataupun tak jelas puncanya, elok untuk anda dapatkan pemeriksaan doktor. Dan paling penting, jika gegata datang bersama dengan sesak nafas, kemudian rasa tekak tu ketat aja, pening-pening pula, kemudian berlakunya rasa macam nak pitam, muntah teruk ataupun bengkak lidah dan juga bibir, itu bukan lagi gatal biasa. Segeralah ke hospital kerana ia boleh menjadi tanda reaksi alahan yang serius. Gegata kadang-kadang bukan hanya kulit yang mengajuk. Ini mungkin cara badan nak memberi isyarat bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Seandainya berlarutan, cepat-cepatlah dapatkan rawatan doktor. Okey, kita nak teruskan lagi Warung Dandut pada malam ni. Dalam pada kita berdandut kan, dapatlah sedikit ilmu tentang gegata ataupun gegata. Kita nak layan lagu permintaan daripada Cik Paimon. Dari tadi dia minta lagu ni tau, nyanyian daripada Inul Daratista, Masa Lalu. Warung Dandut. Iha.

0: untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM. Mempersonakan
1: Warung Dangdut.
2: Eh, wow.

Like FM Mama Sonia daripada Amelina dan juga Shida dengan lagu Secangkir Madu Merah. Lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita yang sedang menonton live di TikTok Melaka FM dan juga permintaan yang dibuat ya menerusi talian bilik hijau kita, iaitu Puan Salina Ithnin. Katanya DJ Faz nak dengar lagu Secangkir Madu Merah lah daripada Amelina dan juga Shida untuk semua yang mendengar Warung Dandut pada malam ni. Baik, terima kasih Kak Salina dari Selandau. Orang Selandau rupanya. Baiklah, kita nak teruskan lagi kiriman daripada Kak Nur Kamaria pula. Katanya, selamat malam si puteri rama-rama Adik Faz. Selamat malam kembali. Nanti pulang berhati-hati, awas bila di jalanan. Salam buat Cik Abang rama-rama. Waalaikumsalam. Love you. Terima kasih le kakak. Oi. Okey, juga kita ada Fuad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam ni nak dengar lagu Ani Mayuni, lagu sedap untuk semua pendengar setia. Layan, jangan tak layan. Warung Dandut terus berkumandang di malam minggu untuk anda. Semakin malam semakin rancak. Iha. Ya, beda bedu. Cekia, dah tidur ke tu? Janganlah dulu. Mari kita berdandut.

Lagi FM always on dengan anda daripada Ernie AB dengan lagu Sir Gobang Gosir. Baru saja menghiburkan anda dalam warung Dandut Iha. Baiklah saudara, dan nampaknya sampai di sini saja Warung Dandut Melaka FM untuk hari ini, edisi hari Sabtu 27 Jun 2026. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada minggu hadapan. Kalau Fas kembali bertugas pada hari Khamis, Warung Dandut seperti biasa pada hari Sabtu malam Ahad. Okey? Dan Fas juga nak mohon ampun dan maaf andai ada lagu-lagu permintaan yang tak sempat Fas siarkan. Juga ucapan-ucapan anda yang tak sempat Fas baca. Ya. Dan juga mereka yang menonton live di TikTok Melaka FM, maaf kalau ada tersalah bicaranya. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang itu datangnya daripada kelemahan Fas sendiri. Tepat pukul 12 tengah malam nanti kita akan terus sambung siar ke National FM. Manakala untuk esok ya, hujung minggu di Melaka FM 6 pagi hingga 12 tengah hari, anda akan ditemani oleh DJ Mala. Baik, sekali lagi Fana maklumkan, jangan lupa pukul 5 pagi nanti saksikan perlawanan Piala Dunia kumpulan L, saingannya ya, Croatia akan bertemu dengan Ghana, Panama akan bertemu dengan England. Seterusnya pukul 7.30 minit pagi, Colombia akan bertemu dengan Portugal, Republik Demokratik Kongo akan bertemu dengan Uzbekistan. Seterusnya tepat pukul 10 pagi, Algeria akan bertemu dengan Austria, manakala Jordan akan bertemu dengan Argentina. Memang kena sangat kan hari cuti kita. Pasukan yang akan bersaing pun memang pasukan kegemaran lah rakyat Malaysia antaranya. Tak sabar nak tengok kan. Okeylah, sampai di sini saja sedikit kata-kata muhasabah pada malam ini. Saudara, sebelum melangkah pulang dan menutup lembaran tugasan pada hari ini, kita luangkan seketika untuk bermuhasabah. Mungkin tidak semua yang kita rancang menjadi. Mungkin ada yang terlepas pandang. Namun setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas tetap bernilai di sisinya. Semoga segala penat lelah kita pada hari ini menjadi asbab kebaikan, dan segala kekurangan menjadi pengajaran untuk hari esok yang lebih baik. Jadi pulanglah dengan hati yang tenang, kerana yang terbaik bukanlah menjadi sempurna, tetapi sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri. Jaga diri, jaga hati. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita. Assalamualaikum semua. Jam mata. Bye-bye.

0: Terima kasih kerana mendengarkan 102.3 Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'un du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mendadah tangan kepada-Mu. Ya Allah, Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.

0: ini Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim di sini, kudara kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12.30 malam ini hingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang bertugas sebelum ini, Mama EJ, dalam segmen Nasional Malam. Hari ini pembuka hari 28 Jun 2026 Ahad. Apa khabar anda di luar sana? Jam 12.08 minit tengah malam ini. Saya nak ucapkan jugalah. Ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambutnya hari ini. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah dan barakah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada anda hari ini yang selamat pengantin baru kepada anda, kepada pasangan pengantin yang selamat diijab kabulkan hari ini, seperti rakan Nadia dan Syamil yang melangsungkan perkahwinan mereka hari ini. Selamat pengantin baru. Semoga ikatan perkahwinan kalian memperoleh mawadah, sakinah dan warahmah. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda tengah malam anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu.

kepada yang sedang memandu waktu ketika ini, mungkin menghampiri kawasan-kawasan untuk pembaikan jalan, penurapan jalan, melewati kawasan-kawasan itu, diharap anda memperlahankan kenderaan anda, menjaga jarak, selamat kenderaan. Semoga pemanduan kita sentiasa dalam keadaan selamat. Okey, untuk pagi ini, untuk pagi ini, belum lagi pagi, untuk jam pertama ini, pukul 12:19 pagi, masih awal lagi, kita baru saja bermula kan. Okey, Hanim nak kongsikan juga ada amaran ribut peti di kawasan Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Sabah. Di Kelantan, tumpat pasir emas, aku terbaru bacok pasir putih dan Gua Musang. Manakala Terengganu, Setiu dan Kuala Nerus. Untuk di Terengganu, Pahang, Lipis, Curantut dan Temeloh. Sabah, Pandalaman dan Sandakan, Telupit dan Beluran. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hanim sebutkan tadi, keadaan hujan, lagi-lagi yang memandu, jaga jarak keselamatan anda. Pastikan nyalakan lampu ketika dalam pemanduan supaya boleh dilihat oleh pengguna jalan raya yang lain. Okey, waktu-waktu pagi ini kita segarkan lagi dengan pilihan-pilihan lagu yang segar dan menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, pendengar Setia Nasional FM, Geng Buruhantu.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Tolong hantu, milik siapakah gadis ini? Saya milik Allah SWT, juga milik anak-anak saya, juga suami saya. Kan? Okey, kepada anda di luar sana, siapakah gadis yang diidam, kata lagu itu kan? Kita kena idamkan kalau yang belum berpunya lah kan? Gadis yang belum berpunya lah. Begitu juga kalau orang yang perempuan menginginkan pasangan, tentunya pasangan yang belum berpunya. Cerita pasal berpunya-berpunya ni kan, waktu sekarang ni lah, hari Minggu kalau ikutkan daripada selepas Hari Raya Haji tu, memang penuh dengan undangan-undangan perkahwinan. Ada yang pergi merata, ada yang daripada KL pergi ke Gua Musang, ada yang pergi balik hari semata-mata untuk menyantuni jemputan rakan-rakan. Begitulah kita kan, memang adatnya kita memenuhi jemputan perkahwinan. Murah rezeki kita datang ke sana, bukannya murah rezeki kita, kita membawa rezeki kepadanya, pulangannya juga berbalik kepada kita. Saya juga suka untuk memberitahu kepada anda, waktu ini, ketika ini, kita dah juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ikut waktu ini, yang bersama dengan saya ada Ainur, ada Vanessa, ada juga Su, tengah buat kek tapak kuda katanya daripada Lumut Dok Perak. Ada Juhaimi, ada ramai lagi dekat sini, antaranya Muhammad Saufi, 369. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Ada juga Razak bin Balangi, terima kasih kerana masuk ke dalam TikTok live kita Nasional FM, sentiasa memberi hiburan kepada anda. Dekat dalam TikTok live juga kita dapat apa orang kata, bersua kan, bersua muka, kenal mengenali juga. Dekat dalam tu juga pendengar-pendengar kita spotting-spotting belaka ya, bolehlah mengeratkan silaturahim, menambah kawan, meluahkan apa yang dirasa. Dekat situ kita sembang-sembang, okey. Jadi dekat dalam radio ni kita teruskan dengan hiburan pagi ini.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Let's go. Pendengar-pendengar setia geng burung hantu, dalam kehangatan bola sepak yang ketika ini, kita pun ramailah mengunjungi kedai-kedai mamak kan, yang lelakinya lah menyaksikan perlawanan bola sepak di bersama-sama dengan rakan-rakan kita di kedai-kedai yang menyiarkan bola perlawanan bola sepak tu kan. Bila kita bersama rakan menyaksikan perlawanan tu, rasa macam wow, terhibur kan. Rasa macam semangat kesukanan tu yang penting. Dalam kita bersukan, dalam kita semangat kesukanan itu, saya juga nak kongsikan jugalah dalam pukul seperti biasalah, waktu-waktu begini dalam pukul 1 ke 2 pagi sebentar lagi, kita akan bersama salam

FM untuk tajuk Ibrah dari Jendela Neraka episod ke-24. Perkongsian ini akan disampaikan oleh yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pesyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, dalam misteri malam di sebalik mata. Ramai yang menunggu kita boleh tahulah berkaitan dengan tajuk ini, bagaimana kita nak menanamkan rasa gerun terhadap seksanya api neraka. Kadang-kadang kita cerita pasal neraka tu di luar daripada capaian kita. Jadi untuk kita tidak menjadi antara ahlinya, kita kena sentiasa berbuat baik, tak kiralah walau apa juga keadaan. Pertamanya, sebagai seorang manusia, kita kena sabar. Walaupun saya cakap sabar itu mudah, mudah dengan kata-kata. Perbuatan tu daripada hati. Kalau kita menyucikan hati kita, jadi kita boleh menjadi seorang yang penyabar. Sama-samalah kita doa supaya kita sentiasa menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, kita teruskan hiburan waktu tengah malam ini. Geng Buruh Hantu, Opera Hidup.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hari mata. Mesej cerita sembunyi ibarat sejarah.
1: Ya baik, misteri malam di sebalik mata. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini 12 Muharram, yeah. 1448 Hijri, hari Ahad 28 Jun 2026. Bersama dengan saya, Anah Bakar.
2: Saya Hani.
1: Ya, ha. Kolaborasi National FM dan juga Salam FM seperti biasalah. Ya. Kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad.
2: Betul.
1: Bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Rancangan malam misteri malam di sebalik mata. Kali ini kita nak sambung topik Yanim. Kita dah berada dalam minggu yang ke-24 dah.
2: Pejam celik
1: 24 dah. Tapi tak tahu sama ada episod ni habis dulu ke ataupun workout habis dulu. Workout habis dulu kan. Kita lambat lagi. Kita ada 6 minggu lagi.
2: 6 minggu kalau ikutkan workout habis dulu.
1: Workout habis dulu lah. Dan saya pun tak pastilah sama ada saya akan bersama dengan kekal bersama dengan Hanim ataupun bertukar-tukar jugalah. Tapi apapun, walau siapa pun menyampainya, walaupun saya pun sini bertukar dan sebagainya, kita teruskan dengan pengisian kita, perkongsian kita. Dan di talian sekarang ni kita bersama dengan yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar baik.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Doktor masih lagi bersama dengan kami untuk episod yang ke-24 ni Doktor.
3: Baik, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Semoga diberikan kesihatan juga doktor eh.
2: InsyaAllah. Kan tiap-tiap minggu kita tunggu doktor.
1: Dan doktor kena stand by jugalah air kat sebelah tu. Baik doktor, untuk episod ke-24 ni kita nak kongsikan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM berkenaan dengan sambungan apa yang kita telah kongsikan pada minggu lepas. Dan minggu ni kita nak kongsikan kepada mereka ibrah dari jendela neraka. Ini jendela neraka ni, neraka ada jendela. Ada jendela ke doktor? Baik, kita nak teruskan dengan soalan doktor. Soalan yang kita nak ajukan kepada doktor. Bagaimana untuk menanamkan rasa gerun terhadap siksaan api neraka ni doktor? Silakan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Hanim dan Afna atas tajuk yang akan kita kupaskan pada malam ini. Ibrah dari jendela neraka. Jendela bermaksud kita tak keluar, kita tak masuk dalam, kita tengok dari jauh. Kerana kita akan timbulkan rasa tak suka, benci, marah. Jadi soalan kita, bagaimana untuk menanamkan rasa gerun? Rasa gerun ini kalau boleh kita ubah sikit kepada rasa benci. Bila kita benci kepada sesuatu, tengok contohnya lah, tapi mungkin tak elok lah eh, benci pada seseorang. Suaranya pun kita tak suka, bajunya pun tak suka, kelimbatnya pun tak suka.
2: Betul.
3: Apa saja berkaitan dengan nama dia, memang kita tak benci, kita tak suka. Itu secara fitrah manusia memang macam tu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita kata nak benci kepada neraka, apa saja yang berkaitan dengan neraka, yang membawa kepada neraka, maka kita tak suka. Apa saja dalam bentuk maksiat yang dijanjikan Tuhan, siapa yang buat perkara ini akan dihumban dalam neraka, kita tak suka. Maka bertitik tolak daripada situ. Kita tak akan suka buat maksiat, kita akan mendekatkan diri kepada syurga, kita akan melakukan apa saja yang diperintah oleh Tuhan, secara otomatisnya kita benci kepada neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahawasanya neraka ni bukan, kita dah kupas dalam perbincangan lepas, bukan satu perkara yang boleh dimain-mainkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala nyala ke api neraka ni 3,000 tahun. Kita menyala dekat dapur baru setengah jam dah hancur lah. Daging, sup dan sebagainya baru 40 minit. Ini 1,000 tahun bertukar menjadi merah. 1,000 tahun bertukar menjadi putih. 1,000 tahun bertukar menjadi hitam, kegelapan. 3,000 tahun Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyalakan neraka. Nabi SAW menyebut, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun secebis buah tamar. Sebesar buah tamar kalau jatuh di hujung ufuk, dan ufuk sebelah sini akan terbakar. Kalau diletakkan di hujung kaki, mendidih, menggelegak otak. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan itu memberikan kepada kita satu rasa gerun. Kerana kita nak datang rasa gerun, kita kena tahu. Kita kata nak gerun kepada Allah, takut kepada Allah, kita kena tahu Allah itu macam mana. Bagaimana sifatnya, keagungan Allah. Begitu juga dengan neraka. Kita kena tahu bagaimana ancaman neraka, bagaimana kesukaan neraka pada orang yang ditunggu-tunggukan. Dalam surah Az-Zumar ada menyebut, bagaimana Allah Subhanahu Wataala seret mereka ini semua ke dalam neraka, dan neraka tersedia menanti-nanti, pintu telah terbuka untuk menyambut kedatangan mereka. Jadi bila kita tahu macam tu, dan disebut juga dalam hadis betapa ramai orang masuk dalam neraka, kita sebut dalam surah Qaf, halim talakti wa taqulu halmin mazid, tidakkah kamu tahu bahawasanya neraka itu ada penuh ke belum? Neraka bertanya kepada Allah, ada tak tambahan ya Allah? Maka ulama buat kesimpulan, ramai orang masuk neraka berbanding orang masuk syurga. Nabi SAW ketika berbicara dengan para sahabat berkaitan dengan surah Al-Waqi'ah, sulatu minal awalin wa qalilu minal akhirin, ramai orang dahulu masuk syurga, maka kurang orang sekarang masuk syurga. Para sahabat sedih sehinggalah turun ayat sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin, ramai daripada dahulu masuk syurga, ramai juga daripada kemudian masuk syurga. Jadi atas dasar itu, kalau kita tengok pada sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin wa qalilu minal akhirin, betapa ramainya orang masuk syurga dahulu dan betapa kurangnya orang masuk syurga, orang terakhir, umat terakhir, maka sudah semestinya kita kena letak diri kita. Sehingga Sayyidina Umar sudah bercakap, kalaulah masuk neraka itu seorang, maka itulah orangnya, akulah orangnya. Sampai macam tu sekali, kita tak ada seorang pun boleh menjanjikan kita. Kita bukan dari kalangan 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ukaisyah datang angkat tangan, ya Rasulullah doakan aku, maka Rasul doakan. Tiba-tiba datang bersama, dia kata boleh tak doakan aku juga, ya, dia kata dah cukup, Ukaisyah telah menduduki kamu. Jadi 10 orang sahabat yang didoakan Rasulullah, jaminan syurga itu terjamin. Tapi kita ni jauh daripada jarak Nabi SAW 1400 tahun lebih. Siapa yang boleh menjanjikan kita masuk syurga? Adakah Tok Imam, Tok Bilal, kita sebagai ilmu, saya, bercakram, sebagai pendengar, ini acara dan pendengar-pendengar sekalian, siapa boleh jamin dirinya masuk syurga? Jadi kita kena letak macam tu. Kedatang rasa khaufan wasama'an, bimbang dan takut serta nak sangat. Kita dengar selalu orang tu, zikir nasyik ilah ilah stulil firdaus, ya Allah, aku tak layak untuk masuk syurga Firdaus. Tapi aku tak mampu masuk dalam neraka pun, ya Allah. Tapi orang salah faham, macam seolah-olah dia tak nak syurga Firdaus. Bukan, ayat itu dia nak membayangkan dia ni apalah amalannya sangat sehingga melayakkan dia masuk syurga. Tapi ya Allah, tengok aku dengan muka kesian. Aku tak mampu menghadapi api neraka-Mu yang meluap-luap. Bagaimana yang kita bahaskan pada perbincangan lepas, dengan luasnya api neraka, saya kena kata neraka jahannam, bila Allah Subhanahu Wa Taala letakkan langit dan bumi dalam genggamannya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana manusia di kala itu? Bumi dah tak ada, langit pun tak ada, di mana manusia di kala itu? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, manusia berada atas titian sirat, semua manusia daripada Nabi Adam sampailah orang terakhir, semua berada di atas jambatan titian yang begitu kecil, halus, untuk melepasi neraka jahanam yang terlalu luas. Diibaratkan syurga, diibaratkan bumi dan juga langit terhumban dalam neraka. Betapa besarnya neraka, bagaimana manusia yang berada di atas titian itu sepanjang untuk capai di hujung sana ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ilmu tadi menjadikan kita datang rasa geru lama-lama, sikit-sikit lama-lama. Sama juga dengan khusyuk, macam mana seorang itu nak khusyuk dalam solat, dia kena latih diri kita, latih macam orang main gym ke, main bola ke, dia kena latih diri kita. Begitu juga rasa gerun, kena hidupkan dalam hati kita rasa takut kepada neraka tadi. Lama-lama dia secara otomatisnya, macam orang tak suka makan sesuatu, kalau orang tu apa, bukan orang santai, tak suka pada budu contohnya, tapi dia beri dia tiap-tiap hari dia makan budu, akhirnya dia ketagih budu tersebut. Samalah konsep ini, dia nak timbulkan rasa gerun, kena selalu ingatkan kepada neraka, ingatkan kepada neraka, kalau aku buat jahat aku masuk neraka, kalau aku tak buat baik aku terhumpan dalam neraka. Lama-lama dia akan datang, tak nak ya Allah. Bila sampai saja ayat-ayat berkaitan azab jahannam, azab an-nar dan sebagainya, dia tanda tangan, ya Allah, janganlah masuk aku dalam api, iyadzubillah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan Nabi SAW galakkan kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Itu pasal ayat Quran dan surah Al-Lail, anzartukum naran taradha la yasluha illa al-ashqa. Aku beri ingatan kepada kamu api neraka yang menyambar-nyambar. Begitu juga dalam ayat daripada surah Fatir, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kull kafur. Orang-orang kafir bagi mereka ialah neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, maksudnya mereka ini tidak dibakar sehingga mereka mati. Kita baca dalam ayat lain, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan tidak hidup. Ulama tafsir menyebut tidak mati untuk menghilangkan rasa sakit, orang mati tak boleh rasa apa, dan tidak hidup boleh membolehkan mereka lari daripada api neraka. Tidak mati dan tidak hidup, itu pasal Allah Ta'ala kata khuludan ahli nar, kekal kamu wahai ahli neraka. Dengan itu kita akan datang rasa oh tak maunya aku, takutnya aku, itu yang timbul rasa gerunya dapat saya jelaskan untuk soalan pertama ini. Wallahu'alam.
1: Baik, itu dia penjelasan daripada doktor untuk soalan kita tadi, doktor, menanamkan rasa gurun. Mungkin Nana ada soalan sebelum kita berehat?
2: Okey, doktor, kita nak tanya jugalah kan, siapakah yang akan menyertai menyertai rombongan ke neraka ni,
1: doktor? Soalannya. Nak join ke?
2: Tak nak, tak nak lah. Tapi
1: saya kami tak nak tanya lah, tapi ialah untuk pengetahuan kita jugalah, doktor, kan. Siapa golongan yang menyertai rombongan ni?
2: Supaya kita tak termasuk dalam golongan rombongan itu tadilah kan, doktor? Dah tahu juga.
3: Bukan rombongan Cik Pian ni, semua nak pergi bukan? Allah Ta'ala sebut dalam surah Zumar, bismillahirrahmanirrahim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha faqala lahum khadanatuha alam ya'tikum rusul, hinggalah ke akhir ayat. Wasiq az-zumar, zumar maksudnya rombongan manusia masuk dalam neraka, na'uzubillah, bukan secara individu, secara rombongan mengikut ketua mereka. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Quran, yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'auradahumun nar bi'san wirdul mawrud. Bagaimana Fir'aun akan memegang bendera dituruti oleh kaum-kaumnya yang zalim itu menuju ke neraka jahannam. Jadi mereka ini terdiri pada sesungguhnya orang kafir kepada Allah, orang musyrik masjid ke Mekah yang menyembah patung berhala dan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga golongan munafik. Golongan kafir ini berada di kota Mekah, golongan munafik ini berada di kota Madinah. Mereka juga sama kerana mereka berpura-pura beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka ini berpura-pura dengan para sahabat, dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kami beriman, kami nak berjuang. Dia pergi berperang kerana nak terapasan perang, dia hidup di zaman apa bersama dengan orang Islam, dia nak ambil kesempatan dan itu. Dia mereka ini tidak beriman, berpura-pura, maka mereka juga akan dihumban dalam api neraka. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik ini dibaling fid darki ke dasar api neraka. Wa lan tajida lahum nasira. Tak ada seorang pun boleh membantu mereka. Dan yang ketiga, na'uzubillah, ialah murtad. Mereka yang keluar daripada agama Islam. Cukup cantik dah mereka beriman, tapi entah apakah daya mereka ini, kerana kepentingan nafsu mereka, kerana ikut sesuatu harta mereka dan sebagainya, mereka tukar agama mereka. Banyak kita dengar dalam di Malaysia kita pun ada kes-kes yang menukar agama. Maka mereka ini kalau tak sempat bertobat balik kepada Islam, maka mereka akan dihumban dalam api neraka. Jadi tiga kelompok ini yang akan kekal dalam api neraka, iaitu golongan kafir musyrikin, lepas tu mereka ini adalah golongan munafik, dan begitu juga ialah golongan murtad. Mereka ini akan kekal dalam api neraka secara berombolan. Mereka pergi na'un subillah min zalim.
1: Baik, doktor, saya nak tanya sedikit sebelum kita nak berehat, doktor. Tadi doktor ada sebut antara golongannya munafik tu, doktor. Tapi adakah ini orang kata keputusan yang terakhir ataupun boleh mendapat peluang syafaat Nabi ke macam mana, doktor?
3: Okey, baik. Orang yang mendapat cerita soal syafaat ni, orang yang mendapat syafaat ialah orang yang dari pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama, kita akan bagi habuan hari duit raya kepada orang yang kita suka, kita tak bagi pada orang yang tidak suka. Dan orang munafik ni dia tikam dari belakang, gunting dalam lipatan, duri dalam daging. Mereka dicucuk Rasulullah, mereka nak bunuh Rasulullah, mereka nak khianat Rasulullah. Oleh sebab itu, ketua parti munafik semasa berada di kota Madinah ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini mereka cuba nak mengkhianati apa saja perancangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka cuba tipu elfa supaya tidur dan kaedah. Mereka cuba tipu daya supaya perancangan para sahabat gagal jua. Akhirnya anak kepada Abdullah bin Ubay, iaitu bernama juga Abdullah, anak dia bernama Abdullah, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dengar ada orang nak bunuh bapa saya. Biarkan saya bunuh bapa saya." Sampai macam itu sekali. Tapi Rasul kata biarkan. Biarkan mereka hidup dalam masyarakat masyarakat di Madinah. Namun begitu mereka ini tidak mendapat sikit pun habuan. Tidak akan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Yang hampir-hampir dapat syafaat ialah Ashabul A'raf, apabila ada amalan baik mereka dan amalan jahat mereka sama. Di situlah Rasulullah akan, mereka mengharapkan syafaatul kubra daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam.
1: Baik Datuk, itu dia. InsyaAllah semoga kita semua tergolong dalam kalangan umat baginda Nabi SAW yang mendapat syafaat baginda, insyaAllah. Baik, kita nak beri laluan kepada Datuk untuk berehat dulu seketika dan kita nak berhibur dulu sementara dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM.

0: Alimata. Mesej tersembunyi. Ibarat syarat.
1: Assalamualaikum. Kembali lagi kita bersama dengan Salam FM. Ada Cik Nap kita kat sini.
2: Ya, betul.
1: Kita dengan episod ke-24, Ibrah dari Neraka, Jendela Neraka. Untuk soalan yang seterusnya kepada Doktor.
2: Terus. Kita masih lagi di talian bersama dengan Doktor. Doktor Manawi Bimat Jusuh. Kita nak sambung Doktor perkongsian kita bersama dengan pendengar kita, Doktor. Mungkin Doktor boleh jelaskan bagaimana bentuk perbualan antara ahli neraka dan ahli syurga. Boleh berbual sama-sama mereka ni ke, Doktor? Macam mana ni? Silakan.
3: Terima kasih. Dan ni baik. Bila kita berbicara tentang berbual, kalau kita boleh recall balik cerita yang lepas, orang yang berada di alam barzah, mereka boleh berbual. Kemudian mereka, jika sekiranya mereka itu orang beriman, dia akan tanya bagaimana keadaan anak-anak aku semasa kau datang kemari. Dia berbual. Manakala orang kafir dan orang berdosa, tak sempat nak berbual kerana mereka dipenuhi, dikelilingi dengan kesakitan. Macam kita lah, orang duduk hospital yang bersembang tu dia dah sehat lah. Kalau dia tak sembang tu memang dia menahan sakit. Jadi kita kiaskan situasi ini. Orang dalam syurga, nanti kita akan buat bahaskan secara detail dalam tajuk kita berkaitan dengan syurga nanti, tahiyyatun fiha salam, iaitu kehidupan mereka penuh dengan salam, sejahtera, berucap, gembira. Dia kata bertualah Tuan Haji, beruntung Tuan Haji, hampir-hampir kita dicampak dan neraka, kita berterima kasih kepada Allah. Itu perbualan ahli syurga. Manakala perbualan ahli neraka pula ialah berkaitan dengan penyesalan dan tuduh-menuduh, macam orang dalam penjara lah. Kau punya pasal aku jadi macam ni. Lepas tu merayu pada penjaga, penjaga api neraka, Tuan, boleh tak ringankan sikit? Khafif anna yawma minal azab. Jadi kita kupaskan beberapa poin di sini. Yang pertama kita kata, kita cerita ahli neraka dulu. Nanti kita akan cerita bagaimana dialog mereka, ahli syurga dan ahli neraka. Kita cerita pasal ini tajuk kita berkaitan dengan neraka. Apa mereka berbuat dalam neraka? Tempat lagi tembang tu, dia dalam neraka tu. Yang pertama, mereka ni saling tuduh-menuduh. Itu yang pertama. Dan melaknat antara satu sama lain. Dalam suratul A'raf, qalat khulufi ummin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Dia kata setiap kali masuk gerombolan, dia gerombolan dah masuk, terbakar lah dia, dia tengok ada orang lain masuk juga, dia kata ini golongan celaka punya, dia punya pasal kita masuk dalam neraka. Itu dia kata tuduh menuduh dan laknat melaknat. Bahasa dia terlalu kesat. Dia kata kau punyalah, mari sini aku nak pijak dengan tapak kaki aku. Dia kenal antara satu sama lain, antara jin dan manusia. Dulu di dunia dia berkawan dengan jin, di akhirat jin inilah punya pasal menggoda dia sehingga dia terpedaya dan terperangkap dalam maksiat. Jadi yang pertama ialah saling tuduh-menuduh antara satu sama lain, setelah mereka. Yang kedua, dalam ahli neraka ini mereka merayu, saling menyalahkan sama rakan. Ahli neraka teruk menyesali perbuatan mereka. Ya hasratan alal ibad. Ataupun mereka sebut, Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimu. Ya Allah, kami telah terpedaya dengan nafsu kami. Nafsu makan kami, nafsu apa macam-macam lah, inginkan harta, inginkan pangkat, inginkan semua. Ramai orang nasihatkan pada kami, kami tak dengar. Al-Hakumutakal tu yang menyebabkan kami terpedaya dengan inginkan, inginkan benda yang banyak. Hatta zurtumul maqabir dalam surah At-Takatsur. Baik, yang seterusnya mereka merayu kepada penjaga neraka, Malik Zabaniyah, setelah menyadari azab itu tidak tertanggung, sakit 3,000 tahun dipanaskan, bukan 3 hari. 3,000 tahun tu pula ialah masa akhirat. Satu hari di dunia menyamai 1,000 tahun. 3,000 tahun daraplah dengan kiralah sendiri ya. Setelah menyadari azab yang tidak tertanggung, mereka merayu kepada malaikat supaya waqala allazina finnar liqadratkahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawma minal azab. Hey malaikat, malaikat, kamu tengok kami, boleh tak cakap kepada Allah, Tuhan yang penjaga ni yang melempar, mencampak kami dalam neraka, yukhafif anna yauman minal azab. Satu hari saja, kurangkanlah sikit sakit. Disebut di sini yauman kerana di akhirat tidak ada malam. Yauman itu hari. Hari saja. Satu hari dia di akhirat menyamai 1,000 tahun. Dia minta dengan malaikat satu hari itu kuranglah sikit sakit. Tak tahanlah iman macam itulah. Ini yang ketiga ya. Mereka ni merayu kepada penjaga api neraka. Yang seterusnya perbualan. Ini baru tajuk kita tadi. Berbual di antara ahli syurga dan ahli neraka. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya Allah. Dia tunjuk skrin besar bagaimana seronoknya orang yang berada dalam syurga. Kerana dahulu dalam surah Al-Mutaffifin dulu kita duduk di dunia, kita tak buat benda jahat, kita pakai tudung, kita solat. Ada orang kritik kita, kau ni muda-muda lagi dah pakai tudung. Bukalah tudung tu, nanti dah tua pakailah. Dia herdiknya orang sembahyang. Kamu sembahyang subuh 2 rakaat. Apa kamu dapat? Aku tak sembahyang pun aku kaya, kaya raya. Ini herdikan-herdikan ini menjadikan mereka ketawakan kepada orang Islam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala pusing balik. Jadi Allah Ta'ala pusing. Jadi orang dalam syurga ketawakan mereka. Afadan muka kau masuk dalam neraka. Dulu di dunia kau khianat aku. Itu cerita. Jadi berlakulah dialog di antara mereka. Ini dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. An afidhu alayna minal ma aw mimma razaqakumullah. Qalu inna allaha harramahuma alal kafirin. Maka berkatalah penghuni neraka kepada penghuni syurga. An afidhu alayna minal ma. Boleh tak bagi air sikit pada kami? Bagi air sikit pada kami. Dahaga, tak tahan, panas. Dia tengok orang dalam syurga minum min, apa disebut dalam surah Al-Insan itu zanjabila dan campuran daripada alia, campuran daripada delima, campuran macam-macam. Dia punya minuman dia tu ada. Kalau kita macam di bazar Ramadan lah, ada campur sirap ais lima, campur lagi dengan macam-macam lah, nak sebut pun tak tahu, banyak sangat. Jadi mereka bersukaria dengan araknya, dengan apanya. Bagi sikit air, awmin marazakakumullah, atau apa saja yang Tuhan bagi, ulurlah sikit, kami dah tak tahan nak makan ini. Jadi Allah subhanahu para orang ahli syurga kata, inna allaha harramahuma alal kafirin. Allah Ta'ala haramkan kalian semua untuk menikmati rasa sedapnya air dalam syurga. Kita dah bahas dalam perbincangan lepas, apa minuman mereka? Daripada Rislin. Apa makanan mereka? Daripada min doria, daripada pokok yang berduri. Bila makan terletak kali, nak telan tak boleh, nak luah tak boleh. Lepas tu datang pula buah zakum pula, Allahu Akbar. Bila masuk dalam perut, hancur. Min Rislin itu air yang mendidih. Min ma'in amim, ma'an hamimah, air yang mendidih masuk dalam perut, pecah dalam perut. Allahu Akbar. Itu mereka tak tahan, mereka minta air dalam syurga. Tapi ahli syurga kata, inna allaha harramahuma alal kafirin. Dan akhir sekali ialah pengakuan mereka. Ni mereka memperakukan bahawa memang betul salah mereka. Dan surah Mudathir, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka sebut satu-satu kesalahan mereka. Apa pasal mereka dibawa ke dalam neraka saqar? Kita sebut itu ma adraka ma saqar la tubki wa la tazar. Neraka saqar ni sejenis neraka bila dicampak debu pun tak tinggal, dia makan habis. Itu ancaman daripada neraka saqar. Dia kata, kenapa kami dicampak dan neraka saqar? Kerana kami ni tak semayang, tak jaga solat. Kerana kami ni tak beri makan orang miskin. Kerana kami ni selalu berkawan orang yang tak senonoh, bawa kepada kami perkara maksiat. Wakunna nukadzibu biyaumiddin, kami juga mendustakan hari pembalasan. Inilah pengakuan daripada ahli neraka yang membawakan mereka rasa pilu, sedih, semua ada. Maka datanglah rasa merayu, merintih, menangis dan sebagainya. Jadi kesimpulannya di sini dalam persoalan ini, memang ada perbualan di antara mereka, tapi apa boleh buat, mereka hanya minta bantuan, tetapi bantuan mereka tidak diindahkan pada umma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doalah, mintalah, tapi permintaan mereka sikit pun tidak dilayan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Okey doktor, kita juga nak tahulah kan doktor, benarkah ahli tauhid akan dikeluarkan dari neraka sebaik saja semua dosanya dah dihapus?
3: Baik, cantik soalan ini. Apabila seorang itu beriman, kita panggil ahli tauhid. Orang tak beriman, kita panggil ahli musyrik atau ahli kafir. Maka selagi mana ada iman dalam diri, apa makna iman? Percaya, percaya kepada Allah, percaya pada hari kiamat, percaya walaupun dia buat maksiat, iman yazid wa yanqus. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, iman dia naik dan iman dia boleh turun. Ada masa semangat solat tahajud tak tinggal, ada masa ya Allah sembahyang hujung-hujung dah bersembahyang. Itu bermakna iman dia bertambah, iman dia berkurang. Jadi atas dasar iman itu Allah Ta'ala kata, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat sekecil macam mana sekalipun, baik dapat, jahat pun dapat. Bermakna iman dalam diri dia menyala sekejap itu, maka dikala itu Allah Ta'ala akan berikan juga ganjaran pahala di atas iman tadi. Tapi kena sapu dulu, sama ada dosa, kena bersihkan dulu dosa kamu dengan dihumbat dalam api neraka tadi. Itulah pasal kita mengharapkan sangat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar orang yang tak termasuk dalam api neraka. Tapi kalau dimasukkan juga, tapi orang yang makam tinggi dia kata, ya Allah, kalau kamu masuk aku dalam neraka pun aku bersyukur. Itu level tinggi. Masuk neraka pun tak apa, aku bersyukur kerana aku tahu kamu Tuhan yang paling memberi rahmat. Kamu tak akan apa, kamu tidak akan sampai hati nak membakar aku. Dia pusing ayat macam tu je. Kamu tidak akan sampai hati untuk membakar aku. Dan akhirnya Allah Ta'ala kata, tak apa, bawa dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana ada iman dalam diri dia. Itu. Jadi kesimpulan daripada soalan ini, selagi mana ada iman dalam diri, maka insya Allah dia akan juga akan dibawa ke syurga Allah setelah habis tempoh bakaran dalam api neraka. Na'udzubillah. Dan kita sikit pun tak mahu masuk api neraka. Na'udzubillah.
2: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Beri laluan kepada doktor dan juga sahabat pendengar. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini menerusi rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: Kalimata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Masih lagi kita bersama dengan panel kita, Dr. Ahmad Awi Bimat Jusoh. Baik, Doktor, kita nak terus dengan soalan daripada pendengar kita, Doktor. Pendengar kita dari Instagram, dari Facebook, yang kita bawakan soalan-soalan ini. Dan untuk soalan pertama, Doktor, ada yang bertanya, Doktor. Adakah orang kafir akan kekal selama-lamanya di dalam neraka?
2: Baik. Cantik soalan tu juga, ya. Soalan ini mungkin kita tertanya-tanya. Ada di kalangan kawan-kawan kita yang tidak beriman pada Allah, tapi dia buat baik, dia bantu orang, terlibat dengan NGO, kebajikan dan sebagainya. Kita dah sebut Allah Ta'ala maha adil, maha kaya. Allah Ta'ala balas kebaikan dia tu di dunia lagi. Bermana tidak berbangkit di akhirat. Nanti dia akan tanya, Allah, aku dulu di dunia, aku bantu orang, orang susah, aku bantu. Allah Ta'ala bagi pada dia di dunia lagi. Dia hidup senang, makan mudah, orang tu tak susah hati. Itu Allah Ta'ala balas masa di dunia. Namun di akhirat terpaksa. Kerana dia bukan beriman, maka dia termasuk dalam golongan musyrik, golongan kafir, golongan munafik dan sebagainya. Maka dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, jika sekiranya orang-orang kafir ini meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah di akhir usianya, maka dia berada dalam neraka kekal selamanya. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, berdasarkan beberapa ayat Quran daripada surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakulillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Dia kata orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan juga orang yang menzalimi, dan mereka ini tidak sikit pun mendapat pengampunan dari Allah dan tidak mendapat hidayah daripada Allah, maka tak ada laluan lain kecuali dihumbat dalam tariqa jahannam, menuju ke neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Surah Al-Ahzab pun sama. Inna Allah la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Allah Ta'ala sediakan kepada orang kafir ini, yaitu satu neraka sa'ir, dan mereka kekal di dalamnya. Surah Jin pun sama. Wa man ya'sillah wa rasulahu fa innalahu nara jahannam khalidina fiha abada. Orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ganjaran atau balasan mereka yang neraka jahannam khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang kafir itu akan kekal dalam neraka. Namun walaupun mereka ini berada dalam neraka, ada tahap-tahap azab dia sebagaimana orang yang berada dalam syurga. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah, bukan dengan amalan kita. Jadi apa tujuan kita beramal? Kerana nanti dia dalam syurga, orang yang beramal banyak, dia akan duduk tempat yang special. Orang yang amalan sikit, maka duduk tempat yang rendah. Macam kita lah, boleh semua pergi pasar malam, tapi siapa yang banyak duit, banyaklah bekalan belian dia. Siapa yang kurang duit, mungkin membeli secara mata saja, tak boleh buat apa, tengok saja lah. Nah, itu gambaran lebih kurang macam tu. Jadi dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia kata inna ahwana ahlun nar azaban minal kufar ialah Abu Talib. Abu Talib ini mendapat kita kata azab yang paling ringan. Ahwanu ahli nar azaba minal kufar yaum al-qiyamah ialah Abu Talib. Kenapa? Kerana syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar Abu Talib ini, menjaga Rasulullah daripada kecil, mempertahankan Rasulullah, membantu Rasulullah dalam apa saja penyebaran dakwah, cuma silap dia satu saja. Dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia malu kepada datuk nenek agama mereka yang itu. Dia kata, wahai, kata Rasulullah, ya abati kul la ilaha illallah ana kafiru. Ya abati, wahai bapakku, cakaplah la ilaha illallah, aku akan bagi syafaat kepada kamu. Tapi apakan daya, dia tengok sebelah ni adalah kaum-kaum apa, orang-orang Arab jahiliyah yang musyrikin. Wahai Abu Talib, sampai hati ke kamu nak tinggal agama kita yang kita jaga pegang daripada datuk nenek moyang kita? Dalam keadaan berbolak-balik itu, Abu Talib meninggal dunia. Maka dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib mati dalam kekufuran, maka dia akan masuk juga dalam api neraka, namun berada pada tahap yang minima, tahap minima itu pun Rasulullah kata dia diletakkan api di bawah Ka'bah, iaitu di bawah tapak kaki dia, tapi otak dia boleh mendiri sampai macam tu sekali. Tapi ya, ini semua adalah qada dan qadar Allah, bagaimana perancangan Allah, kita tak tahu apa hikmahnya. Tapi ceritanya macam itulah, bahawasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Taala. Jadi jawapan kepada soalan tadi, ya, orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya sekiranya mereka ini tidak bertaubat, tidak balik pada Islam, tidak menjadi pengikut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahu a'lam.
1: Ya, itu dia. Kuncinya adalah itulah kalimah la ilaha illallah. Sebab mana pun dosa kita melainkan syirik yang jali tak akan masuk syurga. Betul doktor eh? Dan sebab itulah tugas kita sebenarnya bukanlah tugasan ustaz ustazah untuk membimbing mengajar rakan-rakan kita yang masih lagi belum kembali kepada fitrah ni. Tugasan kita juga sebenarnya Anim dan juga sahabat-sahabat pendengar lah, untuk kita bersama dengan mereka, kita ajak mereka untuk kembali kepada fitrah insyaAllah. Baik, sebelum kita nak berehat, ada soalan daripada Anim.
3: Nak tahu jugalah kan doktor kan, mengapa ada dalam kalangan manusia ni masih lagi tak takut lagi dengan api neraka. Kalau kita fikir kan, daripada kecil kita belajar pasal neraka dan syurga ni, tapi ada juga yang tak takutkan api neraka tu.
1: Dia kalau kecil-kecil dengar takut, bila dah besar jadi tak takut.
3: Dia lupa alpa.
2: Kita pun pernah dengar kenapa pelajar ni tak bersungguh dalam belajar. Dia tahu satu hari dia akan masuk dewan peperiksaan, dia kala itu baru tahu.

mak ayah kita, doa orang muslimin muslimat, doa daripada guru kita, yang akhirnya dia secara spontan semula jadi fitrahnya balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Ta'ala dia akan tengok kesungguhan kita. Mukarrabun, ulaikal mukarrabun. Iaitu golongan yang ditarik oleh Allah. Bukan kita berjalan menuju Allah. Bukan. Kita ada ikhtiar. Tapi kalau Allah Ta'ala tak buka laluan, kita tak akan jumpa laluan tersebut. Tapi bila Allah Ta'ala dah buka laluan itu, dia akan tarik kita. Secara otomatisnya, dia tengok saja pada agama, dia gembira. Dia seronok dan sebagainya. Tapi kenapa soalan tadi? Kenapa masih ada manusia yang tak takut dengan api neraka? Yang pertama, patah mereka tak nampak api neraka itu. Tak nampak. Bagi orang yang telah melalui situasi, dia walaupun dia tak nampak, dia boleh yakin. Bukan semua benda kita letak depan mata baru kita yakin. Tak. Macam, minta maaf lah, saya bagi contoh rokok, katakan. Kotak rokok tu penuh dengan tengkorak dan letak. Tapi, telah bedak, ya, dia ambil. Tak macam tu. Tak apa. Padahal dia dah tahu, doktor pun cakap merokok itu ada. Mungkin kita terbabak sikit lah. Tapi ceritanya macam tu lah ceritanya. Api neraka, cuba letak api neraka seketul. Kau apa buat benda maksiat, masuk api neraka terus. Ataupun kau buat maksiat, putus satu jari. Ha, kalau berlaku macam tu, tak jadilah. Konsep iman, ini kita balik kepada kepercayaan, keyakinan. Bagaimana kita boleh meletakkan apa yang Rasulullah ajar kepada kita itu masuk dalam diri kita. Ya. Jadi dari kepercayaan dan keyakinan ini tidak wujud dalam diri orang tersebut, yang akhirnya tidak ada rasa takut. Dan dia ada step-step dia. Kita dalam satu hadis Nabi SAW, bila Sayyidina Umar bila datang Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah jawab, apa itu iman? Rasulullah jawab, apa itu Islam? Rasulullah jawab. Itu konsep dalam pengamalan kita. Yang pertama sekali ialah Islam, iaitu kamu buat secara fizikal dulu. Solatnya, puasanya, zakatnya. Ada orang puasa dia tak sembahyang, ada orang sembahyang kadang-kadang terlepas dan sebagainya. Siapa sembahyang dulu? Bila dah sampai tahap lama-lama bersolat, melazimi, komited di atas amalan itu, maka Allah telah campak dalam dirinya iman. Itu dah nyala iman dalam diri dia. Bila iman itu lama-lama macam satu benih, lama-lama dia membesar, menyubur dan sebagainya. Bila dia subur, dia pindah ke tahap yang ketiga. Sembahlah Allah ka'annaka tarah fa'illam takun tarah fa'innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah Allah ada depan mata kamu. Itu bukan sunnah. Dan sampai level muraqabah dulu, lepas tu musyahadah. Musyahadah tu bila dia tengok macam mana, macam pelakon melakonkan watak sedih. Macam mana dia boleh mengalir air mata kalau bukan penghayatan dia terlalu tinggi. Paling tidak dia mungkin letak air mur nampak air mata mengalir. Tapi orang pelakon yang bijak, dia boleh hayati sampai melilit air mata. Nak sampai level musyahadah atau muraqabah ini bukan senang. Dia takes time, memakan masa dan perlu bimbingan, pimpinan daripada guru yang terlatih supaya dapat dia masuk. Kalau tak ada guru, dia terbabas. Sebab itulah untuk mengapa ada orang yang tidak takut lagi pada api neraka, kerana tak cukup bimbingan. Pertama, kuliah agama dia tak datang. Apa saja konsep kita kata tadi, benda-benda agama dia tak suka. Dia duduk tepi rumah, orang tanya dia, pakcik awak buat apa? Saya tunggu buah mangga. Nanti orang tanya, mana pokoknya? Saya tak tanam lagi pokok. Tunggulah sampai kucing bertanduk. Memang tak ada lah buah mangga tu. Dia tak ada usaha untuk buat baik. Jadi oleh sebab itu, kalau nak buah mangga, dia kena tanam, kena siram, kena baja, kena jaga, barulah datang buah tersebut. Buah itu adalah hidayah, hasil daripada usaha dia tadi. Kalau dia tak usaha, tunggulah saya dapat hidayah dari Tuhan, baru saya nak pergi masjid. Sampai sudah, tak adalah. Dia tak nak berkawan dengan orang masjid, dia tidak itu apa sahaja. Memang Allah Ta'ala tak bagi hidayah kerana dia tidak layak untuk menerima hidayah. Tidak ada bakat, talent dia tak ada. Orang nak ambil pemain bola ni, dia kena ada talent dia, baru orang ambil. Kalau kau sepak bola 10 kali, satu kali dia kena bola, belum jaring kau lagi. Oh, siapa nak ambil kau sebagai pemain? Maksudnya, you tak ada talent untuk jadi orang baik. Allah Ta'ala dia berikan kepada kita dan dia tengok, oh, budak ni ada talent untuk jadi orang baik. Lantas Allah Ta'ala bagi hidayah. Bila once dah ada hidayah dalam diri dia, maka dia akan datang kat sendiri. Sa'arra, dia akan datang. Bila baca saja, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Macam orang tengok pengamatan mangga. Tengok saja buah mangga mengalir.

0: Tak air liur. Oh, mengalir. Minta sikit, mengalir air liur saya. Dia tengok anak kawan saya, dia suka tengok berbincang. Tengok kawan-kawan, mengalir air liur dia. Tapi kalau tak mengalir air liur dia, dia ada something. Sama ada mata dia buta, tak nampak. Ataupun lidah dia tu tidak berfungsi. Kena stroke apa nak hospital. Itulah saya, kena siap balik hati. Hati tak ada feeling. Itu yang sebenarnya. Daripada hati itulah baru datang rasa takut kepada api neraka dan sebagainya. Wallahualam.
1: Baik doktor, kita dah berehat dulu seketika. Selepas ini kita ada pusingan yang terakhir, soalan yang terakhir lah untuk kita nak ajukan kepada doktor. Dan jangan mana-mana sahabat pendengar, kita akan beli selepas ini dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata National Fan dan juga Terang FM.

0: mata. Mesti kita sembunyi ibarat sejarah.
1: Baik, kembali lagi kita Misi Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim dan juga bersama dengan panel kita Dr. Manawi bin Mat Yusof. Baik, untuk yang terakhir ni Doktor, kita nak tanyakan kepada Doktor, mungkin Doktor boleh kupaskan secara ringkas ataupun bagaimana berkenaan dengan bentuk amalan ahli neraka ni semasa mereka berada di dunia. Bagaimana Doktor?
2: Berkaitan dengan amalan ahli neraka, kerana amalan itulah menjinamkan mereka dalam neraka. Kalau mereka tak beramal, mereka tak akan ada apa-apa ganjaran. Amalan baik masuk surga, amalan jahat masuk neraka. Antaranya ialah kufur, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, syirik kepada Allah, akhlak perangai yang tak senonoh. Banyak dinul akhlak. Apakah agama? Akhlakul hamidah. Agama adalah akhlak yang terpuji. Jadi dia tidak beramal dengan akhlak yang baik. Tipu orang, khianat orang, cantas orang, pukul orang. Semuanya ini membawa kepada amalan ahli neraka. Terusnya melakukan dosa besar. Membunuh, makan harta anak yatim, makan riba dan sebagainya. Ini juga membawa kepada seterusnya kelalaian dalam beribadah. Kerana kehidupan kita datang ke muka bumi ini adalah objektifnya untuk ya'budun, mengabdikan diri pada Allah. Tapi mereka lalai-lalaikan, bersifat kalau dalam ibadah pula riak-riak pula, tunjuk-tunjuk pula, dan dustakan agama sebagaimana disebut ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dalam ayat 30 itu. Dan seterusnya, mungkin mereka ni ada ilmu tapi salah guna ilmu, salah guna pisau pergi sembelih orang ke sebagainya. Ada ilmu tapi patutnya ilmu itu mendekatkan diri pada Allah, tapi ilmunya itu menjauhkan lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, Dani, silakan.
3: Okey ustaz, doktor. Okey doktor, tapi kalau ikutkan, kalau apa tu panggilan ustaz ni, kita boleh ditranslatekan sebagai profesor, betul kan doktor kan?
2: Kalau di negara Arab dia panggil ustaz kursi. Ustaz kursi ni maksudnya profesor lah.
3: Jadi kita nak tahu.
2: Baru nak start.
1: Lama dah tu. Baik, soalan yang terakhir silakan ni.
3: Okey. Bagaimana pula kita nak tahu pasal penyesalan mereka ni lah kan, doktor, terhadap amalan lampau. Adakah ia sudah terlambat atau masih boleh bertaubat?
2: Baik. Terima kasih. Bila kita bercakap tentang menyesal, maksudnya dia ada peluang. Itu saja. Kalau tak ada peluang, macam orang kata, alah dulu masa saya muda saya rasa rugi tak belajar, menyesallah tu. Masa dia dibawa ke dalam api neraka, dia tengok kawan-kawan dia semua masuk syurga, menyesallah. Akhirnya dalam neraka itu disebut dalam surah Fussilat, waqala allazina kafaru rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Allah, tunjukkan kepada aku manusia yang cuba khianat aku di dunia dahulu, yang membawakan aku sesat barat habis. Aku akan letak mereka, pijak mereka di bawah tapak kaki aku. Sebab macam tu dia mengaku diri dia dalam surah Mulk, tabarakallazi waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aku dengar, aku hadam apa yang disebut oleh para ulama dan sebagainya, aku akan jadi orang baik. Tapi aku tak peduli. Dan akhirnya mereka di situlah menggigit jari. Ya hasratan halal ibadah, tepuk dahi. Kerana mereka tidak ada lagi peluang untuk melakukan ibadah. Ini setelah berada dalam akhirat. Tapi kalau di dunia ini, dia dengar satu hari ada campurkan hidayah pada dirinya, maka dia akan datang rasa sempat bertaubat. Tapi di akhirat, khalas. Tidak ada apa lagi. Seterusnya mereka ini meratap memohon peluang kedua. Kalau adalah peluang karatan, satu peluang lagi, kami akan patah balik untuk buat amal baik, tapi tak boleh dah. Yang ketiga, menyesal kerana mereka mengikut seorang pemimpin yang membawa ke jalan yang sesat. Kita hidup, kita follow orang. Tidak ada seorang, saya tak follow siapa-siapa, tak ada. Dia akan follow orang terdahulu. Kerana silapnya mengikut orang itu adalah orang yang salah. Maka akhirnya mereka sama-sama dihumban dalam api neraka. Dan mereka menolak peringatan semasa di dunia, menyesal, dan seterusnya mereka ini tidak mendapat apa-apa habuan di akhirat nanti. Kalau di dunia mereka sempat bertobat, maka syukur kepada Allah. seandainya mereka tak sempat bertaubat, di akhirat mereka akan menyesal dengan sesalan yang amat sangat. Tidak ada lagi sesalan kecuali itulah sesalnya dalam kehidupan mereka. Kita bermohon kepada diri kita, rakan-rakan kita, kepada siapa saja yang dah terlanjur dan sebagainya, tariklah handbrake, patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya simpulkan sikit ya.
1: Ya, silakan.
2: Pasal kita dah rujuk, iaitu berkaitan dengan perbahasan kita akan datang, misi bebas daripada api neraka. Kita akan tengok pula bagaimana supaya kita terselamat daripada api neraka. Wa zalika huwal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sejati apabila kita tidak tersenarai masuk dalam senarai list orang-orang masuk api neraka. Kita berdoa agar Allah Ta'ala keluarkan nama kita daripada senarai penghuni api neraka.
1: Amin. Amin.
2: Moga-moga kita peroleh jayah dari Allah dan mendapat keberkatan dan kerajaan darinya. Wallahu'alam.
1: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Dr. Manawi Bimak Juso untuk episod yang ke-24 ini, minggu yang ke-24 ini, kongsikan kepada kita semua berkenaan dengan ibrah dari jendela neraka. InsyaAllah, terima kasih Doktor atas kongsian ini. Semoga diberikan kesihatan selalu dan teruskan untuk berdakwah kepada kami semua, insyaAllah, dan kepada kita jugalah. Rakan-rakan penyampai, sahabat pendengar juga, terus untuk mencari ilmu, cari ruang, cari peluang masa untuk kita dengarkan tazkirah ataupun pengisian-pengisian ilmu agama ni. Sebab kita seharian kita pun dah leka dengan pelbagai aktiviti dunia dan sebagainya. Jadi ambil ruang ini untuk kita refleksi diri kita, muhasabah diri kita, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi Doktor di minggu yang seterusnya, dalam tajuk yang telah dikongsikan oleh Doktor, Misi Bebas Neraka. Jauh dengan macam
3: baru rasa macam selamat aku daripada neraka.
1: Perlu cerita tentang syurga lagi. Kalau syurga tu banyak soalan nak tanya tu sebenarnya.
3: Betul.
1: Tapi apa pun, insyaAllah semoga disekikan untuk kita berjumpa pada episod yang ke-25. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Doktor dan juga sahabat pendengar. Kita akan berjumpa lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.

0: biasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Geng Burung Hantu. Assalamualaikum. Dah pukul 2.26 minit pagi. Dah pagi dah kita. Kalau tadi kita ada perkongsian tentang ibrah dari jendela neraka. Saya kadang-kadang bunyi R tu dia jadi bunyi L. Bersama dengan Salam FM tadi. Banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama. Supaya apa ilmu yang disampaikan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sekarang ni lah, untuk menjadi yang lebih baik. Dalam kebaikan, apa yang kita lakukan akan ada balasannya nanti. Okey, waktu sekarang ni anda berada di mana lah tu, ke mana destinasinya? Kalau abang-abang lori kita yang dalam perjalanan perhantaran, ada juga pemandu-pemandu e-hailing, walau di mana juga destinasi anda yang mencari rezeki waktu ketika ini, saya doakan supaya segala perancangan perjalanan kita dipermudahkan, lancar untuk kita memperoleh rezeki yang berkat. Kepada yang sedang memandu juga diingatkan, jika terlalu ke di kawasan-kawasan turapan jalan, waktu malam ni ada banyak kerja-kerja pembaikan jalan dilakukan sepanjang jalan, sama ada di lebuh raya, di lebuh raya ataupun di jalan-jalan negeri, pertukaran lampu jalan kan. Bila ada keadaan dekat situ, ada letaknya kon-kon supaya kita bersedia untuk memperlahankan kenderaan. Jadi perlahankan kenderaan daripada dua lorong mungkin, tiga lorong mungkin, pergi ke satu lorong. Keadaan di situ memerlukan anda sentiasa berhati-hati, sentiasa menyantuni pemandu yang lain. Kepada anda yang terserempak juga dengan pemandu-pemandu motor, harapnya pemandu motor tu memakailah baju yang terang, lampu brek belakang berfungsi dengan baik. Bukannya apa, waktu tengah malam ni kalau kita berada dekat atas jalan raya, keadaan kenderaan kita mesti berada dalam keadaan yang baik supaya dapat dilihat oleh pengguna jalan lain. Okey, untuk teruskan hiburan malam ini, kita dengarkan lagu Jangan Pisahkan. Lagu ni banyak kenangannya kan, kalau kita dengarkan kembali. Jadi dengarkan Nasional.

0: Sonora Fans.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
0: Satu Jiwa.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorak.

mengimbau kepada dia saat-saat indah, waktu-waktu muda, waktu-waktu bercinta. Itulah lagu, itulah keistimewaan lagu. Lagu dan irama, betul kan? Begitu jugalah dekat dalam hati saya kepada anda yang sempat singgah dekat Facebook Nasional FM. Facebook Nasional FM, ada yang menitip kata-kata kepada saya

Assalamualaikum DJ Hani. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi, selamat bertugas di segmen nasional Geng Borong Hantu. Terima kasih. Nuri wi. Pat-pat siku lipat hari ini. Hari Ahad. Jauh di mata, dekat di hati. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Nida Wahida juga. Assalamualaikum. Selamat tengah malam DJ. Waalaikumsalam. Dan semua geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Begitu juga daripada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Panjang nickname dia. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Katanya hadir pada Nasional GBH. Ada Nordiana Nordin, selamat pagi. Diana dari Miri Sarawak melapor diri untuk GBH. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Betul, betul sangat tu. Ada Noazi

Humairah Musahid. Okey, dalam segmen GBH, saya dari Kuala Selangor lapor diri dan saya nak beri ucapan buat rakan-rakan yang mengenali diri saya. Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang, dan tak lupa juga buat pendengar setia Nasional FM. Itulah kata-kata Humairah Musahid tadi. Ada Saidin, Saidin juga, ramai yang dah menitipkan kata-kata dekat dalam Facebook Nasional FM kita untuk terus layan lagu-lagu terbaik geng Burung Hantu. Kita mainkan lagu Kau Kesayanganku daripada Screen untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, maritiano!

Itu dia tadi mekar di jiwa. Bukan ha, mekar di jiwa tu nanti saya akan mainkan. Sekarang tadi lagu sendiri Amuk dengan Mus. Begitu mantap gandingannya dalam keheningan pagi ini. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang saya ingin kongsikan kepada anda di luar sana. Antaranya apa yang berlaku sekarang ini, kalau kita tengok dekat mana-mana ada lambakan. Lambakan apa? Lambakan buah durian. Waktu-waktu musim buah durian ni, ada yang ambil kesempatan buat perniagaan untuk buat inovasi baru. Kek durian ada, durian crepe ada, dessert-dessert yang berasaskan durian. Betul tak kan? Kalau dekat dalam Malaysia, kalau ikutkan musim durian tahun 2026 menyaksikan satu fenomena yang membimbangkan apabila harga durian di beberapa kawasan pengeluarannya utama negara jatuh ke paras yang sangat rendah. Durian kampung dilaporkan dijual serendah RM2 hingga RM5 sekilo. Malah terdapat kes di peringkat kebun yang mencicah 50 sen hingga RM1 sekilo. Apa yang kita dapat daripada berita ni, kesianlah kepada pengusaha-pengusaha durian, ada pekebun-pekebun durian tu kan. Sebabnya bila keadaan lambakan ini berlaku, mulalah kita masalah lambakan tu boleh menjejaskan pendapatan lah, pendapatan kepada pengusaha-pengusaha durian ni. Lebih mengejutkan, variasi premium seperti Musang King yang satu ketika dulu dianggap emas hijau, kini dijual pada harga serendah RM8 hingga RM20 sekilogram. Keadaan ini bukan saja menjejaskan pendapatan berkebun, malah memberi gambaran bahawa industri durian negara sedang berhadapan dengan cabaran struktur yang memerlukan penyelesaian jangka panjang. Begitulah apa yang berlaku dekat dalam negara kita ni kan. Bila ada banyak durian, itulah pula jadi dia. Ikutkan banyak durian tu, kita boleh menikmati kan. Lebih ramai orang berpeluang untuk menikmati durian tu kan. Di mana-mana dapat durian, senang je kan. Sekarang ni dah jadi lambakan, satu masalah pula lah. Jadi yang makan durian, hati-hati jugalah dalam mengambil durian tu. Takut berlebihan, bukan apa, takut masalah kesihatan di lain hari. Ada yang orang makan durian ni, kadang-kadang dia dapat kecil manis. Kita dalam masa apa-apa yang kita buat sekalipun, ingat kita kena pastikan faktor kesihatan kita lah yang paling utama. Itu saja saya kongsikan dulu berita pasal lambakan durian tu. Kita sambung lagi hiburan kita untuk lebih memeriahkan, menghangatkan kehangatan malam kita. Malam dah pagi dah, walaupun kita kata dia pagi, keadaan dekat luar tu gelap kan, gelap gelita. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Mekar di Jiwa daripada X-Ray untuk anda, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejuaraan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjana terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

pendengar-pendengar setia Nasional FM, anda sentiasa dekat di hati saya. Begitulah kita sama saling memerlukan di waktu awal pagi ini. Kita nakkan rasa pengisian dalam hari-hari kita, sama ada yang sedang bekerja atau yang sedang memandu atau mungkin yang sedang sedang santai-santai dengarkan Nasional FM. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang sedang memerhati dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada daripada pagi tadi, Lady Hida. Assalamualaikum Lady Hida. Ada Matahari, ada Fairuz Johan Renggam Johor hadir katanya. Kalau Matahari tadi daripada Keluang Johor, ada juga daripada Indonesia. Ada Ucu Acam Single, jom tidur katanya. Jangan tidur, waktu pagi lagi. Masih pagi lagi kan kita ni. Okey, daripada Manja. Kalau tadi ada Wan Iwan, ada ramai dekat dalam ni yang menyapa saya. Ada Yong Iza, ada Abah Him, DJ Kelantan kita ada juga kat dalam ni. Terima kasih. Ada Lan Gano, selamat pagi. Selamat pagilah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Okey, Hanim nak kongsikan juga dah sedikit. Kalau ikut kempen Tahun Melawat Malaysia tahun 2026 yang bertemakan Surreal Experience, telah dilancarkan bagi menyasarkan tarikan pelancong luar sebanyak 43 juta pelawat antarabangsa dijangka melawat kawasan tempat-tempat menarik dalam Malaysia. Kita ada banyak tempat menarik ni. Kalau kita nak cerita, ada dekat Kota Kinabalu, Sabah, ada dekat Melaka pun ada. Kalau ikut negeri, Melaka dipilih sebagai salah satu hub tumpuan bagi pelancaran mengetengahkan warisan sejarah. Masih ada lagi tempat-tempat menarik yang bersejarah. Contohnya dekat mana tu? Perak. Kita ada tempat kawasan bersejarah. Lepas tu kita ada dekat Perlis, dengan banyaknya gua dekat situ. Ada gua, saya pernah pergi di sana. Lepas tu kalau dekat Perak, Gua Tempurung. Kepada yang kaki hiking ni, sukalah kan pergi ke gua-gua tu. Jadi dalam tempat-tempat menarik dalam Malaysia ni, saya nak ajak anda pergi ke mana tu waktu pagi-pagi ni. Saya nak bawa anda pergi ke Terengganu kita, Nasional FM, Kenguru Hunter.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Hanya Aku daripada HyperX menghiburkan anda waktu jam 3.44 minit pagi ini. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Keadaan hujan, panas, saya masih lagi di sini setia, segar menemani anda, menemani perjalanan anda, terutamanya kepada yang sedang memandu. Kekalkan kesegaran dalam pemanduan anda. Saya nak kongsikan juga lah yang tular dekat dalam TikTok, laman-laman sosial siang tadi berkaitan dengan ada seorang dilaporkan hilang sewaktu menghadiri temu duga di Taiping, katanya di sebuah hotel katanya. Lepas tu kalau ikut dekat dalam berita, wanita itu yang dilaporkan hilang selepas keluar rumah menghadiri temu duga pada 16 Jun lalu akhirnya menghubungi polis hari ini memaklumkan dirinya berada dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Polis bercakap dengan Nur Afizah Zainuddin yang memaklumkan keadaannya sihat dan memerlukan sedikit masa untuk bertenang sebelum kembali ke Taiping untuk bertemu keluarganya serta memberi keterangan kepada polis. Mungkin Nur Afizah ada masalah yang tersendiri. Walau apapun, kita doakan yang baik-baik saja kepadanya. Kepada anda juga di luar sana, jika anda ada sebarang masalah, kadang-kadang kita perlukan masa, betul tak? Kita perlukan masa untuk diri kita. Sebab tu kita kena menjaga hati kita. Sebenarnya kita kena menjaga hati kita supaya tindakan kita, perasaan kita masih dalam kawalan. Jadi kepada anda di luar sana, jika ada masalah, cari kawan, cari teman yang anda percaya untuk kita berkongsi rahsia. Sebab apa? Dalam rahsia, dalam kehidupan kita ni memang kita perlukan kawan. Kita tak boleh sentiasa hidup dalam keseorangan. Bila kita dalam keseorangan, apa jadi? Bila kita seorang, kita akan rasa sunyi. Dalam kesunyian yang kita rasai. Kalau kita tak ada kawan, saya masih ada dekat sini. Cari saya, okey? Cari saya dekat Nasional FM. Tentunya dalam geng burung hantu lah. Jangan anda jadi bagai apa orang kata, katak di bawah tempurung kan. Hidup ini hanya sementara, kita kena nikmatinya. Nikmati kehidupan, sebab kehidupan inilah mengajar kita erti ketabahan kan. Jadi untuk anda hilang dalam terang, search hanya di Nasional FM.

0: Rose. Mini Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

terbang helang daripada Datuk Sharifah ini telah menghiburkan anda di kala pagi ini. Sekarang pukul 4:10 minit pagi. Lagi 2 jam je saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ada dekat dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini, ramai yang sedang menonton kita. Kepada anda yang di luar sana, boleh masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, boleh sembang-sembang dekat dalam TikTok Live ni. Ada juga yang nak saya sebutkan namanya dari tadi. Kita ada siapa tu Aziz Arifin. Aziz Arifin, saya dah sebut dah nama Aziz Arifin tu kan. Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM. Ada juga Usop Teluk Mas daripada Selama Perak. Katanya, "Kak, sebut nama saya kak, orang kampung nak dengar." Okey Ucok, apa khabar, sihat ke? Ada kat dalam ni Mizi 85, katanya dengan Otai GBH Abang Manis. Baby FM, Abang Manis, terima kasih lah. Waktu-waktu tak konti pun masih jenguk saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ada juga kat dalam ni Sweet September, ada Noraini SMT, ada Four Lead Band, ada Edward Amirul. Ramai lagi yang ada dekat dalam ni. Cerita dekat dalam TikTok Live ni, tadi saya dah kongsikan berita berkaitan tentang lambakan durian. Ada yang tak puas hati pasal durian-durian ni kan. Sebab apa tak puas hati? Sebab bila lagu durian tak ada diselitkan dengan lagu ini. Durian dah berbunga. Okey, untuk pendengar Nasional FM, geng buruh hantu.

Hati. Itu dia lagu daripada original Sabahan kepada pendengar-pendengar kita. Walaupun kita bukan berasal daripada Sabah, tapi bila dengar lirik-lirik lagu, ada kalanya kita dapat menyanyi bersama. Itulah keunikan Malaysia, keunikan kita sebagai penghuni, penduduk Malaysia, mempunyai pelbagai bahasa yang kita, walaupun kita bukan daripada kalangan itu, kita boleh tuturkan kata-kata tu kan. Sekarang pukul 4.30 pagi, suri-suri rumah kita sedang buat apa tu? Ada yang dah mula bangun pagi masak, ada yang berniaga, yang dah mula membuat jualan, juadah untuk jualan esok harinya kan. Jadi dipermudahkanlah segala urusan, dimurahkan rezeki untuk anda semua, insyaAllah. Saya nak kongsikan sedikit untuk kita yang berniaga lah. Berniaga ni kadang-kadang kita perlukan selain bahan-bahan untuk berniaga, kadang-kadang penggunaan elektrik kita di rumah. Penggunaan elektrik rumah juga antara satu yang memberi kesan kepada kos penyediaan makanan kita lah kan. Jadi apa salahnya kalau untuk mengurangkan penggunaan elektrik di rumah, boleh memohon TOU, time of use, di bawah TNB yang dikenali sebagai skim masa pengguna. Skim masa pengguna tu apa dia agaknya? Dia adalah satu skim yang pengguna, kita sebagai pengguna kena mohon untuk menyemak kadar terperinci. Dia adalah peaktifan pertukaran kepada meter yang sekarang, kepada meter TOU. Dia perlukan juga untuk memerlukan meter pintar yang dipasang di permis. Jadi kita perlu kita perlu apply lah untuk buat permohonan untuk TOU ni. Dia menjimatkan kerana konsep utama skim TOU ni, waktu puncak 8 pagi hingga ke 10 malam, kadar tarif yang dikenakan lebih tinggi. Jadi waktu luar puncak 10 malam hingga 8 pagi, kadar tarif lebih murah. Itu yang saya kata tu, sesuai lah untuk orang yang berniaga. Orang berniaga sebab apa sesuai? Sebab kita bangun waktu malam untuk menyediakan juadah, waktu pagi kita berniaga. Jadi penggunaan elektrik kita pada waktu malam tu dapat jimat lah. Selalu untuk kedai-kedai, kalau dekat rumah mungkin tak menjimatkan, sebabnya dekat rumah kita siang pun kita pakai elektrik, malam pun kita pakai elektrik kan. Tapi kalau dekat kedai, dekat permis, kalau kita berniaga, jadi kita pakai TOU ni lebih menjimatkan. Pandai-pandailah kita mengawal penggunaan elektrik kita supaya ia tidak membebankan. Apa pun saya doakan supaya semua yang ada dekat sini dimurahkan rezeki dalam apa juga yang anda lakukan dalam perniagaan anda ataupun dalam kerja anda. Teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya. Uptown Girl, siapa yang tak pandai nyanyi lagu ni? Mengimbau kenangan kita tahun 2000. Nasional FM.

0: terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

pendengaran setia Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Dah pukul 4.49 pagi ini, anda tengah buat apa tu? Ada yang dah ready dah dekat kedai mamak. Sebab apa? Sebab pagi ni ada perlawanan FIFA World Cup 2026 Panama menentang England pagi ini pukul 5 pagi. Kalau orang lelaki ni, kalau dia kaki bola, walaupun perlawanan tu pukul 5 pagi, pukul 4 dia dah standby dah dekat kedai mamak tu bersama kawan-kawan. Apalah, hari ni hari Minggu, hari anda, me time kepada anda yang dapat green light daripada isteri tu. Jangan gunakan kepercayaan green light yang diberi itu dengan cara yang salah. Sama-samalah kita mempercayai pasangan kita. Ada abang tu kat kedai mama. Betul kan? Okey, kita juga, Hanim juga dekat sini nak memberikan info berkaitan dengan penutupan jalan untuk hari Ahad 28 Jun 2026. Di mana tu penutupan jalan itu? Bermula berperingkat dari pukul 6.15 pagi dan dibuka semula secara berperingkat pada pukul 8.45 pagi. Ia adalah pemberitahuan penutupan laluan sempena acara berbasikal OCBC Cycle KL.

kawasan Dataran Merdeka lah. Itu adalah kawasan permulaannya di Dataran Merdeka, mahala ke Tugu Negara, kemudian ke KLCC, kemudian ke Kompleks Kraft, kembali semula ke Dataran Merdeka. Jadi dalam kita semangat kesukanan, ada juga jalan-jalan yang tutup. Kita kena merancang lah perjalanan kita. Kalau bercerita pasal sukan ni, saya pastilah ada antara kita yang suka aktiviti-aktiviti begini. Antaranya yang terkenal kat dalam TikTok live kita ni, Ash lah. Semualah disapu. Apa tu? Larian sapu kan? Nanti Ash boleh try jugalah untuk berbasikal ataupun dah berbasikal. Kita kena amalkan kehidupan yang sihat, sebab kesihatan tu adalah permata dalam kehidupan. Jadi sama-samalah kita, selain mengamalkan cara hidup yang sihat, pemakanan sihat juga perlu. Terus layan Nasional FM. Okey, geng buruh hantu, dengarkan. Ini lagu permintaan yang diminta daripada tadi. Akulah kekasihmu ASL. Geng buruh hantu.

Nasional FM sentiasa di hati geng Buruh Hantu. Nampaknya dah jam terakhir saya bersama dengan anda waktu pagi ini. Terima kasih kerana masih setia memilih Nasional FM sebagai peneman setia anda. Waktu di kala sunyi ini kadang-kadang membawa kita mengimbau kenangan-kenangan yang ada. Kenangan itu yang mencipta diri kita. Kenangan itu yang mewarnai diri kita. Jadi kita kena menghargai apa yang singgah dalam kehidupan kita. Tak kira sama ada buruk ataupun baik, itu adalah pengalaman, itu adalah memori yang kita jangan lupakan, kerana ia mendidik diri kita menjadi insan untuk hari ini. Di mana ada kenangan, itulah yang menjadikan kita hari ini. Semoga kenangan itu mencipta yang terbaik dalam kehidupan kita. Terus bersama Geng Buruh Hantu, dengarkan Nasional FM sentiasa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadan fatihi lima ughliq wa khatim lima sabaq. Nasir al-haq bil-haq wa al-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa imqdar al-azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita buka majlis membaca halaman kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga baginda, isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam syahidin, para ulama, para awliya, para adqiya, para sulaha, pada mukminin juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha, bil khusus ila al-imam Ibn Ruslan Matan Ibn Zubair rahimahullahu ta'ala, nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita, pintu masukkan, pintu ilmu, pintu amal, pintu nur, pintu cahaya, pintu ma'rifah untuk kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat jaga syariat ini dengan baik, dijauhkan daripada sebarang keburukan pada iman kita, pada anak-anak, pada diri kita, keluarga, seluruh keturunan kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang terbaik dan umat yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah sama-sama kita mengaku dosa dengan kita membaca sayyidul istighfar. Juga kita mengaku nikmat, mudah-mudahan kita gunakan ke arah ketaatan, bukan nikmat digunakan ke arah dosa dan juga maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apa kabar semua pada malam ini? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mudah-mudahan kita bukan hanya sihat zahir, tapi iman kita, batin kita insya-Allah, kecintaan kita semua sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya nak teruskan bacaan pengajian kitab Matan Zubat, ada sama-sama kita nak kongsilah satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi kita SAW, inna allaha qasama bainakum akhlaqukum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah agihkan, bahagikan kepada kalian ni akhlak-akhlak kalian. Ada orang apa akhlaknya pemurah, rajin sedekah, yang ni kurang rajin sedikit. Ada akhlak ni apa dia rajin tolong orang, yang ni kurang sikit. Yang ni pula cepat marah, yang ni pula cepat sabar. Ni akhlak masing-masing ni setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni Allah Ta'ala telah agihkan dah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, kama qassama bainakum arzakukum. Seperti mana telah Allah agihkan rezeki-rezeki buat kalian. Ni ada rezeki pergi haji awal sikit. Ini rezeki jodoh awal sikit. Ini rezeki timang cucu lewat sikit. Ini ada awal sikit. Itu rezeki masing-masing. Setiap orang ni sudah diagihkan rezeki seperti mana diagihkan akhlak kepada kita ni. Kemudian wa innallaha yu'til mal liman man ahab wa man la yuhib. Dan Allah Taala boleh bagikan harta ni, dunia ni, kesenangan ni kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia tak suka. Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Sebab apa? Benda ni dipanggil dani'ah, yang rendah. Allah bagi semua, yang suka ke yang Allah tak suka, semua bagi. Walakin wala yu'til iman, tapi untuk bab iman, bab cinta pada agama, bab nak tambahkan iman, nak tambahkan taat, kan, semua siapa yang dipilih tuan-tuan, Allah tak akan bagi illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Allah Ta'ala sayang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang datang kuliah, datang masjid, mengimarahkan masjid, suka majlis ilmu, suka sedekah, suka buatlah benda-benda tambah iman ni, itu mudah-mudahan tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan beragak pula. Ni Allah cinta kat aku ni. Kita harap nikmat ni berkekalanlah sampai kita mati bertemu Allah Taala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kemudian Nabi sebut kepada kita ni, Ada benda, tiga benda ni seseorang diuji ni. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu. Pertama, siapa yang diuji dengan harta yang dia ada, gaji yang dia dapat. Nah, tapi kedekut untuk nak infak. Ini pertama diuji. Satu. Kemudian wa khafa al-aduwa an yujahidahu. Dia takut terhadap musuh. Kalau sekiranya datang seruan jihad, maksudnya takut sangat ni. Kedua. Kemudian wahabal laili ay yukabidahu, bila mana datang saja malam, dia takut lagi nak bangun malam, berat lagi nak bangun malam. Qiyam mulai tak ada, baca Quran tidak ada pada waktu malam. Malam ni tak terisi. Sedangkan malam ni apa, disunatkan kita menghidupkan malam wa in qalla, walaupun sedikit. Nah. Maka kalau sesiapa yang diuji dia kedekut, dia takut sangat, kemudian dia pula susah nak bangun malam. Last Ramadan ikut. Dahlah. Maka Nabi kata apa sebagai gantinya? Fal yuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebagai ganti balik, nak cover balik, maka dia kena banyakkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. La ilaha illallah ni ibu ayah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut banyak ni berapa banyak tu? Ni berapa tuan-tuan banyak tu? Imam Ghazali rahimallahu taala bahaskan dan juga ulama lain bahaskan sama macam selawat. Banyak tersebut 300. Tapi 300 bila kita dapat la ilaha illallah, betul tu, tu semua tu apa? Rasulullah meminta kita banyakkan la ilaha illallah, macam kita buat tahlil tadi tu. Banyakkan tahlil. Kerana kita akan sebut la ilaha illallah. Daripada 24 jam ni dapat 300, itu dikira banyak lah kan? Tapi banyak tersebut dipanggil aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300 lah. Jadi bila dah selawat dapat 300 dan lebih, la ilaha illallah dapat lebih 300, nama kita ditulis sebagai orang banyak sebut la ilaha illallah, orang yang banyak selawat. Tapi list paling bawah lah, nama hak paling bawah sekali. Boleh faham tak? Maksudnya aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300. Kemudian Nabi kata apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita baca setiap kali lepas solat fardu kan? Kalau 33 cukup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahu alhamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bermaksud dah zikir 100 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Kalau 5 waktu kita baca zikir tasbih semua ni, berapa? 500 dah dapat. Kan? Sagi nak tidur pula, sekejap lagi nak tidur pula, baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ataupun 34. Cukupkan 100. Ini zikir 4 ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Tu tengoklah kalau orang berhenti duit apa boyan kan, sambil tangguk cucu ke. Zikir yang itulah la ilaha illallah, supaya budak tersebut tidur ataupun membesar tidur ni untuk pembesaran. Pembesaran budak tersebut, cucu tersebut dengan zikir la ilaha illallah. Ha, kita sekarang ni nak perandui cucu ke, ayun buayan ke, pasang lagu pelik-pelik. Hak bayi cucu tu dalam duit pun, ha, masya-Allah, dalam buayan pun anggut pala sekali. Jadi pembesaran tak dibangunkan dengan zikrullah. Semua ni zikir ni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni zikir ni dipanggil al-baqiyatus salihat, baki-baki amal soleh. Nanti bila semua kita ni, amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara nak bagi beratkan timbangan mizan kita ni, insyaallah nilah ambil ni subhanallah alhamdulillah. Tu Nabi sebut hadis subhanallah alhamdulillah tamla'u au tamla'al mizan, ia akan memberatkan timbangan mizan. Jadi alhamdulillah apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk zikir lepas solat tadi tu, dan ulama-ulama kita pun pesan sungguh-sungguh supaya jangan tinggal. Itu insya-Allah baki-baki amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita insya-Allah. Dan itu yang menyenangkan kita insya-Allah dalam kubur kelak. Maka jangan tinggal zikir ni. Kan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencetakkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

burung hantu. Nampaknya dah sampai waktu saya untuk mengundurkan diri. Daripada pukul 12 malam hingga ke 6 pagi, 6 jam saya menemani anda dan juga anda juga menemani saya. Terima kasih saya ucapkan kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Diharap lagu-lagu yang dimainkan selama 6 jam ini dan perkongsian yang saya sampaikan menjadi peneman serta menceriakan hari anda. Okey, disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat fardu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingatlah jadikan hidup ini indah bukan kerana kita punya segalanya, tetapi kerana kita mensyukuri apa adanya. Akhir kata, hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.

0: perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan, lepas tu kami beli SIM card satu je. Kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa? Eh, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat. Oh, punya buka pertolongan

0: yang akan dapat syafaat daripada Quran. Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tertil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word, tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun, kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil, insyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
1: Lidaul Islam, #penyaranjakim.

إمام آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: AINAS. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Belaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: 102.3
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab.
2: Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat kebahagiaan dan sebaik-baiknya tempat kembali di akhirat kelak.
1: Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalas min qablihha umam. Qad

0: قريبا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد.
1: Kalaulah ada kitab yang mampu sama ada menggerakkan gunung-ganang, membelah bumi atau membolehkan orang-orang yang sudah mati berkata-kata, maka itulah Al-Quran. Namun, semua urusan tertakluk pada kehendak Allah. Tidakkah orang yang beriman tahu bahawa jika Allah menghendaki, maka dia boleh memberi hidayah kepada semua manusia tanpa menurunkan mukjizat. Selagi orang kafir itu berada dalam kekufuran, maka mereka akan terus ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka, atau bencana itu menimpa kawasan berdekatan tempat tinggal mereka, menyebabkan mereka menjadi cemas. Ia akan berterusan begitu sehinggalah datangnya hari kiamat yang telah dijanjikan oleh Allah. Allah tidak akan memungkiri janji.
0: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.
1: Sesungguhnya orang kafir sebelum kamu telah mempermainkan para rasul mereka. Aku biarkan orang kafir itu ke suatu masa yang tertentu sehingga mereka menyangka aku tidak menurunkan azab. Kemudian aku menimpakan mereka dengan azab. Apa pandangan kamu tentang azabku?
0: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ

0: ada.
1: Setelah diketahui demikian, maka adakah ada Tuhan selain Allah yang mengawasi apa yang diusahakan oleh setiap diri manusia? Mereka menjadikan baginya Tuhan-Tuhan sekutu dengannya. Katakan pada mereka, wahai Muhammad, sebutkanlah nama mereka. Adakah kamu ingin memberitahu kepada Allah tentang sekutu-sekutunya yang kononnya Allah tidak mengetahui tentang kewujudannya di bumi? Atau apa yang kamu katakan adalah dawaan semata-mata? Hakikatnya, kekufuran dan tipu daya telah dihiaskan syaitan untuk orang kafir itu sehingga mereka menjadi kufur dan terhalang daripada mengikuti jalan yang benar. Sesiapa yang disesatkan Allah, maka tiada siapa yang dapat memberi petunjuk kepada mereka.
0: Lahum azabun fil hayati dunya wal azabul akhirati ashaq وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ.
1: Mereka mendapat azab di dunia, bahkan azab akhirat yang menanti mereka lebih menyeksakan. Tiada siapa yang dapat menghalang azab Allah untuk menyelamatkan mereka.
0: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.
1: Syurga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang bertakwa ialah taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pokok-pokoknya sentiasa mengeluarkan buah-buahan dan rimbunan daunnya yang sentiasa menjadi tempat teduh. Itulah kesudahan ganjaran bagi orang-orang bertakwa. Bagi orang kafir pula, neraka ialah kesudahan balasan untuk mereka.
0: وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبَ.
1: Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami telah kurniakan kitab kepada mereka gembira dengan Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Namun, ada dalam kalangan ahli kitab itu yang mengingkari sebahagian daripadanya. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, aku hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkannya. Hanya kepadanya aku berdoa dan kepadanya jua aku akan kembali.
0: وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ

0: wala waq.
1: Demikianlah kami turunkan Al-Quran sebagai peraturan dan hukuman Allah dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau wahai Muhammad mengikuti keinginan hawa nafsu mereka setelah datangnya ilmu kepadamu, maka tiada siapa yang dapat menjadi pelindung dan penghalang menyelamatkanmu daripada azab Allah.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ.
1: Sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul sebelum kamu, dan kami jadikan bagi mereka pasangan-pasangan dan zuriat keturunan. Tidak wajar bagi seseorang rasul itu untuk mendatangkan apa-apa mukjizat melainkan dengan izin Allah. Setiap apa yang berlaku pada waktu-waktu tertentu telah ditetapkan suratan azalinya.
0: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
1: Allah menghapuskan dan mengekalkan sesuatu mengikut kehendaknya. Ingatlah, Dia memiliki kitab induk di Lauh Mahfuz.
0: وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ.
1: Tidak kisahlah sama ada kami mahu tunjukkan kepadamu sebahagian azab yang telah kami janjikan kepada mereka, atau kami wafatkan kamu dahulu sebelum kami datangkan azab. Tugas kamu hanyalah menyampaikan apa yang telah diperintahkan kepadamu, dan kami akan menghisap amalan mereka.

0: يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.
1: Tidakkah mereka melihat bagaimana kami datang ke kawasan orang kafir di bumi, lalu kami islamkannya sedikit demi sedikit? Ingatlah, apabila Allah menentukan sesuatu, maka tiada siapa yang dapat mengubahnya. Dia amat cepat proses hitungan hisabnya.
0: وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارُ.
1: Orang kafir terdahulu telah merancang perkara jahat terhadap rasul-rasul mereka. Namun, semua perancangan tidak akan berlaku tanpa izin Allah. Dia mengetahui apa yang dilakukan oleh setiap orang. Orang kafir akhirnya akan mengetahui siapa yang akan mendapat kesudahan tempat yang baik.
0: وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا

0: Orang kafir itu berkata, engkau bukan seorang rasul. Katakan kepada mereka, cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dan kamu semua. Ahli kitab yang beriman juga menjadi saksi kerasulanku.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Melaka FM, satu jam, satu tua, berani, laksana cepat, Melaka sayang rakyat, Melaka FM juga.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permatati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, PU Yop, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah. Kita ikuti bersama.
1: Ya tuan-tuan, ya, Nabi Muhammad umurnya 63 tahun, kiranya mengikut kalender hijrah. Siapa sini umur dah 60 tahun, kalau dia kira mengikut kalender Masihi, tambah lagi 2 tahun. Itu cara kira yang mudah lah. Kalau nak kira satu-satu, kena ambil whiteboard pula lah, nak tulis kan. Setiap 30 tahun, tambah lagi setahun. Sebab apa? Sebab putaran matahari untuk kalender Masihi 365 hari. Kalender Masihi ikut putaran matahari 365 hari setahun. Kalender Hijrah ikut putaran bulan 355 hari. Dia kurang 10 hari. Jadi setiap 30 tahun tambah lagi setahun. Siapa umur dah 30 tahun bermakna dia berumur 31 tahun mengikut kalender Hijrah. Siapa umur 60 tahun dia bermakna berumur 62 tahun. Siapa dah umur 61 tahun ataupun 62 tu maknanya dah 63 lah tu. Cantik lah tu kan, umur sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai berbenar lah kalau nak mati ataupun nak wafat. Ada tak yang doa, ya Allah wafatkan saya, matikan saya sama umur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada tak yang doa macam tu? Ustaz, saya ada doa macam tu tapi saya tambah kosong belakang. Ya Allah matikan saya umur 630 tahun. Saidina Abu Bakar ni, dia wafat umur 63 tahun. Sama umur dengan Nabi wafat. Saidina Umar wafat umur 63 tahun. Wafat sama umur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada kita dengar cerita yang cinta dan juga pengorbanan mereka kepada agama, kepada Allah dan Rasul, mereka juga wafat pada usia yang sama dengan Nabi Muhammad, 63 tahun. Bukan setakat wafat umur sama, dikebumikan, disemadikan di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita dengar pula cerita pelik pula kan. Selama hari ni banyak juga penceramah bawa cerita-cerita yang dipanggil Israiliyat, cerita yang ditokok tambah nak jadi penyedap cerita. Antara tanda-tanda orang mati ketika mendengar ceramah ialah matanya pejam. Cuba tengok kawan sebelah, ada tak yang mata pejam? Ya, tambah-tambah yang menyandor, dia lebih mudah pejam. Jadi cuba tengok siapa yang menyandor dekat tiang, dekat dinding tu, ya, mata dia pejam, itu tanda kematian. Cuba gerak dia. Jadi tuan-tuan, ya, tak apalah kalau kata mati ketika berada dalam majlis ilmu, kan? Matinya itu petanda kepada husnul khatimah. Ya, sebab itu saya dengar ceramah Ustaz Datuk Syamsuri, ramai orang berkehendak matinya hari Jumaat, ramai orang berkehendak matinya di Mekah ataupun Madinah, tempat yang paling terbaik dalam dunia ni tuan-tuan, ya. Bila ditanya kota mana ataupun tempat mana yang paling mulia, jawapannya Mekah dan Madinah. Yang disebut dalam hadis juga, Mekah dan Madinah ialah kota yang tidak boleh dimasuki oleh Dajjal. Jadi tuan-tuan, ya, ramai orang berkehendak matinya di Mekah, Madinah. Ramai yang berkehendak matinya hari Jumaat. Ramai orang berkehendak matinya pada bulan Ramadan. Akan tetapi, mati pada hari Jumaat, mati pada bulan Ramadan, mati di bumi Mekah dan Madinah, itu sebahagian daripada tanda kematian yang baik. Tapi bukan semestinya, kan, orang yang mati hari Jumaat itu orang yang baik. Kalau orang baik ni, ya, mudah fahamnya, matilah hari apa pun, kan, matilah hari apa pun, kalau dia memang orang baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa, insyaAllah, kan, tempatnya tak lain dan tak bukan dalam taman-taman syurga, kemudian akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau hari Jumaat menjadi kayu ukurnya, Nabi Muhammad tidak wafat pada hari Jumaat. Nabi Muhammad wafat pada hari Isnin. Nabi lahir pada hari Isnin, Nabi wafat pun pada hari Isnin. Akan tetapi dah memang Nabi itu sendiri semulia-mulia makhluk, ya, sebaik-baik manusia. Matilah hari apa pun, ya, dia tetap mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi tuan-tuan ni, bila kita berpindah ke alam barzakh, ni tak tahu bila kita nak berpindah ke alam barzakh ni, sebab mati itu rahsia, di antara rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak ceritanya tuan-tuan dah sampai ajalnya kan. Tapi secara saintifiknya mungkin boleh jadi jugalah, ya, doyan tu dengan bergasnya, panehnya, lepas tu dengan kopi tu ada kafeinnya. Boleh jadilah itu nak jadi sebab, orang kata, ya, sebab kematiannya. Tak kisahlah. Bila-bila masa nak mati pun, yang penting sekali mati dalam keadaan bersedia. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdik, kita nak jadi orang cerdik, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, iaitu orang yang menyediakan bekal sebelum mati. Kalau dah ada bekal, dah buat persiapan, dah buat persediaan, anytime, anywhere, bila-bila masa, di mana saja, tak ada masalah. Ya, kalau Allah nak ambil nyawa kita pun, ambil lah. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah, orang yang bodoh, ialah orang yang suka berangan-angan. Man atba'a nafsahu hawaha, mengikut hawa nafsunya dan selalu berangan-angan. Apa pun tak buat, kan, asyik perangan aja, dan banyak menurut hawa nafsunya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berapa lama kita berada di alam barzakh pun tak tahu berapa lama. Tapi kata ulama, orang yang beriman dia rasa kejap walaupun dia mati dah lama. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ya, dia baru masuk beberapa hari tapi dia dah rasa macam beribu tahun lamanya di alam barzakh. Barzakh maksudnya terputus komunikasi, tak boleh sembang. Orang yang datang ziarah, ahli keluarga bagi salam, assalamualaikum. Yang dalam kubur jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang atas kubur tak dengar. Kalau dengar, tu imam pun cabut lari, kan? Itu dia punya hikmah dia. Hikmah dia, kita bila ziarah kubur, kita disuruh memberi salam. Cuma ada perbezaan antara salam orang hidup dengan orang mati. Kalau kita jumpa orang hidup, ya, Nabi kata assalamualaikum. Lafaznya macam tu, assalamualaikum. Yang dengar tadi, yang masih hidup, dia jawab waalaikumsalam warahmatullah. Mesti lebih wabarakatuh. Lebih, ya, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Bila disapa dengan salam, maka jawab lebih baik, ataupun kalau malas sangat, sama panjang, waalaikumsalam. Tapi seeloknya, sebaiknya, lebih. Itu cara dia. Dan salam yang paling panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya orang yang bagi salam tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, macam mana nak jawab lebih? Dia dah bagi salam panjang. Rupanya tuan-tuan, ada jawapan yang lebih panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Sekali yang bagi salam, dia bagi panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Pening kita. Macam mana nak jawab ni pula? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Ada jawapan dia yang panjang lagi. Yang bagi salam, bagi yang lebih panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Macam mana nak jawab, kan? Kita kata tadi bila panjang ini ada sambung lagi, panjang ni ada sambung lagi, kita pun reka waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh wa masjid al-alami MITC Melaka, kan? Itu namanya ajaran sesat. Jawapan yang paling panjang, kata Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Sampai situ paling panjang. Jangan mengada-ngada nak tambah lagi. Kalau sambung lagi, tambah lagi, itu namanya ajaran sesat. Itu kepada orang yang hidup. Tara macam itu pun tak ramai yang amalkan salam yang macam itu. Ya, dan berapa ramai orang yang bertemu tidak memberi salam. Ha, sepatutnya kita jumpa sama-sama, kita orang Islam ni tuan-tuan ni, sunnah, sunnah yang sangat besar. Ha, bukanlah yang paling besar, tapi itu sunnah yang diamalkan oleh Nabi, kan? Dan sunnah yang digalakkan oleh Nabi. Asyus salam, sebarkan salam. Ha, Nabi suruh kita bila jumpa sama-sama kita bagi salam, sebab salam itu kan doa. Assalamualaikum, semoga kamu selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi, semoga kamu selamat dan mendapat rahmat Allah. Bila sebut makam Ibrahim, bukannya kubur Nabi Ibrahim, ya, iaitu tempat berdiri Nabi Ibrahim AS. Hari ini kalau kita tawaf sampai depan pintu Kaabah tu, kita akan jumpa sangkor, macam sangkor. Apa ni, bersalut sangkor berwarna keemasan tu, tu makam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika meletakkan batu-bata ketika membina Kaabah. Siapa yang tolong mengulur, mengunjukkan ya, batu-bata tu anaknya Nabi Ismail AS. Nabi Ismail masa tu berteduh, ya, dalam riwayat kata berteduh. Bahasa kita hari ni lepak-lepak lah, lepak-lepak sambil-sambil tolong bapak dia tu, dekat Hijir Ismail. Dekat situ siap ada kandang kambing lagi, dululah cerita zaman dulu masa bina Kaabah tu. Itu namanya makam Ibrahim, ya. Tapi kita kalau di sini bila sebut makam, maksudnya kubur. Jadi tuan-tuan, kita bila menziarahi pusara ataupun makam ataupun kubur ahli keluarga kita, sampai di tanah perkuburan, antara adabnya ialah memberi salam. Ya, dengan orang mati pun kita bagi salam juga. Tapi jangan risau, yang dah mati tu dia jawab, tapi kita tak dengar dia jawab. Kan ada tiga jenis salam. Salam yang wajib dijawab, salam tak wajib dijawab, salam tak nak dijawab. Yang pertama, salam yang wajib dijawab, salam kepada orang hidup. Assalamualaikum. Yang mendengar tadi wajib jawab. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam yang tak wajib dijawab ialah salam imam. Assalamualaikum warahmatullah. Jemaah sebelah kiri, sebelah kanan jangan jawab pula. Waalaikumsalam mam. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam mam. Batal solatnya, tak wajib dijawab. Ya, ketiga, salam kepada orang mati, tak nak dengar dijawab. Kalau kita dengar, Tok Imam paling awal cabut lari. Ya, jadi tuan-tuan, ya, ceritanya amalan semasa di atas dunia inilah yang menentukan sama ada selamat ataupun tak selamat di alam barzah nanti. Berapa lama? Di sini pun kata ulama tak tahu nak jawab berapa lama tempoh berada di alam barzah. Orang yang beriman rasa kejap, orang yang tidak beriman dia rasa lama. Kemudian kita akan berada di alam yang terakhir. Kita akan berhijrah, namanya alam akhirat. Dan nama pun alam akhirat, alam yang terakhir. Di sana yang paling mencabar. Ya, hari ini tuan-tuan ni kita dengar ramai orang sakit mental. Kan? Dekat dunia ni ramai yang nak bunuh diri, ramai yang stres, ramai yang anxiety. Kemudian dia kata, baik aku mati lagi baik. Sebenarnya dia tak tahu, ya, cerita selepas mati itu lagi panjang, ya, lagi payah, lagi rumit dia punya cerita dia. Lagi mengerikan dan menakutkan. Atas dunia ni pun kita dah pening kepala. Tapi di akhirat nanti lagilah mengerikan.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, PU York. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman.

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua kepada para pendengar di Melaka FM? Saya Ustaz Fadli Samin sentiasa menemani anda di mana-mana saja anda berada. Tu yang sedang bawa kereta itu hati-hati memandu, tuan-tuan dan puan-puan. Yang sedang memasak tu pastikan hari ini kita masak dengan penuh kasih sayang. Yang sedang bekerja itu ikhlaskan hati kita, tuan-tuan dan puan-puan, agar pekerjaan kita itu insya-Allah diberkati Tuhan. Orang kata apa? Tambahkan hari ini senyuman kita agar hidup kita hari ini ceria-ceria selalu. Jadi tuan-tuan puan-puan, hari ini segmen Jana Minda nak cerita pasal manis ni. Ha-ha, kan? Bukan manis di gula tuan-tuan, tapi tajuk kita hari ini manisnya berukhuwah. Ha, ini yang kita seronok kita nak cerita ni. Ha, seronok orang kata. Apa tuan-tuan? Ha, seronok. Kenapa? Sebab ukhuwah ini akan mengembirakan kita, akan jadikan kita dalam masyarakat yang harmoni dan memastikan kita hidup dalam keadaan yang bahagia. Cuma pagi ini, hari ini, Ustaz nak share ada 3-4 poin bagaimana dan kenapa kita perlu berukhuwah dalam keadaan yang harmoni. Pertama tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita hari ini berukhuwah, maka mendekatkan diri kita dengan Allah, dengan nikmat-nikmat yang Allah bagi. Sebab dalam kehidupan itu tuan-tuan dan puan-puan, paling penting sekali adalah hidup dalam keadaan kesepahaman, hidup dalam keadaan bersatu padu, hidup dalam keadaan berpaduan. Barulah hidup kita hari ini rasa seronok je kan. Yang penting jangan ada musuh dalam kehidupan. Walaupun kita tahu tuan dan puan, musuh ni kadang-kadang kita tak cari, dia datang. Betul tak betul kan? Oh, menganggur pakcik tu kan.

Tapi kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, bila mana musuh datang, kita layan dengan baik, musuh tu tak jadi menyerang. Sebab apa? Sebab dia nampak manisnya ukhuwah itu dengan sikap kita, layanan kita, cara kita berhadapan dengan mereka. Akhirnya mereka cintakan tentang ukhuwah yang baik, tuan-tuan. Yang kedua, akan membangunkan ummah yang kukuh. Bila mana kita hidup dalam keadaan baik, umat Islam bersatu padu, Masya Allah, hidup dalam keadaan harmoni, maka ummah pasti akan kukuh dan menjadikan terutamanya hidup kita, masyarakat kita betul-betul. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, dapat merasakan halawatul iman. Apa halawatul iman, tuan-tuan dan puan-puan? Kemanisan iman itu sendiri. Sebab itu ada hadis Nabi bagi tahu hari ini, tak sempurna iman kita bila mana kita tak menyayangi hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saudara kita, jiran tetangga kita, dan juga orang-orang yang hari ini menyayangi diri kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan terhormati Allah sekalian, biar hidup dengan berkasih sayang. Jangan hidup dengan bermusuhan, sebab hidup bermusuhan ni pasti hidup tanpa ketenangan. Betul tak betul? Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah bila kita hidup dalam keadaan kemanisan berukhuwah ini, Allah akan ampunkan dosa kita. Ini yang kita nak, sebab kita ni tuan-tuan dan puan-puan seorang pendosa, kita tak nak tambah lagi dosa kita. Sebab itu hiduplah dalam keadaan berukhuwah, maniskan dengan senyuman dan saling memahami antara kita, dapat kita bangkitkan menjadi contoh di pelusuk tanah air tercinta. Mudah-mudahan insya-Allah segmen saya ini dapat memberikan orang kata inspirasi kepada seluruh pendengar di Melaka FM. Jumpa saya kembali Safa Fadli esok dalam

0: Jana Minda Melak FM.
1: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melak FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melak FM.
0: Radio No. 1 Orang Melaka.

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama kami pastinya di radio nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM mempersonakan. Dan alhamdulillah, kita jumpa lagi edisi hujung minggu hari ini, hari Ahad 28 Jun 2026. Malah di sini akan terus temani anda sehingga jam 12 tengah hari nanti, okey. Jadi kepada anda yang mungkin dalam perjalanan ke mana jua destinasi anda pagi ini, saya doakan semoga dalam keadaan baik, semoga semuanya selamat ya, dan pandu dengan cermat, hati-hati selalu. Dan terima kasih kerana mendengar 102.3, okay? Dan juga untuk anda yang dengar kami di RTM Click, terima kasih juga. Dan untuk anda yang sentiasa memantau kami di radio 102.3, terima kasih sentiasa setia dengan frekuensi ini di mana saja anda berada. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita nak teruskan di jam ini macam biasalah, lagu-lagu hiburan, info-info terkini. Dan menyusul 7.30 minit pagi nanti, kita akan ikuti berita Melaka FM. Dan kepada anda, semoga semoga hari ini menjanjikan yang terbaik untuk anda, dan semoga kita terus bersemangat di pagi hari hujung minggu ni. Selamat hujung minggu lah ya, kepada anda yang mungkin bercuti hari ini, yang bertugas macam saya, selamat bertugas. Sambil-sambil itu, jom kita layan teman berteman sehingga jam 12 tengah hari nanti, pasti jadi Melaka FM mempersonakan.

0: bijak laksana tua. Berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Wari. Dora Darish.

Minta apa saja I beli katanya. Daripada Waris dan juga Nora Danish, ini lagi boom. Dan terima kasih buat anda semua ya yang terus bersama kami di Melaka FM. Hai, selamat pagi, selamat hujung minggu, selamat bercuti ya. Dan juga mungkin ada di kalangan anda yang bekerja hari ini, samalah kita ya. Selamat menjalankan tugas dan semoga terus ceria sepanjang hari ini. Di hujung minggu ni, di saat ramai bercuti dan kita bekerja, semoga terus bersemangat. Okey, jadi kita terus berteman sehingga jam 12 tengah hari nanti. Dan kepada anda yang mungkin berada di bumi Melaka hari ini, selamat datang ke negeri Melaka. Okey, dan mungkin ada di kalangan anda yang masih lagi tidur, bangun, kita nak mulakan pagi ini dengan penuh kecergasan, dengan penuh semangat di hari baru ya. Semoga segalanya pun kita akan lalui rutin harian hari ini dengan penuh semangat, dengan segala-galanya yang baik-baik saja, insyaAllah.